0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana.
1: Orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak delapan orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar. lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
7: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke pulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar.
8: Kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikubulkan betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang Alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
8: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
10: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi Alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
8: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk

0: laporan khusus.
1: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
2: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
1: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
2: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
3: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
2: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
4: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
2: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan

0: Penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
2: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
3: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
4: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
6: And in the area of political cooperation, Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
7: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
8: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
6: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you. Terima kasih.
1: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca yang dipandu oleh rekan kami Marisa, disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG Maritim Natuna.
1: Dari BMKG Ranai. Info cuaca ini bisa kamu dengarkan juga teman Pro 2 ya, di Pro 1 RRI Ranai dan juga di Pro 2 RRI Ranai. Pagi ini ada podcaster Marcelino yang akan menyampaikan info cuaca. Kalau gitu langsung aja aku sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini Kak?
2: Sehat dan tetap semangat Mbak.
1: Oke, okay. Nah untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau gitu kita akan langsung saja ya mendengarkan info cuaca untuk pagi ini, edisi Kamis tanggal 4 Juni 2026. Silakan Kak.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya, Marcelino Carto Dinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 4 Juni 2026. Nilai kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna cukup rendah, kurang mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perakirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum cuaca dalam kondisi berawan. Untuk malam dan dini hari secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara diperakirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811 777 8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, terima kasih kembali Kak, info cuacanya untuk pagi ini. Selamat bertugas kembali Kak.
2: Selamat bertugas juga Mbak.
1: Oke, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi kita sudah mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranai ya. Info cuaca ini bisa diikuti setiap pagi pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Maritim Natuna ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk di sesi Ranai Menyapa, sesi pertama ya. Nanti sesi kedua pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, ada dialog ya bersama Kabid Perpustakaan Daerah Kabupaten Natuna, dan juga ada nanti Kepala Desa Air Lengit tentang literasi perpustakaan ya. Jadi literasi lewat perpustakaan. Dan tentunya pendengar, pagi ini di Ranai Menyapa kita berbicara, ada beberapa informasi yang kami hadirkan. Nanti silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya, komentarnya ya, masukannya, boleh-boleh saja. Kita tunggu di 08 11 70 33 669. Informasi pertama tentang prestasi membanggakan kembali ditorehkan Perpustakaan Rona Niscaya Desa Air Lengit ya. Perpustakaan desa tersebut berhasil meraih juara 1 dalam lomba perpustakaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Dan keberhasilan ini sekaligus mengantarkan Rona Niscaya mewakili Kabupaten Natuna pada ajang lomba tingkat provinsi Kepulauan Riau. Prestasi tersebut menjadi pencapaian yang membanggakan mengingat pada tahun 2025 lalu perpustakaan ini juga berhasil meraih juara 2 tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dan menurut Kepala Desa Air Lengit Kuswanto menyampaikan rasa syukurnya dan bangganya atas prestasi yang kembali diraih oleh perpustakaan Rona Niscaya ini, yang mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para pengelola perpustakaan yang selama ini berperan aktif dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat desa. Dan Kuswanto berharap perpustakaan ini dapat kembali mengharumkan nama Kabupaten Natuna dengan meraih hasil terbaik pada tingkat provinsi Kepulauan Riau tahun ini. Menurutnya pencapaian tersebut bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari hasil kerja sama tim yang solid antara pengelola perpustakaan, pemerintah desa, dan juga masyarakat. Dan pemerintah desa Air Lengit berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan literasi melalui berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga generasi muda. Dengan prestasi yang kembali diraih ini, perpustakaan ini diharapkan semakin berkembang sebagai pusat literasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Air Lengit ya. Itu informasi pertama. Silakan yang ingin bergabung, ingin memberikan masukan juga boleh, tanggapannya, komentarnya ya. Kita tunggu di 08 11 70 33 669. Dan informasi kedua, tadi Anda sudah mendengarkan di Warta Berita Daerah pagi tadi tentang pemerintah Kabupaten Natuna kembali raih opini WTP dari BPK tahun 2025. Jadi pemerintah Kabupaten Natuna kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah ya, dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan dari BPK Perwakilan Kepulauan Riau atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Natuna dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan langsung diterima oleh Bupati Natuna Chen Suilan, diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Riau ya, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Selain itu, pendengar dimanapun Anda berada, opini tersebut juga mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah daerah berjalan dengan baik dan didukung kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Bagi pemerintah Kabupaten Natuna, capaian ini bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan bentuk pengakuan atas upaya berkelanjutan
dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Bupati Natuna Chen Swilan menyampaikan rasa syukurnya dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras hingga Natuna kembali memperoleh opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh aparatur pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Natuna yang telah memberikan dukungan terhadap program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Silakan yang ingin memberikan tanggapannya juga masukannya ya, Natuna kembali raih opini WTP dari BPK tahun 2025 ya. Kemudian berita lainnya pendengar, berita ketiga tentang BPN Natuna targetkan redistribusi dan sertifikasi 2000 bidang tanah ya. Jadi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna pada tahun 2026 ini kembali melaksanakan program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL untuk masyarakat di wilayah Natuna. Program tersebut ditargetkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Natuna Andi Kurniawan menjelaskan bahwa tahun ini terdapat dua program utama yang dijalankan. Dua program itu adalah redistribusi tanah sebanyak 500 bidang dan program PTSL sebanyak 1.500 bidang tanah. Menurut Andi, kedua program tersebut memiliki target dan mekanisme yang sangat berbeda. Program redistribusi tanah ini difokuskan pada penataan kepemilikan lahan masyarakat, sedangkan PTSL bertujuan mempercepat legalisasi aset tanah melalui penerbitan sertifikat. Yang mengatakan sebanyak 2000 bidang tanah tersebut tersebar di 10 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Natuna. Dan program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum terhadap lahan yang dimilikinya. Andi juga menjelaskan pada program redistribusi tanah tahun ini terdapat perubahan mekanisme dibanding tahun sebelumnya. Penelitian sertifikasi redistribusi tanah kini harus didasarkan pada penelitian hak pengelolaan lahan atau HPL dari Badan Bank Tanah ya. Menurutnya apabila suatu lahan telah dilekatkan HPL, maka pemerintah nantinya memberikan hak berjangka waktu kepada masyarakat. Statusnya berupa hak pakai maupun hal guna bangunan, bukan lagi hak milik seperti sebelumnya ya. Jadi pendengar, BPM Natuna targetkan redistribusi dan sertifikasi 2000 bidang tanah ya. Silakan yang ingin memberikan tanggapan, masukan, komentarnya dengan tiga berita yang kami hadirkan di pagi hari ini di ranah sesi pertama. Silakan kami tunggu di 08 11 70 33 669, ataupun ingin mengucapkan ucapan selamat kepada pemerintah Kabupaten Natuna tentunya kembali meraih opini WTP dari BPK tahun 2025 ya. Dan juga mungkin ada juga masukan, tanggapannya boleh-boleh saja ya. Kita tunggu di 08 11 70 33 669.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang. So good to be back, and there's something I wanna say. Are you ready?

Ranai menyapa sesi pertama, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, yang ingin memberikan tanggapannya, masukannya, silakan saja ya. Dan tentunya ada berita pertama yang kami sajikan untuk Anda di Ranai menyapa tentang Desa Air Lengit ya. Memberikan prestasi yang membanggakan ya, karena dia mendapatkan meraih juara 1 dalam lomba perpustakaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Natuna tahun ini, tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Dan keberhasilan ini sekaligus mengantarkan perpustakaan Desa Air Lengit ya, Rona Nikala ini mewakili Kabupaten Natuna pada ajang lomba tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dan prestasi tersebut menjadi pencapaian yang membanggakan, mengingat tahun 2025 lalu ya, perpustakaan ini juga berhasil meraih juara kedua tingkat provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini mendapat peringkat juara pertama ya, mudah-mudahan untuk tingkat provinsi ya. Dan tentunya Kepala Desa Air Lengit Kuswanto menyampaikan rasa syukurnya, rasa bangganya atas prestasi yang kembali diraih oleh perpustakaan di Desa Air Lengit, yang mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para pengelola perpustakaan, masyarakat, juga pemerintah daerah, pemerintah desa ya. Dan mudah-mudahan tahun ini ya mendapat juara satu lah tingkat provinsi Kepulauan Riau, kita doakan sama-sama. Kemudian berita kedua tentang Natuna kembali raih opini WTP dari BPK untuk laporan tahun 2025. Jadi pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dari BPK, Perwakilan Kepulauan Riau, atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Dan pencapaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Natuna dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan langsung diterima oleh Bupati Natuna Censulan pada hari Selasa ya, 2 Juni 2026. Dan Bupati menyampaikan rasa syukurnya dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras hingga Natuna kembali memperoleh opini WTP ya. Dan menurutnya capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh aparatur pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dan juga Bupati mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Kabupaten Natuna yang telah memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian berita yang ketiga tentang BPN, Natuna targetkan redistribusi dan sertifikasi 2000 bidang tanah ya. Jadi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna pada tahun ini 2026 kembali melaksanakan program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL untuk masyarakat di wilayah Natuna. Dan program tersebut ditargetkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Dan menurut Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Natuna, Andi Kurniawan menjelaskan bahwa tahun ini terdapat dua program utama yang dijalankan oleh BPN. Dua program itu adalah redistribusi tanah sebanyak 500 bidang dan program PTSL sebanyak 1.500 bidang tanah. Menurutnya kedua program tersebut memiliki target dan mekanisme yang berbeda. Program redistribusi tanah difokuskan pada penataan kepemilikan lahan masyarakat, sedangkan PTSL bertujuan untuk mempercepat legalisasi aset tanah melalui penerbitan sertifikat. Ia mengatakan sebanyak 2000 bidang tanah tersebut tersebar di 10 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Natuna, dan program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum terhadap lahan yang dimiliki. Silakan yang ingin memberikan tanggapannya, komentarnya, mungkin juga ada masukan masalah tanah ini, boleh ya. Dan juga ingin mengucapkan selamat kepada
Kabupaten Natuna, ya, pemerintah Kabupaten Natuna kembali meraih opini WTP dari BPK tahun 2025. Ataupun ingin mengucapkan selamat kepada Desa Air Lengit, ya, karena perpustakaannya mendapatkan juara pertama, ya, untuk tingkat Kabupaten Natuna, ya, dan akan bersaing lagi di tingkat provinsi. Mudah-mudahan juga mendapat peringkat pertama, kita doakan. Dan ini juga menjadi motivasi untuk perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kabupaten Natuna, baik itu di desa, di kelurahan, dan juga kecamatan, ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu. Dan sesi kedua pada pukul 8 nanti kita akan berdialog, ya, dengan dua narasumber kami, ya, yang akan hadir nanti. Ada Kabid Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna dan juga Kepala Desa Air Lengit. Kita masih membahas tentang tingkatkan literasi melalui perpustakaan, ya, pada pukul 8 nanti. Dan juga nanti Anda juga bisa bergabung di 08 11 70 33 669.

0: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
1: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
0: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
1: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
0: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
1: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
0: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
1: Iya.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Pendengar, masih bersama saya Elmi Sembayang di acara Ranai Menyapa. Kita masuk ke sesi kedua. Pagi ini kita berbicara tentang tingkatkan literasi melalui perpustakaan. Dan untuk membahas tema kita ini, sudah ada narasumber kami yang sudah hadir di studio. Kita sapa dulu, ada Kabid Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, ada Bapak Firman S.E.M. McDev ya.
2: Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Susah, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana pagi, kabarnya?
2: Pagi, ya. Yeah.
1: Kabarnya baik?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, alhamdulillah ya, Pak ya. Yeah. Kemudian juga ada Kepala Desa Air Lengit, ada Bapak Kuswanto. Selamat pagi, Bapak.
3: Pagi.
1: Ini jauh perjalanannya ya, Pak ya?
3: Iya. Lumayan.
1: Jam berapa dari sana, Pak?
3: Jam 7 pas.
1: 7 pas, yeah. Luar biasa. Dari SP1 ya?
3: Air Lengit.
1: Yang lainnya SP berapa, Pak?
3: SP3.
1: SP3, jauh ya. Dan juga pendengar, Anda juga bisa menyaksikan dialog kami pagi ini di YouTube RR Ranai. Dan juga nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 08 11 70 33 669. Silakan nanti ingin bertanya dengan dua narasumber kami, silakan ya. Dan sebelumnya, sebelum kita memulai dialog, kita ingin mengucapkan selamat dulu kepada Pak Kuswanto, karena desanya, perpustakaan Desa Air Lengit mendapatkan juara satu ya, Pak,
3: iya,
1: di tingkat

0: perusahaan yang dilihat itu, yang mendapatkan juara itu dilihat dinilai apa, Pak?
1: Baik, terima kasih Pak Ibu Subayang yang terkait dengan ini. Kita memang di penilaian ini, saya pengen tujuan dulu kita.
0: Yeah.
1: Yang pertama tujuan kita ini adalah memotivasi dari seluruh, karena judulnya itu adalah Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan Sekabupaten Kota. Otomatis kita mengarahkan pada posisi mereka itu lebih fokus ke perpustakaan desa dan kelurahan. Nah, kita perjuangan pertama adalah memotivasi mereka untuk terkait kegiatan ini, bahwa untuk pengembangan perpustakaan yang ada di desa maupun kelurahan yang sudah sampai saat ini, yang fokus kita adalah lebih ke menekankan kepada peringkatan kualitas mereka, mulai dari koleksi, pengembangan, inovasi, bahkan sampai ke tenaga perpustakaan itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah memberikan dampak ke masyarakat itu ada atau tidak, ada 3 tahun terakhir yang kita nah, dalam ukuran penilaian ini kita ada 7 bahkan tambah 8 dimensi yang kita nilai itu. Salah satu fokus kita adalah ke koleksinya, pengembangannya, inovasinya.
0: Koleksi terakhir, maksudnya buku?
1: Iya.
0: Oh.
1: Keberagaman koleksi yang ada di perpustakaan itu sendiri. Kemudian tak lupa juga tenaga perpustakaan mereka. Mereka untuk di kualitas layanannya.
0: SDM-nya ya, Pak?
1: Iya. Tentu dalam posisi layanan itu kan berkaitan dengan SDM-nya. Bagaimana mereka melayani masyarakat. Yang tentunya masyarakat itu bisa care tetap setiap saat pergi ke perpustakaan itu yang kita mau jadi. Nah, kemudian yang tujuan kedua adalah kita menyeleksi perpustakaan yang sampai detik ini kan ini tahun pertama lah Bu Subayang. Natuna menyelenggarakan lomba perpustakaan desa kelurahan tingkat kabupaten.
0: Ini
1: sebelumnya kita belum.
0: Pertama. Oh.
1: Belum. Karena dulu kita masih menggunakan utusan itu. Melihat dari namanya dan istilah di SIM itu KPI atau Key Performance Indicator. Nah, di situ kita lihat. Nah, ternyata di tahun kemarin kita melihat tolak ukurnya di situ. Nah, ternyata aktif betul di perpustakaan Ronanis Cala ini. Nah, kemudian tambah juga kita visit kemarin melihat dari Sempang maupun yang lainnya. Desa Sempang ada, Mbak. Ada Desa Sempang.
0: Ikut juga kemarin.
1: Nah, itu yang kita sayangkan. Nah, itu yang kita sayangkan.
0: Nggak ikut.
1: Kemarin nggak ikut. Alasan kemarin saya pada saat kenapa kan kita ada batas pada pemberitahuan kita mensosialisasikan itu juknis ya. Kita harus mensosialisasikan dulu. Jadi di bulan Februari kita mengeluarkan surat. Tepatnya Pak ya, di Februari itu kita mengeluarkan surat bahwa pemberitahuan kita akan ada lomba kegiatan untuk perpustakaan desa kelurahan Sekabupaten Natuna. Nah, dari Februari itu sampai dengan ending penilaian ini di bulan Mei. Nah, bayangkan aja Februari, Maret, April, Mei. Berapa bulan posisi itu?
0: 4 bulan, hampir 4 bulan.
1: Nah, di situ di bulan Mei awalnya kita bersurat lagi ke setiap posisi desa kelurahan itu. Bahkan mereka boleh berkontak langsung. Di awal pertama itu kita sudah menyantumkan sosialisasi itu. Nah, Sempang waktu itu kita setelah proses selesai proses itu, kemarin saya dengan Pak Kadis langsung ke desa Sempang ya. Kenapa nggak ikut? Alasannya mungkin posisi itu adalah video profilnya.
0: Oh. Nah, dia menampilkan video profil juga, Pak?
1: Iya, betul.
0: Oh,
1: videonya gitu. Di situ sebenarnya salah satu bagian syarat di juknis itu adalah ada videonya, Pak. Nah, durasinya nggak lama. Udah lama itu. Nah, cuma kita kan kadang-kadang keterbatasannya mereka buat video seperti apa kita kurang tahu juga persis seperti apa.
0: Konsepnya karena, apa gitu kan.
1: Iya, sebenarnya lebih nyantumkan ini yang mereka lakukan terkait dengan perpustakaan. Kondisi seperti apa, koleksinya berapa. Kemudian terkait pustakanya apa. Sebenarnya ada tergambar di situ sekian persen yang ada di itu. Nah, kemudian ketiga tujuan kita adalah bagaimana mengapresiasi bentuk pemerintah mulai dari ini karena kita memang dana ini dari dana alokasi khusus dari perpusnas sendiri itu dari non fisik ya. Jadi kegiatan berkaitan dengan langsung ngelomba ini non fisik di tahun 2026 ini alhamdulillah kita dapat posisi. Nah, ini tahun pertama kita melaksanakan lomba yang terkait dengan untuk perpustakaan desa kelurahan ini yang secara resmi kita lakukan seperti itu.

0: apresiasi kita untuk apa? Nah, kita berikanlah nanti posisinya, bentuknya, entah dokumen posisi seperti yang dirasakan oleh Ronald Insala sendiri, yang tahun kemarin mereka mewakili Natuna, diapresiasi oleh pemerintah provinsi, mendapat predikat juara dua, dan mendapatkan hadiah dan pembinaan juga terkait ini. Dan alhamdulillah di tahun ini Ronald Insala tetap mewakili Natuna kembali
1: yang kedua kali.
0: Nah, itu tak luput dari peran mereka sendiri, dan peran kita, tanggung jawab kita juga dari pemerintah daerah tentunya, melakukan terus pembinaan. Bahkan kemarin itu kita pergi ke desa-desa yang memang posisi kita tetap kunjungi. Ada atau tidak adanya pelaksanaan lomba ini, itu juga merupakan bagian tanggung jawab kami di Dinas Perpustakaan dan Karsipan.
1: Kemarin 7 desa ya, Pak?
0: 7 desa.
1: Kalau kita nih semuanya berapa yang punya perpustakaan di desa tuh, Pak?
0: Kalau tergambar di data,
1: setiap desa sudah ada?
0: Seharusnya ada.
1: Oh. Nah,
0: tapi ada beberapa desa yang 70 itu yang hanya tergambar terdaftar di kita itu 29, Pak.
1: 29 di seluruh Kabupaten Natuna. Yang belum tuh desa mana, Pak? Kecamatan mana?
0: Banyak sih, Mbak. Contoh yang ini misalnya yang terdekat di sini kita ya. Mekarjaya. Pian Tengah. Ya kan posisi itu. Pian Tengah sungguh gitu, mereka tidak ada perubahan, tapi mereka ada punya TBM. Nah, gitu. Tapi memang kita syukuri juga walaupun desa mereka belum tergerak untuk membentuk atau perpustakaan desanya, tapi secara untuk literasi mereka masih ada didukung oleh TBM-nya, Taman Baca Masyarakat.
1: Itu TBM-nya dibentuk oleh desa atau
0: masyarakat sendiri?
1: Masyarakat sendiri. Jadi, oh, bukan desanya.
0: Bukan.
1: Biasanya alasannya kenapa, Pak?
0: Paling simpel mungkin bangunan yang pada prinsipnya representatif harus bedakan dengan kantor mereka. Sebenarnya di setiap desa itu punya bangunan yang mungkin, mohon maaf, kita dulu kenal dengan PNPM. Itu bisa aja itu dipinjam pakai dulu sebenarnya. Bisa digunakan untuk perpustakaan sementara, sampai gedung atau bangunan perpustakaan yang betul khususnya peruntukan untuk perpustakaan. Sebenarnya pada prinsipnya simple juga, Mbak. Ada pelaksana niat membentuk perpustakaan atau membangun perpustakaan, clear. Jadi tanggung jawab pemerintah itu punya kami di Dinas Perpustakaan ini. Ada dua cuma fungsi kami, Mbak, di pembinaan itu. Secara khusus pembinaan di program, kemudian kegiatan, kemudian tambah lagi pembinaan terkait dengan untuk SDM-nya, bimtek, segala macam, itu yang kami. Nah, tapi terkait dengan bangunan, sapras, kemudian anggaran, itu tetap desa atau pihak ya.
1: Oh, tetap desa. Tidak ada bantuan dari Dinas Perpustakaan ya, Pak?
0: Dinas Perpustakaan paling-paling kita hanya membantu terkait misalnya perpusnas sih. Ini kan misalnya dapat bantuan ya dari perpusnas langsung dari program TPBIS ya. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tahun 2024, Pak.
2: 2022.
1: Itu pusat, Pak?
0: Pusat langsung dari perpusnas.
1: Bukan dari kabupaten ya,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, bahkan sepampang.
1: Cuma pengajuan dari kabupaten gitu.
0: Iya, betul.
1: Perpusnas
0: sendiri monitor terkait dengan untuk ini. Bahkan sampai sekarang ini saya juga monitor laporan saya tetap rutin ke kepala dinas melalui laporan dari SIM yang terintegrasi langsung dari perpusnas. Itu tetap kita laksanakan. Bahkan saya melakukan laporan resmi saya ke Pak Kadis. Yang paling aktif itu ada 5 perpustakaan yang posisi bisa saya jelaskan di sini. Salah satunya Ronald Insala yang terus
1: yang empatnya
0: tinggi.
1: Pak?
0: Empatnya Desa Melia.
1: Desa Melia di mana, Pak?
0: Di Subi.
1: Terus
0: Subi Besar, kemudian di apa? Serasan, tepatnya di Batu Berian. Kemudian ada satu lagi yang seharusnya Desa Sempang kemarin aktif. Ternyata di Kepi udah mulai turun ya. Loh, kenapa posisi aktifnya seperti apa? Kemudian banyak sih, Mbak. Tapi yang paling aktif itu 5 di perpustakaan ini. Termasuklah perpustakaan di Klare posisi itu.
1: Aktif juga.
0: Aktif juga.
1: Yang 5 kemana ikut? Yang aktif ini?
0: Ikut.
1: Iya, tapi yang juaranya Rona Niscala ya. Kita ke Pak Kusanto. Pak, ini kan persiapannya sampai mendapatkan juara. Pasti ada persiapan dong, Pak. Persiapannya berapa bulan, Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Helmi. Jadi untuk persiapan kami secara persiapan benar-benar untuk ini, itu tidak ada.
1: Oh, tidak ada.
2: Ya, ada tapi maksudnya artinya mengalir gitu saja. Karena dengan kegiatan-kegiatan kita yang sudah berjalan sekian tahun, Perpustakaan Rona Nisala ini kan berdiri di tahun 2021. Berdirinya 2021, kemudian kita ada dapat bantuan SAPRAS, sarana prasarana dari Perpustakaan Nasional itu, kami manfaatkan untuk kegiatan di masyarakat, pelibatan masyarakat, baik itu anak-anak, kemudian warga yang kemudian bisa mengakses perpustakaan di Rona Nisala itu sendiri, seperti ya kegiatan belajar mengajar di sana, ada kursus juga. Itu kan bagian-bagian dari implementasi ataupun indikator yang dinilai di lomba dari perpustakaan daerah ini itu. Pada prinsipnya kami memang sudah berjalan sebagaimana mestinya kan, karena memang aktif. Kami buka itu perpustakaan setiap jam kerja Senin sampai hari Jumat. Itu dibuka dan pelayanannya ya ada kursus mingguan, kursus harian yang meliputi kegiatan kursus untuk numerasi, anak-anak kan literasi numerasi, terhitung dan membaca. Itu
1: oh, kelas, itu ada Pak?
2: Iya, kelas bawah, kursus bahasa Inggris, kursus skill untuk komputer juga. Itu kami fasilitasi dan alhamdulillah memang progresnya kian semakin maju ya. Dalam hal anak-anak ada beberapa yang memang ada kebutuhan, tidak bisa membaca, kita fasilitasi, progresnya itu cukup baik, cukup bagus. Nah, itu salah satu mungkin yang dinilai dari perpustakaan salah satunya itu. Dan tidak hanya itu juga, karena fungsi perpustakaan juga tidak hanya membaca dan meminjam buku saja, namun kegiatan eksklusif sosialnya yang pelibatan kepada masyarakat, kami ada dari pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan dari organisasi-organisasi yang ada di desa kami itu sendiri itu.
1: Itu kalau yang ngajar misalnya baca tulis, komputer, itu SDM dari memang perpustakaan itu atau orang luar Pak?
2: Ya, kami ada 3 orang pengelola perpustakaan. Kami memang orang dalam sendiri yang itu memang yang jaga ataupun yang bertugas di perpustakaan itu
1: untuk yang ngajar,
2: ya, mengajar kepada anak-anak dan kemudian juga mempunyai skill lain terkait dengan pemasaran produk untuk UMKM. Jadi para pelaku UMKM di desa Erlangga juga kami fasilitasi, yang kemudian punya kemampuan di bidang IT juga bisa ada pelatihan-pelatihan juga di situ. Jadi tenaganya memang murni dari dalam perpustakaan Rona Nisala itu sendiri.
1: Berarti SDM-nya sudah bagus Pak ya?
2: Alhamdulillah, karena memang itu alumni-alumni yang sekolah di luar kemudian mengabdikan diri dan juga punya kemauan besar untuk pengembangan literasi di desa Air Langit.
1: Itu sangat berdampak kepada masyarakat. UMKM pun bisa juga masuk situ ya Pak, promosi ya,
2: betul.
1: Produk-produknya ya, ya Pak
2: betul.
1: Ya.
2: Betul. Kami sudah melakukan hal itu untuk pemasaran-pemasaran dan trik bagaimana bisa jangkauannya luas. Itu kan kita kan menggandeng semua unsur komponen, tidak hanya UMKM saja. Itu ada BUMDES, ada beberapa kelompok-kelompok organisasi-organisasi sosial yang ada di situ seperti forum anak, peningkatan kegiatan-kegiatan minat bakat mereka seperti pelatihan-pelatihan sanggar juga semua tersentral di perpustakaan juga itu.
1: Mungkin Pak Firman ingin menanggapi Pak, ini memang melibatkan masyarakat, memang perpustakaan itu sangat penting juga ya Pak.
0: Betul.
1: Di satu desa itu mungkin salah satu penilaian ya Pak ya.
0: Betul, dan ini salah satu masuk dimensi penilaian. Ini kenapa? Karena bagian dari inovasi juga, kemudian dampak ya ke masyarakat. Artinya keterlibatan masyarakat ini tentu mempunyai nilai lebih. Berarti perpustakaan ini langsung bisa care dengan masyarakat setempat, apalagi mereka dirangkum dengan MOU. Itu lebih besar lagi.
1: Perjanjian Mbak. Gitu.
0: Iya, misalnya kita ikat misalnya satu komunitas diikat dengan perjanjian kerjasamanya, bentuknya dokumennya jelas, kemudian apa tanggung jawab mereka posisi di situ, itu lebih poin-poinnya lebih tinggi. Nah, kemudian tak salah satunya menyamakan program antara pihak yang akan kita libatkan kerjasama itu dengan ini sinkron. Dan tambah lagi ada anggaran yang memang di situ lebih bagus lagi, Mbak. Dari gitu.
1: Itu juga salah satu penilaian.
0: Salah satu bagian ya, penilaian besar itu.
1: Jadi perpustakaan itu bukan hanya untuk tempat membaca buku, meminjam buku, tapi untuk sosial juga ya.
0: Betul,
1: Pak.
0: Betul.
1: Masyarakat pun bisa menggunakan fasilitas di situ, mendapatkan ilmu juga.
0: Betul.
1: Pendengar, kami akan masih melanjutkan perbincangan dengan dua narasumber kami di Ranai Menyapa sesi kedua. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan yang berikut ini.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di Rane Menyapa sesi kedua. Kita berbincang tentang tingkatkan literasi melalui perpustakaan. Masih bersama dua narasumber kami, ada Kabid Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Bapak Firman, dan juga ada Kepala Desa Air Lengit, Bapak Kuswanto. Pak Kuswanto, ini kan akan menuju tingkat provinsi, Pak. Jadi persiapannya seperti apa? Bulan apa nih, Pak Firman? Lombanya
3: bulan Juni.
2: Juni juga?
3: Juni.
2: Tanggal
3: juga.
2: Berapa?
3: Tepatnya nanti informasi yang kami terima dari perpustakaan, Dinas Perpustakaan Provinsi, itu mereka akan bergerak ke kita ini sekitar tanggal 12, berarti perkiraan visit mereka sekitar tanggal 15 Juni.
2: 15 Juni.
3: 15 Juni.
2: Persiapannya gimana, Pak Kuswanto nih?
4: Ya, untuk persiapan kami tentunya ini supaya lebih maksimal lagi dari tahun yang sebelumnya. Mm-hmm. Kan ada beberapa evaluasi ya yang perlu kita benahi. Mm-hmm. Di Ronanisala ini. Ya, kami segera akan konsolidasi dengan internal perpustakaan kami. Mm-hmm. Di mana ya apa-apa saja dari evaluasi yang mungkin hasil lomba tahun kemarin kita perbaiki untuk supaya ya mudah-mudahan naik kelas. Kami mewakili Natuna bisa terbaik satu tingkat provinsi. Karena ini nanti ketika mewakili Natuna kan bukan hanya Air Lengit saja ataupun Ronanisala saja. Tapi atas nama kabupaten, di mana peran perpustakaan daerah juga dalam hal pembinaan ataupun penguatan kami juga kami butuhkan dalam hal ini. Itu.
2: Jadi sekarang udah ada persiapan perbaikan ya, Pak. Pembelajaran untuk tahun 2025 kemarin.
4: Iya.
2: Kemarin kurangnya apa, Pak? Sehingga dapat juara 2. Kurang dari segi apa?
4: Kami tidak tahu secara detail karena itu kan kewenangan di
2: juri.
4: Juri ya, di perpustakaan provinsi.
2: Oh, tidak disebutkan
4: tidak.
2: Apa kurang-kurangnya itu.
4: Namun kami lihat memang secara tata ruang, koleksi juga yang masih apa ya, belum apa ya, banyak. Tapi hari ini kan kita juga dapat hibah-hibah ya, bantuan buku dari perpustakaan nasional itu ada sekitar 1000 buku. Kemudian kita juga manfaatkan untuk apa, ruang literasi masyarakat ini lebih ditingkatkan, bukan monoton kepada anak-anak juga itu sendiri. Kalau dulu itu kan banyakkan anak-anak, ya itu tadi ada pelatihan komputer, bahasa Inggris, dan lain-lainnya. Namun ini kami lebih kembangkan lagi, perbanyak pelibatan kepada masyarakat seperti pelatihan UMKM tadi, dan kemudian apa, rapat-rapat ataupun kegiatan
2: masyarakat,
4: masyarakat dari organisasi-organisasi yang ada di desa kami seperti PKK, Karang Taruna dan lain-lainnya ya. Itu juga sekarang sudah mulai intens itu.
2: Kalau setiap harinya, Pak, masyarakat itu pergi ke perpustakaan selain anak sekolah, masyarakat umum, berapa satu hari itu berapa orang gitu, Pak? Kan ada data-datanya biasanya, ramai enggak?
4: Kalau secara apa ya, grafik setiap harinya ada saja, yaitu dari orang tua yang mengantarkan anaknya les, kemudian sekaligus ada juga yang mengakses kebutuhan misal buku-buku yang dibutuhkan. Cuma kan karena memang perpustakaan yang ada di kami ini belum banyak koleksi-koleksi yang di bidang-bidang mungkin secara umum banyak ya, yang lebih luas, tapi untuk kunjungan masyarakat setiap harinya ada, tapi memang persentasenya memang yang masyarakat ini masih belum secara signifikan dibanding anak-anak yang memang ini langsung memang kami juga berkomitmen tumbuh kembangnya anak, ya pembangunan manusia melalui ya anak-anak usia dini, yang anak-anak sekolah ini yang kita kemudian akan memimpin di desa kami ataupun bahkan ya secara kabupaten dan nasional. Ini calon generasi bangsa yang kemudian kita benar-benar kita olah, kita didik, selain dari orang tuanya juga dari pendidikan formal, juga hadirnya perpustakaan bisa membantu peningkatan sumber daya manusia yang lebih unggul
2: gitu. Silakan mendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya dengan dua narasumber kami, silakan. Kita tunggu di 08 11 70 33 669. Mungkin ada juga masukan dari masyarakat untuk Dinas Perpustakaan ya Pak Firman ya.
5: Ya, silakan.
2: Iya, kan? Ataupun Anda yang bergabung. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak, dengan siapa Bapak?
6: Ini dari Putra Cemaga nih Mbak.
2: Dari?
6: Putra Cemaga.
2: Putra Cemaga, silakan.
5: Putra Cemaga.
2: Oh. Ada Kabid Dinas Perpustakaan dan juga ada Kepala Desa Air Langit, silakan Pak.
6: Oke, terima kasih Bu. Pertama saya ingin bertanya kepada Pak Firman. Pertama saya ingin tanyakan itu pemilihan untuk perwakilan Natuna ke provinsi itu apakah sudah secara selektif, transparansi maksudnya, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di sini kan di Natuna khususnya Bunguran Besar kan ada 4 kelurahan, masa satu pun tak masuk. Begitu juga Sempang kemarin kan selesaikan masuk juara 2 kemarin itu di pemilihan tahun berapa tuh? Jadi ya juga kedua, yang ketiga ada nggak pembinaan secara rutin atau berkala masing-masing di desa sebanyak 7 desa yang ada di Natuna. Salah satunya kan di desa saya itu kan kayaknya kurang kali sentuhan dari perpus untuk pembinaan secara rutin dan berkala gitu. Itu untuk Pak Firman. Terus untuk Pak Kades Desa Air Langit, pertama saya ucapkan terima kasih telah memenangkan juara 1 untuk program Natuna di Kepri. Mudah-mudahan nanti di Kepri bisa menjadi juara 1.
2: Amin.
6: Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kades, saya ingin tanyakan itu seperti telatur-telatur itu apakah patungan dari masyarakat atau memang ada anggaran dari ADD desa untuk membeli buku-buku gitu.
2: Koleksinya
6: itu
2: ya Pak?
6: Yang saya tanyakan. Literaturnya gitu. Terus yang ketiga, saya ingin tanyakan dibukanya perpustakaan itu apakah di pagi atau di sore hari atau di malam hari gitu. Karena gini, karena kan bisa jadi percobaan untuk desa-desa lain.
2: Betul.
6: Saya berjaya saya Pak Firman dan Pak Kades dan Bu penyiar, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah Pak, ini dulu Pak Firman dulu dari Dinas Perpustakaan.
5: Siap. Baik, banyak ya, ada 3 pertanyaan tadi yang terkait ya. Pertama yang terus saya menjawab dulu apakah dilaksanakan secara selektif.
2: Betul,
5: ya,
2: terbuka.
5: Nah, terbuka. Nah, tentunya kita ada petunjuk teknis pelaksanaan itu. Yang saya jelaskan di awal tadi, kita ada panduan terkait pelaksanaan juknis itu. Pertama kita jauh hari sudah mensosialisasikan, artinya dari mulai surat resmi itu sampai atau tidak dalam waktu dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei itu, bahkan bulan Mei awal Mei lagi kita mengeluarkan surat lagi terkait mengingatkan kembali. Nah, itu prosesnya itu sudah kita lakukan. Kemudian kedua, proses itu kita ada dewan jurinya. Nah, dewan juri itu kita ada di SKK oleh Kadis, posisi di situ itu orang-orang yang sudah pengalaman yang terkait dengan pustakawan sendiri yang posisi di situ. Dan mereka sudah melalui proses yang namanya jabatan mereka sebagai asesor di perpusnas mereka. Di klat. Nah, dalam proses seleksi ini kita ada secara administratif Nah, jadi peserta itu mengirimkan dokumen yang terkait yang isian yang mereka isi. Nah, mereka sendiri yang mengisi itu.
2: Iya.
5: Nah, kemudian mereka juga yang membuat video profilnya terkaitnya di situ. Nah, setelah mereka upload ke aplikasi yang kita
2: siapkan.
5: Nah, di situ proses berikutnya itu proses dewan juri yang akan menyeleksi yang terkait administratifnya.
2: Iya.
5: Nah, kurang lebihnya mungkin dewan juri yang menetapkan posisi di situ. Nah, prosesnya kami, saya selaku kepala bidang perpustakaan mengawasi dewan juri ini, jangan sampai terjadi, mohon maaf nih, ada yang ada indikasi terkait dengan ini, tentu kami akan tegur posisi.
2: Betul.
5: Sesuai dengan juknis kami juga. Nah, kemudian dalam proses selektif itu ada namanya visit. Visit itu ada dua, bisa dilakukan Zoom meeting, bisa dilakukan visit langsung. Nah, karena keterbatasan anggaran, kita ada yang langsung di Bunguran ini, kita langsung kunjung. Bahkan mohon maaf, ada yang sudah yang tidak masuk, yang sudah positif kemarin. Kenapa tidak masuk? Harapan kita mereka ikut. Salah satu contoh misalnya Desa Sepempang.
2: Iya, dipertanyakan juga Sepempang.
5: Kami pergi. Saya bersama Pak Kadis langsung menanyakan kenapa ini. Kendala mereka itu simple sebenarnya. Hanya tidak bisa menghadirkan video yang seharusnya merupakan juknis itu harus ada. Nah, kita tidak bisa juga maksa mereka.
2: Betul.
5: Kan. Nama juga bagian dari proses penilaian ini.
2: Iya.
5: Kita tidak boleh loh care. Kita harus fair, selektif posisi. Bagi yang memasukkan dokumen terkait itu yang kita akan kita nilai dan kita selektif. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya lagi dalam peran ini adalah dewan juri sudah langsung face to face menanyakan. Menanyakan langsung ke pengelolanya, bahkan ke kadesnya. Proses terkait dengan ini, karena ada bagian instrumen itu ada 8 dimensi yang bisa saya bacakan. Dimensi koleksi, kemudian dimensi sarana dan prasarana. Ini terkait dengan kebijakan pimpinan nih, sarana prasarana. Kemudian dimensi terkait dengan pelayanan, kemudian tenaga perpustakaannya,
2: SDM-nya,
5: kemudian dia penyelenggaraannya. Kemudian satu lagi pengelolaan perpustakaan, inovasi dan dampaknya. Nah, inovasi ini tentunya berbicara masalah kolaborasi antara perpustakaan itu sendiri di kalangan mereka. Nah, ada atau tidak mereka dekat dengan dokumen itu. Nah, sampai detik ini saya selaku kepala bidang tidak menemukan bahwa juri ini, mohon maaf, ada main mata ataupun tidak ada. Bahkan mohon maaf, kita sudah ngasih teguran di awal kepada juri itu, transparan penilaiannya harus betul-betul menyesuaikan ini. Kalau memang itu dianggap semuanya tidak layak atau nilainya, oke, bikin itu yang nilai yang sesungguhnya. Karena biar ada korektif juga bagi kita.
2: Betul.
5: Terkait dengan selektif itu sendiri kita ini. Karena ada juknis yang sudah mengatur itu dan kita juga dinilai oleh Perpusnas dalam pelaksanaan ini. Tentunya kita akan dievaluasi kembali oleh mereka. Karena kenapa? Harapan kami yang bisa ikut tuh banyak sebenarnya.
2: Semua desa harusnya.
5: Bahkan boleh dikatakan kalau dapat 70 desa itu silakanlah posisi itu. Tapi kan yang memiliki perpustakaan yang terdaftar di kita kan cuma 29. Berharap kita 29 itu. Dan ternyata kembali lagi feedback ke mereka. Kalau toh kita mewajibkan ini, ternyata mereka sendiri yang tidak mau aktif untuk melengkapi dokumen, menyiapkan apa yang jadikan dimensi penilaian itu sendiri. Nah, kita gimana posisi kita sebagai tim penilai atau penyelenggara itu terkaitnya nih. Terkaitnya selektif itu, kita berupaya bagaimana menyeleksi itu sesuai dengan dokumennya, sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan, kemudian kita sesuaikan kembali. Itu ada rapat loh. Dewan juri itu kita lepaskan mereka rapat. Care, bebas mereka untuk menyampaikan apa yang menurut temuan mereka di lapangan. Dan mohon maaf, Kadis juga menekankan transparan dan lakukan sesuai dengan apa yang menjadi dokumen dan apa yang kalian temukan di lapangan. Nah, itu yang bentuk dari perspektif yang ditanyakan pertanyaan pertama. Kemudian kedua tadi pertanyaan terkait dengan
2: apakah dinas perpustakaan itu tidak ada misalnya survei monitor di desa-desa yang punya perpustakaan ini, Pak?
5: Kita sudah
2: ada dukungan lah, Cikgu.
5: Ya, kita sudah ada beberapa yang sudah kita berapa kali tahun ya kita ini kan. Mungkin sebelum saya masuk di
2: Cimaga sering, Pak?
5: Cuma kan sudah posisinya. Cuma sekarang posisinya apakah, kan kembali lagi nih Mbak, apakah perpustakaannya memang betul-betul aktif? Karena dua dimensi nih. Kalau kita perpustakaan daerah yang aktif, sementara mereka sendiri tak pasif, kan susah juga. Nah semuanya harus bergerak serentak. Tidak pernah ada yang namanya bergerak itu sendiri-sendiri, pasti bergeraknya serentak. Nah kita berharap dalam proses di situ antara dinas perpustakaan dan kita sendiri, perpustakaan desa maupun kelurahan, bahkan sekolah loh Mbak, kita ada 4 perpustakaan yang menjadi bawah kewenangan pengawasan kita, pembinaan kita. Perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan umum. Desa ini bagian perpustakaan umum. Kemudian ada perpustakaan khusus yang bagian dari pembinaan kita. Kita lakukan posisi ini. Nah, karena keterbatasan daripada SDM juga, kita kan sedikit nih Mbak. Nah, tentu dengan banyaknya perpustakaan ini, tentu kita memetakan. Tahun ini kita melakukan di sini. Karena terkait dengan anggaran ini, mohon maaf nih. Tentunya bicara lagi, kita bergerak orang itu kan bicara masalah dana. Tentu kita bekali mereka minimal transportasinya. Nah itu yang terkait ini. Yang ketiga tadi, apakah ada peran kita ini? Kita sudah. Sudah. Bahkan sebelum saya masuk, sudah berapa kali melakukan pembinaan terkait dengan ini. Bahkan mohon maaf nih, yang terdekat ini bolehkan sekolah, mungkin sepempang baru kita, kenapa enggak ini? Kan mereka sendiri yang kita langsung tanya. Mereka sendiri mengakui, oh ya Pak, kami kemarin mohon maaf enggak bisa menghadirkan video yang dia merupakan syarat. Karena di Juknis itu ada. Tetapi karena mereka itu otomatis dia langsung didiskualifikasi kan posisinya. Enggak bisa masuk posisi. Bahkan mereka enggak masukkan lima sekali. Nah, ini kita sayangkan terkait dengan ini. Kemudian sama juga, bahkan mohon maaf nih, Kelurahan Ranai sendiri ada perpustakaannya.
2: Ikut enggak, Pak?
5: Enggak.
2: Cuma kan
5: padahal sudah tahun kita enggak ada.
2: Enggak ada juga.
5: Nah, yang jadi pertanyaan kita, apakah kita yang kurang posisi ini? Tentu kita juga koreksi juga diri kita. Dinas Perpustakaan Daerah, kita merasa kita udah bagian maksimal, tentu kurang lebih juga kita kembalikan ke masyarakat juga milah. Tentu korektif juga bagi kita, silakan. Tentu kita apa yang kita lakukan, kita juga minta masukan ke masyarakat, apa yang kurang nanti kita evaluasi tahun ke depan. Seperti sama juga dengan yang sekarang ini, yang ikut mungkin baru 7, insya Allah berkembang tahun ke depan, karena hadiahnya lumayan juga loh Mbak.
2: Kalau boleh bocor berapa Pak?
5: Ini sesuai Juknis loh.
2: Iya.
5: Juknis, saya tidak akan bicara banyak karena transparan. Juara pertamanya 5 juta. Mungkin potong pajak lah posisinya. Kemudian juara keduanya 4 juta. Juara ketiganya 3 juta. Juara harapan satunya itu 2 juta. Harapan kedua 1,5, harapan tiga itu 1 juta.
2: Kita nah, tambah koleksi enggak, Pak? Buku.
5: Nah ini yang tidak posisi, karena memang dia bantuan dari Perpusnas langsung kan posisi di situ. Nanti ada rapat tropi, kemudian piagam udah pasti posisi di situ. Yang tak kalah pentingnya nanti, mohon maaf sebagai informasi kita, nanti hadiah ini kita akan serahkan, mungkin di daulat nanti bupati yang menyerahkan.
2: Kapan itu Pak?
5: Di bulan September, tepatnya di hari pada saat festival literasi. Disitulah semua lomba-lomba akan diserahkan pada saat itu. Dan harapan kita, bupati langsung yang akan menyerahkan ke pemenangnya. Dan tentunya akan jadi nilai bagi mereka. Dan mohon maaf, bagi yang perpustakaan yang tidak ikut, atau yang tidak lolos, atau yang ini, kita tetap kita undang.
2: Tetap diundang.
5: Sebagai
2: ya,
5: itu tadi tujuan kita, memotivasi, mengapresiasi, kemudian memberikan dampak kepada perpustakaan-perpustakaan yang belum ini. Nah ini akan menjadikan tolak ukur bahwa berhasil tidak program itu kan jadi dampak posisi ke masyarakat juga tentunya. Nah yang tadi pertanyaan juga, okay, kenapa kami mungkin dianggap kurang lebih itu, silakanlah koreksi kami, tentunya dinas perpustakaan sendiri, apa yang kami lakukan, keterbatasan juga mungkin dari SDM yang kami miliki. Kami pustakawan kami hanya ada 7 orang yang betul-betul pustakawan.
2: Itu Pak, kalau yang misal berkunjung ke desa-desa itu berapa bulan sekali kalau dinas perpustakaan berkunjung ke perpustakaan desa, Pak?
5: Kalau kita terjadwalnya lihat daripada kondisi mungkin perpustakaan sekarang dilihat di kegiatan, toh kalau perpustakaan sudah dapat BIMTEK, kami belum dulu nih. Nah
3: kemarin kan seperti contoh Kelurahan Ranai, pola perusakannya sudah dibimtek sama Perpusnas nih. Kan masa kita orang baru dapat di bimtek, kita pergi lagi pembinaan kan enggak mungkin juga. Mereka langsung dapat pembinaan dari
2: pusat.
3: Perpusat, Perpusnas. Nanti tersinggung pula, nanti kan otomatis kita. Tapi kalau orang pingin dibina selain pada terjadwal itu, silakan bersurat ke kami. Banyak loh Mbak. Misal contoh perpustakaan sekolah yang ada di kita itu MAN, walaupun bukan kewenangan kita, MAN itu kan di bawah Kemenag. Tapi mereka bersurat ke kita untuk pembinaan. Contoh akreditasi kemarin, kita lakukan pembinaan, mereka dapat nilai B akreditasinya. Kemudian SMA 1 Bunguran Timur Laut, SMA 1 itu, kalau dilihat dari kewenangan itu berada di provinsi sebenarnya.
2: Iya, SMA kan provinsi.
3: Iya, tetapi mereka pembinaan di kita. Dan alhamdulillah akreditasinya dapat posisi kemarin itu, mereka dapat A. Bayangkan saja posisinya, mohon maaf nih, kami perpustakaan daerah, walaupun levelnya agak berbeda, akreditasi kami C nih. Ternyata kami melakukan pembinaan, alhamdulillah dapatnya A. Bayangkan saja, mungkin kami sebagai guru, mungkin nilai kualitasnya mungkin dalam posisi akreditasinya masih di bawah itu, ternyata di bawah bimbingan kami dapatnya A. Tapi kami alhamdulillah posisi di situ. Tapi kami juga memberikan koreksi kami juga tentunya, seperti yang disampaikan tadi, apakah ada? Tentu ada.
2: Iya.
3: Tak kalah pentingnya begini. Kami kan di tahun ini juga kami melakukan akreditasi juga nih, ada peningkatan kualitas kami, dan kami juga perlu dikoreksi. Bagian yang menjadi koreksi kami itulah akan menjadi tolak ukur kami untuk akreditasi ke depannya.
2: Oke. Kita ke Pak Kuswanto karena di penghujung acara nih Pak, tadi banyak pertanyaan nih Pak, ini sebagai contoh nih, untuk koleksi menggunakan anggaran desa enggak Pak?
4: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi dari Putra Cemaga. Pertama untuk pertanyaan tentang koleksi, kami baru menganggarkan untuk koleksi buku itu tahun 2025 kemarin tuh, itu pun sebesar 1 juta, yaitu untuk kegiatan penambahan buku. Sebelumnya kita dapat bantuan tahun 2022 itu dari Perpustakaan Nasional, itu program yang TPBIS itu, transformasi berbasis inklusif sosial. Di situ tidak hanya buku, kami banyak seperti PC komputer, seperti layar lebar, dan kemudian juga ada printer, ada juga wifi itu, karena apa yang dikatakan Pak Kabit tadi itu komitmen juga dari kami. Bantuan itu juga tidak datang tiba-tiba. Dari Perpustakaan Nasional itu kita jemput bola, kita sering koordinasi dengan perpustakaan daerah. Dan salah satu komitmen kami di situ, yang penting komitmen lah dalam untuk pengembangan perpustakaan ini. Alhamdulillah 2022 itu kami dapat kurang lebih anggaran itu 300 jutaan masuk ya ke desa, ke perpustakaan desa kami itu. 2024 juga kami dapat bantuan 1000 buku dari perpustakaan nasional. Awalnya perpustakaan ini hadir itu swadaya. Saya yang sebagai penggerak, saya rekrut beberapa relawan-relawan di situ, ada kemauan. Alhamdulillah sekarang baru 2 tahun terakhir kami anggarkan secara normal itu dari dana desa untuk yang jaganya, yang lolanya di situ, yang ada yang melakukan bimbingan kursus di situ juga,
2: SDM-nya
4: di situ, ATK-nya dan lain-lainnya. Itu kami gelontorkan dari dana desa baru 2 tahun terakhir ini. Dan jam operasional kita itu dari jam 1 sampai jam 5. Kenapa jam 1 sampai jam 5? Karena segmen kita ataupun banyaknya pengunjung itu dari anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah setelah pulang sekolah, daripada bermain, kita kerahkan, kita arahkan ke perpustakaan. Dan hari-hari anak-anak itu senang ke perpustakaan, hanya sekedar bermain komputer, hanya sekedar membaca di situ. Setelah ada kita lakukan untuk setiap harinya jam 1 jam sampai jam 5, persentase untuk kunjungan lebih tinggi ya. Makanya kita awalnya dulu pagi, tapi kita evaluasi akhirnya kita jam 1 sampai jam 5. Itu sih yang kami lakukan. Dan satu lagi apa pertanyaan tadi, lupa tadi.
2: Udah itu aja Pak.
4: Itu ya, sudah. Kira-kira seperti itulah.
2: Jadi memang menggunakan anggaran desa juga ya Pak ya, karena untuk SDM-nya. Kalau koleksi dari perpustakaan pusat ya Pak.
4: Iya, alhamdulillah itu kami termasuk minim untuk penganggaran, karena memang swadaya, berangkat dari swadaya. dan baru-baru ini kami anggarkan untuk lebih apa ya, semangat lah untuk yang kerja di situ, relawan yang ada di situ itu.
2: Iya. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih ya Pak untuk Pak Kuswanto, karena ini sebenarnya banyak pertanyaan. Cuman waktunya enggak cukup. Pak Firman, terima kasih. Mudah-mudahan Desa Air Lengit dapat juara satu nih Pak tingkat provinsi.
3: Amin.
2: Ini terus berkolaborasi ya dengan Dinas Perpustakaan ya Pak ya.
3: Iya, saya close standing close statement ya. Jadi gini, terkait dengan pembinaan tentunya kami juga akan melakukan artinya tindak lanjut dari proses penilaian ini untuk memiliki jenjang lebih tinggi. Kami memang sudah komit dengan artinya kepala dinas sudah baik ini, kami sudah membentuk tim ya secara khusus saya
2: untuk persiapan ke provinsi.
3: Iya, jadi selama lebih kurang sebelum tim penilai provinsi datang kita sudah akan pembinaan terkait ini.
2: Pak Kuswanto juga persiapan sudah berkolaborasi terus nih dengan siap. Dinas Perpustakaan ya Pak ya. Mudah-mudahan juara satu ya Pak ya.
4: Amin, doakan saja untuk masyarakat Natuna, semoga kita mewakili Natuna untuk juara satu tingkat provinsi.
3: Amin.
2: Terima kasih Pak Firman, Pak Kuswanto sudah hadir bersama kami dan sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ranai Menyapa sesi kedua dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Demikian Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Instruksi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Dadah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senu

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Satu. Pendengar, pada pukul 10 nanti Anda akan dapat mengikuti dialog Jaksa Menyapa ya. Dan menjelang ke pukul 10 masih kami hadirkan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan sekedar program penyediaan makanan bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya program tersebut merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Presiden mengatakan program MBG berangkat dari fakta masih banyak anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Menurut Presiden, kekurangan gizi masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah. Bahkan terdapat wilayah yang angka kekurangan gizinya mencapai lebih dari 20% hingga mendekati 30%. Presiden menjelaskan kondisi tersebut dapat memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot dan tulang anak. Akibatnya kemampuan anak untuk berkembang sesuai potensinya menjadi terhambat. Informasi ini kami dapatkan dari rri.go.id.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Lemis Bandur Diri, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Murniadi hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, nanti Anda akan mengikuti dialog Jaksa Menyapa ya, yang akan dipandu oleh rekan kami Murniadi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai. 99,2 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Senang sekali di program Jendela Negeri edisi hari ini kita bisa bersama di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Semoga kabar Anda sehat di siang hari ini. Dan di Jaksa Menyapa kali ini pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung juga ya. Nanti Anda yang ingin bertanya-tanya tentang topik yang kami angkat siang ini juga bisa pendengar di 0811 7033669. Dan program Jaksa Menyapa juga kami siarkan secara langsung di kanal YouTube RRI Ranai. Nah, untuk tema atau topik siang ini pendengar, yaitu menjaga gerbang negeri dari bahaya narkotika. Dan di studio Pro 1 saat ini pendengar sudah ada dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Natuna. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Abang Lutfi Zulauliadi, Kasupsi 2 Intelijen. Selamat pagi Bang Lutfi.
1: Selamat pagi Bang Adi.
0: Oh, selamat siang, udah siang ya
2: berarti. Selamat siang, siap.
0: Oke, selamat siang. Oke, selanjutnya ada Mbak Salsabila Wahyu Amani, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum. Benar ya Mbak?
3: Benar,
0: Salsa.
3: Benar.
0: Oke. Selamat pagi, selamat siang Mbak Salsa.
3: Iya, selamat pagi Bang Adi. Selamat siang ya.
0: Apa, gimana kabarnya Bang Lutfi dan Mbak Salsa siang ini?
2: Alhamdulillah, kabar saya baik Abang.
3: Alhamdulillah sehat. Makanya okay. Ini masih semangat, dari tadi bilangnya pagi-pagi terus ya.
0: Oke, okay, kita di Jaksa Menyapa kali ini ngomongin tentang menjaga gerbang negeri dari bahaya narkotika. Apalagi kalau di wilayah hukum Natuna, ini kan mungkin agak beda ya dengan daerah-daerah lainnya, karena kepulauan, terus penguasanya mungkin berbeda dari kota-kota lainnya barangkali. Mungkin saya pengen tanya yang dasar-dasar dulu, ini Bang Lutfi ataupun Mbak Salsa ya, tentang narkotika ini. Pertama mungkin peran kejaksaan dulu ini dalam pencegahan mungkin ya.
2: Pencegahan.
0: Iya, mungkin pencegahan terhadap tindak pidana narkotika gitu. Siap. Kalau dari kejaksaan sendiri perannya seperti apa? Apakah sama dengan kepolisian atau seperti apa?
2: Ya, terima kasih ya Bang Adi. Tentu pada dasarnya kejaksaan dan kepolisian kita sama-sama memerangi narkotika itu sendiri. Okay. Dan pada dasar juga narkotika itu bagian dari narkoba. Mm-hmm. Yang mana pertama ada narkotika, kemudian ada psikotropika dan zat adiktif lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Cuman saat ini ceruk pembahasan utama kita mengenai narkotika itu sendiri. Nah, untuk peran kejaksaan, pada dasarnya kami sebagai jaksa penuntut umum, jadi untuk pencegahannya kita mungkin bisa mengkampanyekan terkait jauhi narkoba.
0: Okay.
2: Pun kita juga punya
3: kegiatan.
0: Okay.
3: Salah satunya jaksa masuk sekolah JMS ke sekolah-sekolah. Nah, gitu.
0: Oh, kegiatan
3: kita
0: sosialisasi,
3: iya,
0: gitu
3: sosialisasi.
0: Ya.
3: Jadi apa sih bahaya narkotika itu untuk anak-anak sekolah, dan bukan cuma narkotika aja, tapi perkara-perkara yang sering terjadi di Natuna. Itu salah satu bentuk penyuluhan hukum. Nah, dan kegiatan Jaksa Menyapa ini juga salah satu bentuk penyuluhan kami dari kejaksaan untuk memberitahu masyarakat apa sih narkotika itu, bahayanya apa, terus gimana pidananya, seperti itu Bang.
0: Kalau untuk narkotika sendiri Mbak Salsa ataupun Bang Lutfi, ini mungkin yang familiar di masyarakat, mungkin yang sudah sering didengar, mungkin ya seperti ganja gitu kan, ataupun apa lagi ya,
2: sabu.
0: Nah, mungkin ada yang lain barangkali, jenis-jenis yang termasuk dalam narkotika ini yang bisa terjerat hukum gitu.
2: Iya, untuk narkotika sendiri itu ada beberapa jenis Bang ya. Salah satunya ada seperti yang Bang katakan tadi, ada ganja, kemudian ada sabu, pun ekstasi itu juga dikategorikan sebagai narkotika. Itu tiga hal utama yang mudah ditemukan di masyarakat pada saat ini Bapak.
0: Yang paling sering tindak pidana hukumnya ya.
2: Yang paling sering digunakan penyalahgunaannya itu sabu sih, Bang.
0: Oke, itu yang top lah ya.
2: Yang top tier.
0: Kalau mungkin ada zat-zat lain barangkali, Mbak Salsa?
3: Jadi kalau di undang-undang narkotika itu, jenis narkotika itu dibagi jadi 3 golongan. Okay. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Dan di Natuna ini yang paling sering itu sabu. Sabu itu masuk ke golongan 1. Metamfetamin atau amfetamin itu di golongan 1. Dan lain-lain kayak ada ganja, itu nanti masuk sendiri golongan apa gitu. Morfin, heroin seperti itu. Dan golongan itu juga beda-beda nanti ancaman hukumannya gitu.
0: Nah, kalau kita ngomongin golongan tadi, apa nih bedanya golongan 1, golongan 2 sama golongan 3 ini?
3: Oke, jadi saya ngobrolin yang paling sering di sini aja, contohnya sabu ya. Jadi sabu-sabu itu termasuk ke dalam golongan 1 dia. Nanti kalau kan dicek itu barang buktinya, dia itu termasuk ke dalam metamfetamin, amfetamin itu nanti masuk golongan 1. Semisal dia menjual membeli. Nah, dia itu nanti kena pasal yang menjual membeli dalam golongan 1 gitu. Okay. Contohnya begitu. Nanti kalau terkait hukum-hukumannya kita next habis ini kita lanjut ke sana pasal-pasalnya.
0: Kalau pengawasan sendiri dari kejaksaan ini seperti apa, Bang Lutfi atau Mbak Salsa? Pengawasan terhadap peredaran narkotika khusus di wilayah hukum Natuna.
3: Untuk kejaksaan sendiri mungkin lebih ke tindakan preventif dan represifnya itu sih, dari jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, terus tindakan preventif dari penuntutan sampai eksekusi kita jaksa kejaksaan yang melakukan seperti itu ya. Untuk penyelidikan itu nanti kita penyidik dan penyelidikan kan dari kepolisian gitu.
0: Kalau kita ngomongin tindak pidana narkotika di wilayah Natuna, Bang Lutfi ataupun Mbak Salsa, ini sudah masuk tahap apa nih? Mengkhawatirkankah dengan kasus-kasus jauh ini?
2: Kalau secara nasional, Bang ya, itu sudah dikategorikan sebagai waspada, Bang.
0: Sudah waspada ya.
2: Termasuk di Natuna.
0: Termasuk di Natuna.
2: Soalnya akhir-akhir ini juga kita banyak menangani kasus mengenai narkotika itu sendiri.
0: Oke.
2: Dan udah ada beberapa kasus yang sedang berjalan juga
0: saat ini ya.
2: Saat ini, dan juga ada yang telah kita eksekusi juga kemarin ke Tanjung Pinang seperti itu.
0: Kalau apa tadi ya, narkotika ini, iya tadi kalau kita ngomongin tentang narkotika. Ini kolaborasi dengan kepolisian seperti apa ini?
2: Oke. Kalau bersama kepolisian tentu terkait penegakan hukumnya, Abang ya. Terkait penegakan hukum tuh tentu polisi yang gerbang utama, Bang, untuk mencari daripada pelaku-pelaku tindak pidana itu sendiri. Misal jika diketahui ada pengguna narkotika ataupun ada yang memiliki ataupun ada yang menyebarluaskan, nah itu polisi sebagai gerbang utama. Karena kita juga masyarakat ini bisa melaporkan kepada polisi jika ada temuan ataupun ada indikasi kiranya ada teman-teman di Natuna ini yang terindikasi memakai segala macam, itu bisa dilaporkan ke polisi. Kemudian polisi melakukan tindakan penangkapan. Jika terbukti di kepolisian dugaan itu benar, maka lanjut ke kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penuntutan di pengadilan.
0: Nah ini saya baru ingat ini ya, narkotika ini, Bang Lutfi ataupun Mbak Salsa, sejak awal tahun kan kita sudah menggunakan KUHP baru ya. Ini apa?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pos 1 RRI Ranai.
2: Baik pendengar, masih di program Jaksa Menyapa dan masih bersama Bang Lutfi, Kasubsi 2 Intelijen dan Mbak Salsa, penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Natuna. Pendengar, untuk Anda yang bergabung yang ingin tanya-tanya di siang ini boleh silakan ya di 0811 7033669. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami di channel YouTube RRI Ranai. Masih berbicara mengenai bahaya narkotika, apalagi

0: di daerah ujung negeri ini pendengar ya, yang harus kita jaga bersama-sama bukan hanya kejaksaan ataupun kepolisian, tapi semua elemen masyarakat harus terlibat ya dalam menjaga bahayanya narkotika, terutama kepada generasi-generasi muda. Nah, kalau kita ngomongin tentang bahayanya narkotika ini, Mbak Salsa ataupun Bang Luffy, kalau kita ngomongin dari segi hukum nih, apa nih bahayanya?
1: Oke, kalau dari segi hukum mungkin lebih ke aturan pidananya lah ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi dari segi hukum ini.
0: Oh ya, kita nyambung ke yang tadi ya, kan bedanya KUHP yang tadi. Yeah. Apakah ada perbedaan yang signifikan KUHP yang lama dengan KUHP yang baru terkait dengan tindak pidana narkotika?
1: Nah, jadi narkotika ini kan khusus ya, makanya dia punya undang-undang sendiri. Sebelumnya itu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
0: Okay.
1: Saya ambil salah satu contoh pasal aja ya, semisal pasal 112 dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Semisalnya saya punya narkotika, kalau dulu di undang-undang narkotika itu hukumannya minimal 4 tahun penjara dan maksimal itu 12 tahun penjara dengan denda sekian. Nah, tapi kalau di KUHP baru itu udah diatur di dalam pasal 609. Nah, di situ tidak ada ancaman minimum, tapi langsung ke ancaman maksimal 12 tahun juga. Nah, itu perbedaannya,
0: KUHP yang lama dengan
1: KUHP baru. Jadi kalau masih di KUHP baru itu masih ada dia ancaman minimumnya, tapi kita itu ada lagi namanya undang-undang penyesuaian. Jadi terkait penyesuaian pidana itu sudah dihapuskan ancaman minimumnya gitu.
0: Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan Bang Luffy?
2: Iya, menyambut terkait yang KUHP baru tadi, pun sekarang sudah diatur mengenai restoratif justice, khususnya mengenai tindak pidana narkoba ini, narkotika ini. Jadi ke depan untuk orang yang selaku pengguna murni dan penyalahgunaan, dalam artian dia tidak memiliki, dia tidak mengedarkan, orang tersebut bisa mengajukan restoratif justice. Restoratif justice itu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi solusinya itu mereka nanti bisa dilakukan rehabilitasi dan dibebaskan dari ancaman pidana penjara seperti itu.
0: Okay. Kalau untuk proses rehabilitasinya seperti apa ini?
1: Oke, jadi kalau proses rehabilitasi
0: yang direhabilitasi ini pengguna ya?
1: Iya, pengguna. Nah, jadi gini, untuk direhabilitasi itu nggak semua bisa, setiap orang tuh bisa direhabilitasi.
0: Okay.
1: Nah, tapi dari rehabilitasi itu ada persyaratannya. Pertama, semisal dia tuh jelas-jelas dia tuh murni pengguna.
0: Okay. Dan sudah ada
1: hasilnya, asesmennya.
0: Iya.
1: Jadi kalau rehabilitasi itu harus ada hasil asesmennya dari tim asesmen terpadu. Di situ ada dari pihak BNN, ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan gitu. Harus ada bukti dari dokter juga kalau orang ini memang benar-benar penyalahguna gitu. Dan ada aturannya juga. Jadi aturannya itu sebelumnya ada di SEMA nomor 4 tahun 2010 kalau enggak salah. Nah, itu di situ dituliskan apa-apa aja sih syarat-syarat untuk dapat melakukan rehabilitasi. Contohnya penggunaan barang tersebut, semisal metamfetamin, sabu, itu tidak lebih dari 1 hari.
0: Okay.
1: Dan jumlahnya pun ditentukan, jumlahnya itu di bawah 1 gram seperti itu. Jadi situ udah ada aturan-aturannya.
0: Pokoknya kalau yang bisa mengajukan rehabilitasi ini harus itu tadi syaratnya
1: penyalahguna murni
0: harus ditetapkan melalui keputusan dari BNN, kemudian dari apa tadi,
1: kejaksaan
0: juga, dan dari tim medis juga
1: medis.
0: Ini untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul pengguna
2: murni
0: gitu ya,
2: pengguna.
0: Bukan pengedar.
1: Nanti dari hasil asesmen tersebut juga dikeluarkan rekomendasi nih berapa lama orang ini akan direhabilitasi gitu.
0: Kalau untuk di wilayah hukum Natuna sendiri, untuk rehabilitasinya kemana ini? Kan di Natuna belum ada ya?
1: Ya, belum ada. Jadi untuk kita BNN itu masih ikut Batam kita.
0: Masih Batam.
1: Iya, masih Batam. Gitu.
0: Sejauh ini sudah ada kasus yang rehabilitasi Mbak Salsa atau Bang Luffy?
1: Untuk kasus baru-baru ini memang ada yang sudah direhabilitasi, sedang berjalan.
0: Ada ya?
1: Iya, baru.
0: Kalau untuk kasus narkotika di Natuna sendiri, Mbak Lutfi ataupun Mbak Salsa, peredarannya seperti apa ini?
2: Khusus di Natuna ini agak bervariatif juga ya, skema-skema mereka, cara pengedarannya. Cuman seperti itulah, kita juga kadang terkejut juga melihat teman-teman kita yang tidak mengetahui kalau barang itu ternyata narkotika.
0: Oh, ada yang seperti itu?
2: Ada. Kita nggak tahu ya apakah dia beneran tidak tahu atau dia berpura-pura tidak tahu di depan kita. Cuman ya itu, ada suatu kasus juga yang sedikit menyayat hati ya. Mm-hmm. Karena memang semua orang bisa terjebak.
0: Oke.
2: Karena dia hanya sebatas dititipkan.
0: Oh, ada yang seperti itu ya.
2: Saking dia tidak tahunya apa itu isinya, kemudian dia hanya sebagai kurir. Jatuhnya kan kurir. Mm-hmm. Itu kan memiliki dalam artian dalam pasal ini. Terdapat di pasal 112, memiliki. Dan itu ancamannya itu gak main-main juga.
0: Yeah.
2: Minimal 5 tahun. Dalam artian di situ udah tidak bisa dilakukan restorative justice. Okay. Dan mau tidak mau, dia akan tetap dikenakan sanksi pidana.
0: Karena sudah masuk kategori pengedar barangkali ya?
2: Kurir ya, pengedar.
0: Oke. Okay. Oh iya, tindak pidana narkotika ini masuk dalam tindak kejahatan ekstraordinari ya?
1: Iya benar.
0: Termasuk ya?
1: Iya termasuk.
0: Ini alasannya mungkin bisa disampaikan juga Mbak Salsa atau Bang Lutfi. Iya. Selain ada kejahatan-kejahatan tindak pidana yang masuk dalam kategori ekstraordinari juga kan?
2: Narkotika dikatakan ekstraordinari karena dampaknya yang sangat luas. Jadi misalnya ada barang narkotika 1 gram atau kan bahkan sempat bocor masuk ke Kepri ada 1 ton, 2 ton di Karimun. Itu kan ketika lolos akan tersebar ke masyarakat luas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 1 gram aja tuh udah bisa membuat teman-teman kita sakit segala macam, dan itu kan menyebabkan efek domino.
0: Dampaknya luar biasa ya.
2: Dampaknya luar biasa.
0: Baik bagi para pengguna, keluarga, ini merembet kemana-mana jadi dampaknya ya.
2: Kemana-mana, siap.
0: Ah, baik, pendengar, Anda yang ingin bergabung silakan di 0811 7033669 di Jaksa Menyapa siang ini. Baik, ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Terputus, bisa dicoba kembali pendengar ya. Masih bersama Bang Lutfi Zulauliadi dan Mbak Salsabila Wahyu Amani ya, dari Kejaksaan Negeri Natuna, dan masih berbicara mengenai narkotika. Topiknya menjaga gerbang negeri dari bahaya narkotika. Kalau di Natuna ini kan jauh dari, kayaknya jauh dari pantauan gitu kan, pulau-pulau gitu. Ini seperti apa Mbak Salsa ataupun Bang Lutfi melihat di wilayah kita ini terkait dengan narkotika ini? Apa ada kesulitannya, seperti apa ini?
1: Oke. Kalau saya sih sebenarnya miris juga ngelihatnya, karena kebanyakan barang-barang itu kan datang dari luar.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kita itu juga pasti susah kan untuk melihat hal tersebut. Karena apa? Karena di sini banyak pelabuhan kecil-kecil.
0: Penguasanya
1: iya,
0: kan
1: penguasanya
0: agak tuh, jadi lebih sulit gitu
1: benar,
0: kan.
1: Agak lebih susah lah. Apalagi barang-barang itu cuman sedikit gak kelihatan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu makanya memang paling penting itu langkah preventif. Dan sebenarnya garda terdepan ini masyarakat itu sendiri. Ya. Karena masyarakat yang harus tahu kalau bahwa barang itu gak boleh diedarkan, digunakan, seperti itu.
0: Dan dari Kejaksaan Negeri Natuna juga tetap masih melakukan sosialisasi ya, penyuluhan-penyuluhan seperti yang Mbak Salsa sebutkan di awal tadi, program Jaksa Masuk Sekolah ya.
1: Jaksa Menyapa, kita selalu melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap perkara-perkara yang dianggap penting untuk anak sekolah maupun di Jaksa Menyapa ini.
0: Kalau kasus narkotika di Natuna, Bang Lutfi, adakah anak-anak yang masih usianya belasan gitu, usia-usia sekolah gitu?
1: Untuk saat ini belum ada, dan
0: belum
1: mudah-mudahan
0: ada,
1: jangan sampai
0: mudah-mudahan
1: ada.
0: Jangan sampai,
1: ya,
0: ada,
1: jangan
0: ada,
1: sampai
0: ya.
1: Ada.
0: Oh, jadi masih belum ada sampai sekarang
2: masih
0: ya?
2: Belum ada.
1: Selama saya di sini masih belum ada.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jangan sampai ada, mudah-mudahan.
0: Iya, mudah-mudahan. Ya, kita sama-sama menjaga pastinya ya. Baik, pendengar. Saat lagi kami masih akan lanjutkan perbincangan di Jaksa Menyapa edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda yang masih bersama kami dan masih di Jaksa Menyapa. Yang ingin bergabung pendengar masih kami tunggu ya di 0811 7033669. Masih bersama Bang Luffy dan juga Mbak Salsa dari Kejaksaan Negeri Natuna. Kita di sini kan nggak ada BNN ya, Bang Luffy dan Mbak Salsa.
4: Benar.
3: Nah, bolehkah masyarakat lapor ke kejaksaan gitu tentang tindak pidana narkotika?
5: Ya, tentu saja kami sebagai salah satu instansi penegak hukum sangat terbuka jika ada teman-teman dari warga Natuna ini untuk melaporkan jika dia mengetahui ada seseorang yang menguasai narkoba atau menggunakan narkoba. Dan tentu ketika dia melaporkan ke kita, untuk identitasnya itu tidak akan kita sebarluaskan. Mengapa? Karena itu dilindungi oleh negara.
3: Oke, jadi ada jaminan ya,
5: ada
3: yang
5: jaminan.
3: Melaporkan ini mendapatkan seperti perlindungan lah, begitu ya?
5: Perlindungan. Mungkin di beberapa kasus di beberapa daerah juga saking memerangi narkoba itu sendiri, ada rewardnya juga.
3: Oh, dikasih penghargaan.
5: Dikasih gitu penghargaan ya? Karena beberapa daerah itu saking maraknya peredaran narkoba itu, polisi bersama-sama dengan kejaksaan saling bergandeng tangan dengan masyarakat untuk memeranginya. Jadi jika ada yang melapor, itu masyarakat akan diberikan reward seperti itu.
3: Oke, dikasih hadiah. Mungkin masyarakatnya udah mulai gerah juga kan. Kalau di daerah kita sudah ada pernah yang melakukan itu, Bang Lutfi, yang masyarakat melaporkan gitu sejauh ini?
4: Kalau sejauh ini memang pasti dari masyarakat juga banyak yang melapor.
3: Iya. Ya,
4: tentu kita kan garda terdepan tuh sebenarnya siapa sih, kan masyarakat. Kita enggak mungkin kan dapat memantau terus gitu. Jadi memang informasinya kebanyakan juga dari masyarakat. Itu. Nanti selanjutnya ya dari pihak kepolisian itu akan melakukan penyidikan apakah hal tersebut benar sih, apakah ada suatu tindak pidana di situ gitu.
3: Nanti penegak hukum yang akan melanjutkan ya.
4: Iya, benar. Oh,
3: okay. Nah, kalau ini Mbak Salsa dan Bang Ulfi, kalau ada masyarakat yang tahu ada peredaran narkotika tapi tidak mau melaporkan dengan alasan takut atau apalah gitu ya, ini seperti apa nih Bang Ludwig? Kalau ada masyarakat yang tahu gitu,
4: nah, tentang jadi, peredaran narkotika. Kalau ada masyarakat yang udah tahu nih ada barang buktinya, dia beneran ngelihat, misal teman aku nih make sabu-sabu, aku beneran tahu dia nih make dan lain-lain, dia menyimpan menguasai, tapi aku nggak bilang, itu ada aturannya di Undang-Undang Narkotika
3: bisa
4: nomor
3: dijerat,
4: 35. Iya,
3: bisa
4: itu di pasal 131 dan itu ancaman hukumannya maksimal 1 tahun penjara.
3: Oh, gitu. Oke, okay. Jadi ada ketentuan hukumnya juga ya.
4: Makanya kita sebagai masyarakat tuh harus aware, karena ketika undang-undang itu ditetapkan, kita mau nggak mau tuh harus tahu tuh. Makanya harus bersering baca-baca lah pasal gimana. Apalagi terkait narkotika ini kan banyak banget jenisnya, modusnya. Gitu.
3: Apalagi tindak pidana narkotika ini termasuk salah satu tindak pidana yang apakah masuk persentase yang lumayan banyak kasusnya di Natuna?
5: Bukan di Natuna saja, di Indonesia malah.
3: Oke, kalau di Natuna?
5: Natuna termasuk,
3: juga ya?
5: Termasuk paling banyak.
3: Oke. Dan kalau lapas narkotika kan dipisah ya?
5: Siap, dipisah.
3: Nah, ini kan dipisah. Jadi ada kekhususan nih kan narkotika ini, terkait bahayanya, dampak luasnya, dan efeknya, efek jangka panjangnya juga kan. Dan baik pendengar, Yang ingin bergabung masih kami tunggu di 0811 7033669. Kita sudah di sesi terakhir pendengarnya. Mungkin untuk di sesi terakhir ini saya pengen Bang Lutfi duluan atau Mbak Salsa duluan yang ingin memberikan closing statement tentang bahaya narkotika terutama dari segi hukum. Silakan Mbak Salsa.
4: Oke. Untuk pendengar, pesan saya jangan pernah sekali-sekali mencoba narkotika. Pasti karena dapat membuat kecanduan. Kecanduannya kecanduan yang gak baik. Nah, itu bisa menyebabkan tindak kriminal lainnya. Jadi jangan sampai terjerat dengan narkotika. Kenali hukumnya, jauhi pidananya, hukuman. Jangan sampai kena pidananya.
5: Iya. Iya benar, itu ada doktrin dari kejaksaan juga, yaitu kenali hukum dan jauhi hukuman. Jadi kalau dari saya mungkin untuk kejaksaan sendiri, yaitu kita dalam memerangi narkotika ada tiga hal utama. Yang pertama itu kita menyusun dan melaksanakan kebijakan hukum terkait narkotika. Kemudian yang kedua kita melakukan penuntutan terhadap kasus narkotika secara adil dan profesional. Dan yang ketiga kita dapat berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan pencegahan seperti yang kita lakukan, yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya.
3: Dan masih akan terus ya tentang penyuluhan-penyuluhan terkait dengan bukan bahaya narkotika aja ya, terkait dengan tindak-tindak pidana lainnya yang bisa merugikan masyarakat umum. Baik, terima kasih Bang Lutfi Zulauliadi, kemudian Mbak Salsabila Wahyu Amani dari Kejaksaan Negeri Natuna. Terima kasih pagi ini sudah, siang ini sudah bersama kami di program Jaksa Menyapa. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Dialog Interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk menyimak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia saya tuh kayaknya heboh banget ya. Heboh dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

nya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018. Sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fort Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya kita setiap hari dengan putri siapapun itu ingin bersaing di level atas. Karena kan kita juga semuanya mungkin pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Berita selanjutnya nanti hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah. Mendengar, selamat siang, semangat di siang ini. Dan semoga dari pagi hingga siang ini aktivitas Anda semuanya lancar, pendengar ya. Sudah pukul 11.29 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Yang masih sibuk, semoga masih konsentrasi di siang ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Lagu legend ini berkarya ya, panggung sandiwara dari Nicky Astria. Lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh penyanyi legend juga ya, Ahmad Albar. Nah kalau yang dari Nicky Astria ini, lagu ini dirilis ulang tahun 1989. Yang versi aslinya ini dirilis tahun 1978 berkarya. Baik, sudah pukul 11.39 menit saat ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, diinformasikan masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Rane dan sekitarnya hari ini pukul 11.48 menit berkarya. Jelang kumandang azan zuhur ada sederetan lagu-lagu bernuansa islami.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Dengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan saat lagi kita jelang kepada azan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila solatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lah baci macik mangah maklong wanaki. Alhamdulillah hari ini Makcik Jaya hadir nemankan macik mangah maklongnya.

panjang sehingga dapatlah bersama-sembang dengan makcik ni ya. Yelah pakcik-makcik, mengah maklong, Wanaki hari ni hari Khamis, tanggal 4 Juni 2026 ya. Semoga kita semuanya sehat, semuanya bahagia, sehat lahir, sehat batin ya. Dan juga makan tu sedap, walaupun lauk dia kita cicah belacan dengan apa pucuk daun ubi, tapi kalau kita sehat, alhamdulillah sedap, nikmat kita makan ya. Apalagi kalau tak punya hutang, oh nikmatnya. Tapi kalau banyak hutang, makan sedap pun tak sedap juga, kerana mikir bila-bila orang tu nagih hutang. Ha, jangan pula orang nagih hutang kita marah. Waktu nak berhutang bukan main, merayu kita, lembut lidah kita ya, manis kata-kata. Sekali orang nak nagih kita marah pula, habis orang kita kata-kata, tak boleh macam tu. Jadi kita ni berbuat harus bertanggungjawab. Dan juga pakcik-makcik mengah maklong, yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat jagalah kesihatan ya. Ha, kerana kita sakit ni mungkin diberikan waktu untuk istirahat. Kalau yang sehat ni diberikan waktu untuk bekerja. Jadi jangan terbalik, waktu istirahat kita nak bekerja, waktu bekerja kita nak istirahat. Ha, tu terbalik-balik nampaknya ya. Jadi kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Dan langsung saja kita dengarkan racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni.

Yalah Pak Jumanci, Mga Maklong, Wanaki, diracikan pengetahuan Melayu untuk siang ni. Kita berbicara tentang pertumbuhan kerajaan Melayu sampai masa Aditya Warman, ya. Buku ni ditulis oleh Pakcik Dr. Andes Alian M. Home, ya. Pakcik-makcik Mga Maklong, dari prasasti-prasastinya dapat diketahui bahawa Aditya Warman ni adalah penganut agama Buddha dan menganggap dirinya sebagai penjelmaan Lokeswara. Anggapan ini sesuai dengan sistem Kala Cakra seperti halnya Raja-Raja Majapahit. Aditya Warman memerintah hingga sekitar tahun 1375. Sebagai pengantinya adalah anaknya sendiri yang bernama Anang Warman. Hanya tidak diketahui dengan jelas bila dia menggantikan kedudukan ayahandanya itu. Meskipun banyak kekurangan dalam pengetahuan tentang Raja Aditya Warman, akan tetapi menurut Jasparis ada dua hal yang dapat menekan pentingnya peranan Aditya Warman. Pertama, raja itu memerintah pada masa kerajaan Majapahit telah mencapai puncak kejayaannya, iaitu saat Hayam Hurup berkuasa. Mungkin sekali Aditya Warman ini mengakui kewibawaan kerajaan Majapahit, tetapi hal itu tidak ternyata dari prasastinya yang tidak pernah menyebutkan ketergantungan Aditya Warman dari Majapahit. Bahkan nama Pulau Jawa pun belum ditemukan dalam prasasti-prasasti raja itu. Yang kedua, Aditya Warman memerintah di bagian Pulau Sumatera pada masa bagian utara pulau itu sudah beragama Islam sejak setengah abad, sebagaimana ternyata dari cerita perjalanan Marco Polo pada tahun 1292. Hal ini diperjelas lagi dari batu nisan Sultan Malik Al-Shaleh di Samudra Pasai pada tahun 1297. Beberapa tahun lagi ternyata bahawa agama Islam sudah berakar di Terengganu di pantai timur Semenanjung Melaka. Dan pakcik-makcik Mangah Maklong, Wanaki sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni, dan insyaAllah esok ni kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah kerajaan maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising pada tahun 671 Masehi singgah di kerajaan Sriwijaya menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Ia mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan, telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit, sejenis burung bayan atau kakatua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini, atau yang kami kenal dengan istilah grand, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor ini,

0: awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40 dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatima adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatima ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari Patani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Engku Fatimah dinikahkan dengan Damang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.
2: Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Enak bergabung di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Yang nak bergabung, yang nak bersama-sama dengan Makcik Joya siang ni, bolehlah tu sambil menikmati makan siang ya. Ha, lauk apa siang ni? Kata Makcik di rumah, lauk dia pedik, sedap pedik ya. Cecah dengan daun ubi, sedapnya. Ada pula ikan goreng atau ikan sara simbek. Oh, sedap lah. Gulai lemak. Oh, tak tahu lagi dah ya. Yalah Pakcik Makcik, marah maklum anaki sila saja. Ataupun Makcik hari ni masak sop daging. Makan daging boleh. Tapi fikirkan dulu ya.

Makan daging tu boleh-boleh saja. Tapi fikirkan juga umur. Fikir umur, fikir kesihatan, ya. Jangan berlebih-lebih makan tu. Kita ni kalau makan tak sadar diri. Saking sedap, apalagi makan dengan roti lapis. Oh, sedapnya. Ya lah, macam-macam orang maklum. Sila-sila saja nak bergabung. Yang nak bersama-sama dengan kita siang ni. Mana Makcik Mos ni? Biasa Makcik Mos ada bergabung dengan kita ni. Siang ni mana diam dia, ya? Semoga Makcik Mos sehat lah, ya. Yalah, untuk pakcik-makcik marah maklong, wanaki sila-sila saja. Cuaca dekat Sepompang dan sekitarnya panasnya luar biasa. Saya rasa nak keluar rumah tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak tahu lagi lah kita. Tapi macam manalah kita tak keluar rumah. Tak dapat juga rezeki. Tak berasap pula rumah kita. Nak tidur terus. Takut kita tu kena sakit kuning. Nak bekerja panasnya luar biasa. Tapi kita syukuri sajalah makcik, ya. Yang penting kita sihat. Yalah, untuk pakcik-makcik mengamaklum sila-sila saja nak bergabung. Yang nak bersembang-sembang, ya. Kita tunggu di 0819703369.

Nyigu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: Yalah Pakcik Makcik, Mengah Maklong, Wanaki, Bujang Telajak lah kita hadirkan. Ah, silalah yang lain nak bergabung, nak kekin salam ya. Yang nak bersama-sama dengan Makcik Joyah boleh-boleh saja. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ni ada Cik Mat di Binjai. Macam mana cerita ni?
1: Aduh, panas berdengkang ni Mak Cik.
0: Jangan Pak Cik, kita macam tu juga. Jadi apa siang ni menu dia? Panas ni.
1: Oh. Kan ke Mak Cik? Mak Cik nanya menu ke?
0: Ya, makan siang dia tu apa lauk dia?
1: Oh, nyaman lah Mak Cik.
0: Alhamdulillah.
1: Goreng punai Mak Cik.
0: Sedap.
1: Pak Woi, enak empat alu, Mak Dua yang lain tinggal-tinggal tak
0: ada? Yelah, kalau dia datang selap buat kita.
1: Oh, tuan.
0: Yelah, pantun dia apa?
1: Kita cuba dulu ya Mak Cik ya. Sungguh manis sebuah pepaya. Pepaya diberi di bandar sah. Sungguh manis perkataan orang kiniai cukup pak sukar untuk dipercaya Mak Cik.
0: Terus?
1: Hello Mak Cik.
0: Iya terus. Kita macam mana nak jawab? Pak Cik lagi cakap. Bertempuh-tempuh kita cakap.
1: Aku cakap suang saya, Pakcik.
0: Yelah, Pakcik cakap, saya diam. Kalau saya cakap, Pakcik cakap, macam mana anda dengar?
1: Ya, Pakcik malumlah. Kita ni onda ni, Pakcik.
0: Terus?
1: Nak agik ke, Pakcik? Aku sambil.
0: Mana tahu ada. Keluarkan.
1: Tu kau ni, Pakcik. Anak nelayan pergi ke laut. Pergi ke laut membawa pukat. Kalau lah datang si melekat maut, jawaban apa yang nak dijawab?
0: Tergantung dia tanya apa.
1: Kalau dia nanya mana duit awak, ada macam mana Cik?
0: Jawab. Ada dekat saya. Kalau dapat kita jawab. Dia tanya, saya jawab. Kalau awak tanya.
1: Pak balas pantun kundok Makcik. Kalau tu kondok harus makcik jawab lah.
0: Saya tunggu malaikat tu tanya baru saya jawab. Kalau pakcik kan tak malaikat, saya tak jawab.
1: kalau kondok lah makcik ada yang nak bergabung. Makcik minta laku makcik.
0: Lagu apa?
1: Lagu Makyat Bersamilah.
0: Judul dia apa?
1: Makcik lah yang nyedua dengan makcik yang tahu yang mana yang nyaman dia dengar.
0: Tergantung selera pakcik juga.
1: Ndek, sesama je itu makcik lah. Makcik lah, nak bergabung lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa cerita yang satu ni?
2: Alhamdulillah, sihat ni tu makcik lah.
0: Lemah, kerana panas luar biasa. Kata Cik Mat berdeking panas.
2: Lemah ada lah. Lemah ngandok, lemah kenyang.
0: Antara dua, lemah penat.
2: Ada yang?
0: Ada yang, macam-macam ragam. Lauk ni, siang ni apa lauk lah?
2: Siang ni makan kat rumah je panggil dari
0: Bepak.
2: Menuju ke Jemengan.
0: Sedap. Yelah, syukurlah. Jadi periuk gantung lah hari ni.
2: Ini periuk gantung. Periuk gantung.
0: Cuba tiap hari Wan ada acara kan, kita tak ngeluarkan duit. Yelah, pantun dia apa?
2: Masuklah. Orang memukat pagi dan petang mencari nafkah bersimbah peluh.
0: Iyalah, takkan tak ada peluh panas-panas berdeking macam ni.
2: Orang beradat berhati lapang. Menghadapi musibah tiada mengeluh.
0: Bukan main pantun. Sekali kena musibah selap je tidak.
2: Di air pak musibah parah hati.
0: Bukan nangis kat samping dekat apa tu? Dekat ayam. Terus?
2: Alah, nanti tak ada. Salam juga dengan Pak Cik Mat tak ada. Salam dengan Pak Cik Kasim, Pak Cik Razak, Pak Cik Soeb, Pak Cik Arfandi, Pak Cik Ramli. Lagi, Pak Cik je lah.
0: Apa?
2: Lagu salah makcik.
0: Lagu dah banyak orang minta.
2: Pendek lagu seminggu ke Kupang.
0: Tadi sebut serah saya. Terus nak minta pula. Macam mana cerita ni?
2: Serahlah.
0: Cakap sampai tak ke petang.
2: Dah? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mos lah bergabung dengan kita. Yelah, kalau macam tu kita jalan-jalan ke kampung baru, tak lupa nak beli madu, kami akan petakan lagu. Lagu yang satu ni sangatlah merdu.

terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan

0: Bunyi Gurindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Yalah pakcik-makcik, marah maklong, wanaki bila masa dipanggil maut, harta benda tak berharga sama sekali, asam darat, ikan berenang laut, insyaAllah. Kalau panjang umur, hari Isnin kita akan bercuba kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gasing merupakan salah satu jenis permainan rakyat yang ada di Kabupaten Natuna. Seperti halnya di daerah lain, main gasing dilakukan di atas poros dengan pusat keseimbangan pada suatu titik. Berbagai situs arkeologi menyebutkan gasing adalah mainan tertua dan masih melekat dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Jenis permainan gasing mulai ditemukan sejak zaman sebelum penjajah Belanda di Indonesia. Aturan main gasing mulai dari berhitung, dilanjutkan dengan memutarkan gasing atau tendin menggunakan bantuan tiang, amban untuk melempar gasing. Sampai di tanah, gasing langsung diskop menggunakan bahan kayu atau triplek tipis, kemudian diletakkan di atas kaca. Selain sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi antar warga, permainan gasing di Natuna juga dipertandingkan layaknya lomba dan masyarakat menyebutkannya pangkak yang berarti adu dalam event Natuna Art Festival. Sejatinya, nilai lebih permainan gasing adalah nilai strategi, kekuatan, serta kebersamaan dan kejujuran. Nilai-nilai ini tentunya perlu dipertahankan dalam kehidupan masyarakat, karena budaya daerah merupakan akar budaya nasional.

0: percaya.
1: Nama alu hampir semua orang tahu, yakni sebagai alat untuk menumbuk padi. Alu di beberapa daerah pada umumnya berbentuk kiling memanjang. Tapi tahukah Anda, alu di Natuna dibentuk memanjang dan kedua ujung kayu dibentuk lebih besar daripada bagian tengahnya untuk memegang. Pembuatan alu di Natuna lebih banyak menggunakan bahan kayu belian. Pada zaman dahulu, alu lebih sering digunakan untuk menumbuk padi dan dimanfaatkan ketika musim panen tiba. Seiring dengan berjalannya waktu, alu tidak lagi digunakan sebagaimana fungsinya, melainkan dijadikan sebagai alat permainan yang dilengkapi dengan lesung. Kini, alu dijadikan sebagai permainan tradisional masyarakat Natuna dan biasanya ditampilkan pada acara-acara khusus seperti event seni dan budaya, bahkan pesta perkawinan. Permainan alu biasanya melibatkan 7 orang atau lebih. Keunikan permainan alu terletak pada suara sebagai hasil benturan antara alu dan lesung. Suara merdu dan unik yang diciptakan merupakan hasil kekompakan 7 pemain dalam mengatur tempo ketukan.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Di antaranya Babinsa Desa Air Payang melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga binaan. Produk unggulan di Natuna berpeluang menembus pasar internasional.

0: Dari Sepumpang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama, pendengar, Babinsa Desa Air Payang, Koramil 08 Pulalot, Kodim 0318 Natuna, Sertu S. Sembiring, melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga binaan di Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempererat hubungan antara aparat teritorial dengan masyarakat di wilayah binaan. Dalam kegiatan komunikasi sosial ini, Sertu Sembiring berdialog langsung dengan Bapak Ismail yang berprofesi sebagai petani kelapa. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Babinsa menyatakan bahwa komunikasi sosial merupakan salah satu sarana efektif untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi masyarakat secara langsung. Melalui kegiatan ini, berbagai informasi dan permasalahan di wilayah dapat diketahui lebih cepat. Yang menegaskan bahwa kedekatan Babinsa dengan warga menjadi modal penting dalam mendukung tugas pembinaan teritorial. Selain bersilaturahmi, Babinsa juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Terciptanya suasana yang aman dan nyaman membutuhkan peran aktif dari seluruh warga. Babinsa juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang sehat. Dan Babinsa berharap warga terus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar. Sementara itu, Bapak Ismail mengapresiasi kehadiran Babinsa yang rutin berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, perhatian yang diberikan Babinsa membuat warga merasa diperhatikan dan lebih mudah untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Diharapkan kegiatan seperti ini terus dilaksanakan untuk menjaga kebersamaan dan keharmonisan di Desa Air Payang. Beralih ke berita lain, pendengar, masyarakat nelayan dan pengguna jalur pelayaran dihimbau untuk dapat melengkapi alat keselamatan saat beraktivitas. Selengkapnya laporan reporter Afrizal.
1: Kepada masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan dan pengguna jalur pelayaran, dihimbau untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas melaut. Hal itu disampaikan Kasih Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Sar Natuna Budiman saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Selain itu, kepada nelayan, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, juga dipinta untuk dapat melengkapi kelengkapan alat keselamatan saat melakukan aktivitas melaut.
2: Untuk himbauan agar masyarakat, bagi pengguna pelayaran ataupun nelayan yang berlayar di laut, khususnya di laut Natuna dan Anambas, agar para pengguna pelayaran agar melengkapi kelengkapan yaitu alat keselamatan. Dikarenakan kecelakaan atau musibah itu tidak ada di kalender. Saya harapkan untuk para pengguna pelayaran akan berhati-hati karena cuaca tidak bisa diprediksi.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala KPP Natuna Abdurrahman kepada masyarakat terutama para pengguna jalur pelayaran dan nelayan untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas di laut.
3: Ya, tetap kita menghimbau kepada masyarakat kita, warga kita, tetap ya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut yang mana kondisi cuaca kita yang saat ini yang terkadang tidak bisa diprediksi, kadang landai, tenang, laut kita tenang, kadang-kadang tiba-tiba ada angin dari barat dan selatan yang terkadang membuat gelombang cukup tinggi. Jadi perlunya kewaspadaan seluruh masyarakat yang beraktivitas di laut.
1: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, dari Januari hingga akhir Mei 2026, KPP Sar Natuna yang membawahi dua kabupaten, yakni Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR, dengan rincian 4 kali operasi SAR di Natuna dan 2 kali di Anambas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, produk unggulan Kabupaten Natuna berpeluang menembus pasar internasional. Pemerintah dan instansi terkait siap mendukung pelaku usaha dalam proses ekspor. Selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
5: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Sprinda Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan di Sprinda Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
6: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Gitu kan? Nah kami selaku perwakilan Kementerian sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
5: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Satpel Natuna, Balai Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
7: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
5: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, sinergi antar institusi kembali ditunjukkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna bersama Lanut Raden Sajat melalui pertandingan sepak bola persahabatan. Kegiatan ini berlangsung di lapangan sepak bola Lanut Raden Sajat hari Rabu kemarin sebagai upaya untuk mempererat solidaritas personil di wilayah perbatasan. Acara diawali dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Selanjutnya Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesimus Gede Rai Aryadi memberikan arahan langsung didampingi oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna Abdul Rahman. Dalam arahannya, Komandan Lanut Raden Sajat menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan rasa tanggung jawab selama bertanding. Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya pertandingan persahabatan ini memiliki tujuan ganda. Selain untuk menjaga kebugaran fisik, kegiatan ini juga bertujuan untuk memupuk solidaritas antar personil, baik saat bertugas maupun di luar kedinasan. Pertandingan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan, semangat fair play terlihat dari setiap aksi para pemain. Baik personil SAR Natuna maupun Lanut Raden Sajat menunjukkan kerjasama dan koordinasi yang baik di lapangan. Melalui kegiatan ini, SAR Natuna dan Lanut Raden Sajat berharap sinergi serta kekompakan yang sudah terjalin dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Komitmen bersama ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok, khususnya dalam operasi pencarian dan pertolongan, serta pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, Babinsa Desa Air Payang melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga binaan. Produk unggulan Natuna berpeluang menembus pasar internasional. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Terima kasih pendengar Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Selamat siang, masih semangat ya, harus semangat di siang ini yang akan kembali melanjutkan aktivitas Anda pendengar. Berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat berupa lintas berita Kurwil Nusantara 15 Pedang Prabu kembali dari Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 13.16 menit saat ini pendengar, sepekan menjelang Piala Dunia ya. Semangat nih buat para penghobi bola nih ya. Sudah lama menunggu-nunggu Piala Dunia yang akan dimulai 11 Juni nanti. Dan update terbaru pendengar, sudah banyak negara-negara yang sudah menuju ke Amerika Serikat ataupun ke Kanada dan juga Meksiko, ke home base mereka ya. Apalagi negara-negara yang mendapatkan jadwal pertandingan lebih awal di tanggal-tanggal awal pelaksanaan Piala Dunia nanti ya. Baik pendengar, saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Pro Dangdut siang ini. Semoga sehat, semangat pendengar ya. Yang bergabung bisa langsung di 0811 7033669 ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, kembali Dangdut adalah kita.
0: Oke, yang pertama langsung dibuka oleh Abang Ganteng di Batu Gajah. Apa kabar Bang Zai?
1: Apa kabar Bang Adi?
0: Sehat, Bang Zai sehat?
1: Syukur Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Sehat, siang ini lagunya apa nih?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya?
1: Jalan Terbaik.
0: Jalan Terbaik?
1: Ya.
0: Jalan Terbaik, oke. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salam sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Terus
1: harus senyum ya.
0: Harus senyum.
1: Beneran ya.
0: Betulan. Aman
1: tuh. Operatornya siapa?
0: Ada Bang Zanu siang ini.
1: Bang yang ganteng itu senyum Bang Zanu. Senyum ya, senyum.
0: Senyum Bang Zanu ya.
1: Nah sama adik Dani dekat Masjid Agung tuh. Senyum adik Dani. Nah, senyum ya. Sama Long East di Kota Ranai cantik itu. Harus senyum loh Is. Hati-hati takut kena jarum di tengah ngejahit baju. Dengar cara Pak Zai ini. Dato sama Mama Nani pingin ulu yang cantik itu. Harus sembuh ya penyakitnya ya. Mudah-mudahan sembuh ya. Dato sama Rusnah Tanjung Penjara yang cantik itu. Harus senyum. Senyum sama Mama Seri Penagi itu harus senyum. Datu sama Bang Iwan dari Tolok Semawe Aceh yang ganteng itu. Bang Atri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Darsati di Air Kole yang cantik itu. Datu sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Udah tuh sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Udah tuh dengar dia semuanya lah. Aku ramah bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kada permisi, kata dia nadi kupanya cantik itu.
0: Permisi juga Bang Zai. Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut. Kita lanjut lagi di belakang Bang Zai.
2: Halo.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini Bang Zuhirman Padagura.
0: Bang Zuhirman di Padang, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Baru balik dari undangan.
0: Baru balik kondangan di mana tuh?
2: Di pesisir tadi.
0: Oh, di pesisir. Udah makan lah ya?
2: Kawin anak saudara.
0: Oh, kawin ponakan. Selamat lah ya buat ponakannya. Ya. Semoga langgeng. Semoga berbahagia. Ya. Masih bulan haji nih kan. Nah, banyak makan perai nih Bang Zuhirman.
2: Ya.
0: Banyak makan perai bulan haji nih.
2: Alhamdulillah, banyak pemanjempat nanti Bang.
0: Apa lagu siang nih Bang Zuhirman?
2: Lagu hari ini minta lagu dari Jarah tadi, Setajam Ujung Pisau.
0: Setajam Ujung Pisau, dari siapa tadi?
2: Kalau enggak salah dari Mika Mustika.
0: Oke.
2: Salamnya untuk Pitung di dekat Kelangan. Dah lama nak Pitung nak nyapu
0: ya. Sibuk Bin.
2: Mungkin kalau Yelinda tiap hari dia nyapu. Salam untuk Pak Saki di Jalan Sapan. Untuk Mak Nani, Mak Sari, untuk Yelinda, ada Mak Rus, ada Bang Zainuddin dan Nuri juga di Sekebun. Daria di Batu Bayan. Untuk Mario. Untuk nih Semalang kali ini Barambi sama Bang
0: Pak Kasim.
2: Apa namanya? Pak Kasim.
0: Pak
2: Kasim. Bang Han sudah sebenarnya udah lama juga.
0: Bang Han.
2: Untuk ini Kak Berlian juga di Tanjung Pinang sama adiknya di Tanjung Pinang.
0: Di Tanjung Pinang.
2: Untuk Tanjung Balai Kerimun untuk Tati Mas sama Muci keluarga juga di Tanjung Balai Kerimun. di Uban. Nah, Uban. Karena di Tanjung Balai Karimun ini anak keponakan kita. Ada Yen, ada Yumi, ada Emma, ada Pak Adi juga. Semua yang mendengar Bang Di dari awal semahir. Coba Di juga semua propernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Zuhirman di Padangkura. Lanjut lagi ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Penagi nih, Mama
0: Sri. Penagi, oh Mama Sri. Gimana kabarnya siang ini Mama Sri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, panas Penagi siang ini ya?
3: Ya panas, membara.
0: Oh, bukan Penagi aja nih, di sini panas juga. Silakan Mama Sri, apa lagu siang ini?
3: Lagu Ku Nanti di Pintu Surga.
0: Ku Nanti di Pintu Surga. Yang nyanyi siapa ya?
3: Ya Mas Ta'ala, tidak tahu.
0: Oke lah, nanti saya cek dulu lagunya ya. Salam-salam buat siapa nih?
3: Salamnya itu Mas Firman dan itu Mbak Yasmina juga ya. Untuk Kak Ru juga di Tanjung Penjara. Untuk Kak Nila juga di Lawamanus. Untuk adik di Tubi. Untuk makcik juga di Rana. Untuk Mario. Untuk Maladi juga dan pelatarnya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mama Sri di Penagi. Lagunya Kutunggu di Pintu Surga. Oh ya, ada nih dari Cici Wianora ya. Selanjutnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
4: Siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dari orang Tanjung Pinang.
0: Ah, Tanjung Pinang, Kak Berlian rupanya.
4: Iya, saya.
0: Wah, apa kabar siang nih?
4: Kabar siang nih, alhamdulillah, hari cerah, sehat kami
0: sekeluarga. Sama lah, di sini pun cerah juga.
4: Tadi sempat mendung ke sikit. Tak jadi. Dah terang ke.
0: Hujan tak jadi ya?
4: Tak jadi nak hujan. Tak jadi. Panas sikit semula dia.
0: Silakan Kak Mulian, apa lagu siang ni?
4: Lagunya dari Pak Haji Romai Rama.
0: Dari Bang Haji, ya, judul apa?
4: Judulnya Masya Allah.
0: Oke, memang itu judulnya kah?
4: Iya, Masya Allah judul dia.
0: Oke.
4: Ada?
0: Ada tak ya? Nanti saya cek dulu.
4: Nggak, kalau tak ada kita ganti.
0: Oh, macam tu. Anu, salam-salam dulu lah.
4: Ah, salam je yang baru tu kan siapa?
0: Abang, Mama Sri dekat Penagi.
4: Oh, salam kenal Mama Sri di Penagi. Buat Kak Zai, buat Bang Zai juga yang ganteng itu. Buat siapa? Kak Sinar, buat Long Is, buat Mak Ngaji, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban yang di Kijang kemarin ada malam masuk, buat Mak Dani, buat Mak Rani, siapa nama yang di, aduh, lupa juga, Mak Nani juga ya, yang di Kijang tadi itulah Mak Dani ada masuk juga malam Ruang Rindu. Buat Kang, Kak Terinda di Bogor.
0: Kak Terinda.
4: Buat Bang Adi Yudhistira di Lampung ya.
0: Di Lampung ya.
4: Itu, iya, kawan-kawan kami yang di prosesu sini itu ada juga masuk di situ kan. Yeah. Itulah cerita dari Batam, susah nak masuk. Jadi kata kawan tu bilang kita cari tempat yang senang masuk aja lah, bilang gitu kan. Alhamdulillah di Ranai dah bisa masuk kan. Iyalah buat ini siapa nih, Bang Adi ya?
0: Dengan Adi siang nih Kak Belian.
4: Oh, iyalah buat Bang Adi, sahabat siang, sahabat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Belian di Tanjung Pinang, doa yang sama juga buat Kak Belian dan sekeluarga ya. Sehat-sehat terus, dan jaga kesehatan. Baik pendengar, yang ingin bergabung ditahan dulu ya. Kita ke lagu dulu, nanti ada lagu. Oh iya, lagu Kak Belian tadi ada ya, Masya Allah, dari Haji, dari Romai Rama. Ada lagu Ku Nanti di Pintu Surga dari Nada Soraya rupanya. Kemudian Mega Mustika dengan Setajam Pisau, dan kita ke lagu permintaan Bang Zainuddin di Patu Gajah, ada Caca Handika, Jalan Terbaik.

0: Ah, syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Nada Soraya Ku Nanti di Pintu Surga, masih di Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mario?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan Mario, mau request lagu apa siang ini?
1: Kasih dari Rita Sugiarto, ada mana tadi?
0: Kasih.
1: Ya, lagu Kasih judulnya Rita Sugiarto duet sama Herman Anggita.
0: Oke, kayaknya dicari dulu ya.
1: Ya, kalau udah ada.
0: Sama siapa tadi duetnya?
1: Herman Anggita.
0: Herman Anggita, oke.
1: Kalau udah ada, Permata Hati dari Mansur Gilal.
0: Oke.
1: Ya, mudah-mudahan ada kan?
0: Nah, mudah-mudahan ada.
1: Iya. Dan salamnya.
0: Silakan.
1: Salam kenal buat Mbak Belian, Mama Sri, Mama Usnah, Mama Nani, Pak Herman. Ada Pak Zainuddin, ada Bang Mong, ada Pak Midun, Pak Kasim, Pak Soeb, Pak Idris. Salam kenal dengan Pak Samsul di Midai. Ada Mbak Fatimah, Wan Usu, Bung Iwan, Bung Putra, Tiga Putra. Ada Pak Bujang, ada Pak Ramli, buat Bung Hadi sama Bung Zanu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mario di Batu Hitam. Lanjut lagi di belakang Mario. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ibu Zubaidah di Danai Darat.
0: Ibu Zubaidah, sehat siang ini Ibu Zubaidah?
2: Alhamdulillah sehat. Abang
0: Adi
2: sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau request lagu apa nih Ibu Zubaidah?
2: Lagu Mbak Rita Sugiarto. Terserah aja judulnya.
0: Rita Sugiarto-nya sudah ada yang request ini, Bu Zubaidah. Baru aja sama Mario.
2: Mas Doyo sama Kak Epi Tamala.
0: Judulnya apa tuh?
2: Salamnya buat kakak, abang di Singambulan, untuk Bangtar, Longnia di Singambulan, untuk dari Cimaga, untuk kakak juga. Tungah Yang di Ranai Darat, Tungah J di Tawak, untuk adik di Teluk Buton, untuk siapa lagi ya, Mak, lupa.
0: Lagi. Lagunya tadi judulnya apa nih, Bu Zubaida?
2: Rambut tuh Bang.
0: Oh Rambut, oke. Ya. Ditunggu.
2: Tuh, semua pendengar aja lah Bang. Tuh Abang dan operatornya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi nih pendengar ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan Kak Mus ya.
3: Oh,
0: nah, Kak Mus nih suaranya kecil terus.
3: Lelola. Nah.
0: Sehat Kak Mus?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ada yang piwang namakan Uti Kak Mus.
3: Ya piwang aja nih.
0: Tinggal pilih anak aja kalau piwang kan.
3: Piwang ini sama aja.
0: Kiam, bisa. Tahan deh. Tiga hari tahan deh.
3: Tahan, Mbak Ari tahan.
0: Mbak Ari tahan.
3: Kalau kamu siapa? Ini orang Semarang, ke Mbak Ari.
0: Pak, Mbak Sanggiam ke kamu sana?
3: Oh, iya, dia kami dekat Semarang.
0: Oh, tapi belum dimasak kan?
3: Oh, setengah masak.
0: Oh, setengah masak. Oh, iya.
3: Datang sini untuk kue lagi.
0: Kalau kue biasa Anda ada kena?
3: Anu dekat Mah Pak Wang dekat di
0: Oh, Kak Mah Bong Hera.
3: Nah, Kak Mah Bong Hera.
0: Oh, situ.
3: Abah komikah do, ada Pak
0: Wang. Wis. Promosi ya.
3: Ya lagu mana?
0: Lagu Mbak Kamus.
3: Nak lagu ni lagu Jawa ada Sumatera ada Cacahan Ikal.
0: Cacahan Ikal hanya nyanyi deh. Pertama kali bin nyanyi deh.
3: Ada lagu ani lah dari si Roma.
0: Roma Irama ni benda adik nyanyi lah ada yang request ge.
3: Nah, dari Hamdan Tete Lom.
0: Hamdan Lom.
3: Hamdan Tete sepiring berdua. Lah.
0: Sepiring berdua, oke.
3: Ya salamnya begebong lah dia
0: wajib. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus di Batu Kilang Ranai, terima kasih sudah bergabung di Prodang Dut siang ini. Semangat terus Kak Mus ya. Lagunya dari Hamdan ATT yang sepiring berdua. Baik pendengar, kalau gitu kita ke lagu dulu ya. Nanti ada lagu Rambut dari Evie Tamala dan Doyo. Juga ada lagu Kasih ya. Bener nih, Kasih dari Rita Sugiarto ya, duet sama siapa ini, sama sama oke, nanti dicari dulu ya, tapi lagunya ada ini. Tapi sebelumnya ada lagu dari Bang Haji Rome Rama, Masya Allah.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Bener nih lagunya, lagu ada. Dangdut nih.
1: Dangdut itu.
0: Oke, Tommy J bisa remuk ya. Kita cek dulu. Yeah. Salam-salamnya dulu silakan Pak ya, Sri.
1: Kirim salamnya buat ada Pedinda di Bogor, ada Mayrona di Medan, ada Pak Kenudin di Batu Gajah, ada Mama Kembar, ada Lopis, Ibu Jemaidar, ada Mbak Kiona di Kupang, buat Bang Adi di Batam, Bang Putra, Bang Iwan, ada siapa lagi, Bunda Masari yang ada di Sulawesi Barat, buat semuanya saja tanpa terkecuali,
0: Ryan.
1: Buat Bung Adi, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sri di Sulawesi Selatan. Lagunya dari Tommy J. Pisa yang Remuk Redam Cintaku. Ditunggu lagunya Pak Sri ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Nama Haikal, HR Seberantas.
0: Mama Haikal di HR Subrantas Ranai. Sehat yang ini Mama Haikal?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, lagunya apa nih?
2: Minta lagu Jauh Disayang.
0: Jauh Disayang dari?
2: Terserah, versi siapa terserah.
0: Oke, yang penting judulnya Jauh Disayang ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti dicari lagunya. Salam-salamnya silakan Mama Haikal.
2: Salamnya buat seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Buat Kak Berlian tadi itu teman lama sekolah tuh Bang Adi.
0: Oh, teman sekolah di mana tuh? Waktu apa tuh?
2: Di Midai.
0: SD, SMP, SMA?
2: MTS.
0: Oh, MTS. Oh, berarti Mama Haikal dari Midai juga nih.
2: Iya, yeah, asal orang tua situ.
0: Tapi udah lama tinggal di Ranai.
2: Semenjak ada suami tinggal di Ranai.
0: Oh, jadi kawan masih ingat lah ya muka-muka Kak Berlian ya.
2: Masih rumahnya dekat Masjid Baitur Rahman.
0: Pernah ketemu lagi Mama Haikal setelah terakhir waktu sekolah itu ya.
2: Gitu.
0: Terakhir waktu pas sekolah setelah itu enggak pernah ketemu lagi.
2: Enggak.
0: Aduh, ini kalau ketemu gimana rasanya ya?
2: Saya kan pulang Midai itu baru kemarin Bang Adi, trip kemarin tanggal 29 kemarin.
0: Oh, kemarin tahun ini.
2: Iya.
0: Sebelumnya jarang juga balik ke Midai, Mama Haikal?
2: Jarang.
0: Oh, oke. Mudah-mudahan kabeliannya masih monitor ya. Nah, ketemu kawan lama. Kawan masa-masa sekolah dulu, udah lama, udah puluhan tahun nih Mama Haikal ya?
2: Tahun 90 ya, kalian sekolah ya?
0: 90? Hampir 30 tahun ya, oke.
2: Nggak pernah jumpa, tapi kenal suara dia coba di.
0: Oh, ingat suaranya masih nada yang sama dengan irama yang sama, cuma mungkin anunya berbeda ya.
2: Pas dia baru gabung kemarin kan, ya kan ditanya sama Kak Asma Yulis kan tinggal di mana kan. Jadi pas saya dengar pasti di Baitur Rahman tuh, dekat Baitur Rahman tuh masjid tuh kan, pasti situ rumahnya.
0: Ah, jadi keingat. Keingat jadinya.
2: Rupanya wajahnya pun tuh masih ingat banget.
0: Ya, iyalah. Syukurlah bisa bertemu kawan lama ya, walaupun hanya lewat udara.
2: Iya, yang di Tanjung Pinang tuh ramai banget di. Kayak Eli, kayak Neni Duarti. Nah, yang di Ranai nih kayak Syed Rahimin, siapa tuh.
0: Oh, ramai ya.
2: Ya, makasihlah Bang Adi ya.
0: Sama-sama Mama Haikal.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Haikal di Jalan HR Subrantas Ranai. Salam spesial ya buat buat Kak Berlian yang ada di Tanjung Pinang, kawan sekolah zaman dulu. Mudah-mudahan Kak Berliannya masih ingat ya, karena Mama Haikalnya masih ingat suara ini tidak berubah malahan. Oke, kita sapa lagi nih di belakang Mama Haikal. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Saki di Siotang.
0: Pak Sapki, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.

0: Mau request lagu apa nih, Pak Sabki?
1: Aku orang susah.
0: Aku orang susah. Oke. Salamnya ada Pak Sabki, silakan.
1: Salamnya buat Mang Asinam di Ebulo.
0: Heeh.
1: Mario di Ketitam. Hitung di Sanga. Udah gitu aja, pengganti.
0: Udah Pak Sabki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabki di Jalan Siotang Ranai. Lagunya Aku Orang Susah. Yang itu ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu. Nanti masih bisa buat yang ingin bergabung ya. Dia ada lagu Jauh Disayang, Remuk Redam Cintaku dari Tommy J. Pisa. Dan ini dia ada Jawaban Spiring Berdua, Hamdan ATT.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pro Dangdut pendengar, selamat siang nih untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Sudah pukul 14.36 menit saat ini. Semangat, semoga yang sedang beraktivitas juga aktivitasnya lancar ya di sepanjang hari ini. Silakan yang ingin bergabung masih ditunggu di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mama Ana nih?
1: Gak bisa lari.
0: Jangan menjelak lari-lari ya.
1: Kayak anak kecil menghadi, kayak baru bisa jalan kayak anak kecil.
0: Oh iya. Semangat Mama Nani, Mama Ani ya.
1: Iya, biar tuh kita nangis tuh keluar darah pun gak bisa kalau mau belum mau sembuh.
0: Yang penting tetap ikhtiar.
1: Sabar.
0: Iya, betul tuh. Apa lagu siang nih?
1: Nah, mendo lagu tuh yang
0: apa kira-kira yang nak didengar?
1: Mas Hadi jelah yang milih lagunya.
0: Nah, lagu yang sedih kata Bang Zai. Enggak ya, yang ceria ya. Oke, salam-salam.
1: Ada silakan. Untuk Zainuddin, untuk Mbak Belian, untuk Mama si kembar, Wanusu juga, Mbak Sinar. Anu Bang Jai di Suwang, Zubaidah Rana Darat,
0: ya Darat,
1: Dendi Rana Darat, untuk Marusna,
0: terus
1: untuk Mas Hadi juga sama pelatonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nani di sekolah lu ya, terima kasih sudah bergabung. Semangat terus Mama Nani ya. Oke, kita lanjut lagi nih di belakang Mama Nani. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan Bang Adi ya.
0: Iya, dengan Adi siang ini.
2: Oh iya.
0: Apa kabar nih orang Sambas?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang Adi. Adi kepanasan tuh Bang Adi.
0: Oh panas, kalau sini udah mendung nih tapi belum hujan.
2: Oh ini panas bedengkang.
0: Oh bedengkang, bedengkang ya. Kalau di sini bilang bedeting panas.
2: Iya, di sini memang panas bedengkang Bang Adi.
0: Bedengkang ya.
2: Nah lagunya Bang Adi.
0: Apa tuh lagu? Siang nih.
2: Lagunya dari Rita Sugiarto.
0: Ritanya sudah nyanyi tadi Wanusu.
2: Oh, siapa yang udah manggung itu Bang Hadi?
0: Siapa aja ya?
2: Repina ada bisa ke kalau Repina?
0: Belum. Repina apa judul?
2: Wah, Repina aja lah yang nyanyi.
0: Apa judul?
2: Repina kan judulnya yang penting Repina lah itu apa judulnya tuh?
0: Nah, terserah apa judulnya. Oke.
2: Okay. Judulnya di situ Repina.
0: Ada nih.
2: Sebutkan bang.
0: Ada pecah seribu. Sama satu aja lagu Repina nih anu. Wanusu.
2: Pecah seribu. Pecah seribu. Anu itu ya. Anu aja lah Repina lagu Derita Tiada Akhir aja lah.
0: Derita Tiada Akhir.
2: Ya.
0: Oke.
2: Oke, ada ya?
0: Ada tak ya?
2: Cari dulu ada di kadang ada itu lagunya tuh Derita Tiada Akhir.
0: Tak ada Wanusu.
2: Tak ada lah.
0: Tak ada lagunya.
2: Oh itu aja lah, itulah nak yang adanya aja lah.
0: Apa tuh yang dari Repina tadi ya?
2: Itulah aja dari Repina itu yang pecah seribu tuh aja.
0: Oke lah kalau macam tuh yang pecah seribu ya.
2: Salamnya buat Bang Adi yang lagi bertugas sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Pertama salamnya buat Bang Ujang, buat Bunda, lupa juga namanya ya. Yang lain dirangkul aja lah Bang Adi.
0: Oke.
2: Yang dirangkul jadi satu. Yang lain gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanusu dekat Sambas. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini dan menjadi penelpon terakhir kita mendengar ya di Pro Dangdut siang ini. Dan untuk Mama Nani saya pilihkan lagu dari Ade Irman ya. karena mas, bulan haji ini bulan-bulan musim orang nikah. Saya pilihkan judulnya Hujan Pengantin ya. Semoga suka dengan pilihan lagu dari saya siang ini, Mama Anani. Dan terima kasih banyak buat yang sudah ikutan bergabung di Pro Dangdut siang ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar. Jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa dan pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
0: Ranai sore ini,
5: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan.
6: Puan muda dalam karya.
7: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
6: Mari kita simak bersama berikut ini.
3: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
8: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
9: Indi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
10: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu, Mbak.
9: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
10: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih? Pas contohnya kayak toilet lah ya, Mbak. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan. Kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan, Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu, Mbak.
9: Di era sekarang ini, Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
10: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya, Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
9: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
10: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan

0: sih bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masitaturui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini.

0: nih perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
1: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
0: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam Semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: dalam Beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil,
2: betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali dengan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama gitu. Masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan. Cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah hmm. jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, berani, sekali.
1: Oke. Nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya, karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum. Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly overwhelming positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri ke saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarustamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan disiarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta. Saat ini sudah pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat di Ranai sore ini. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator ada Bung Zanu Indra ya. Baik pendengar, nanti kami akan hadirkan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk Anda. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk mendengarkan yang berikut ini.
1: Ranai sore ini. Ranai sore.

Ya pendengar, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini, dan selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Benang Prabowo.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 4 Juni 2026.

0: Informasi pertama pendengar, kita ke RRI Bengkalis. Sejumlah sekolah di Kabupaten Bengkalis masih menghadapi kendala kekurangan peserta didik setiap tahun ajaran baru. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu sekolah. Dan berikut laporan Nur Fitriani.
1: Pemerataan jumlah peserta didik masih menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Sejumlah sekolah tercatat menerima peserta didik baru dalam jumlah yang sangat sedikit, bahkan hanya satu rombongan belajar dengan jumlah siswa yang terbatas. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Muhammad Ihsan menyebut kondisi tersebut berdampak langsung terhadap operasional dan program sekolah.
2: Guru mereka tetap digaji gitu loh, yeah. Operasional mereka tetap jalan, yeah. Tapi yang tak jalan itu adalah kegiatan-kegiatannya berkurang. Kenapa? Karena kegiatan itu bersumber dari dana BOS. Ketika murid yang masuk itu cuma 5 orang, 10 orang, tentu dana BOS-nya sedikit.
3: Iya, betul.
2: Bagaimana mungkin kita ingin menyelenggarakan OSIS, ya, menyelenggarakan kegiatan pramuka, ekstrakurikuler lainnya. Ya mungkin. Kenapa? Karena dana yang tersedia adalah sedikit.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan program unggulan. Zulfan Ikram menyebut sekolah yang tidak mampu menarik minat masyarakat berisiko mengalami penurunan jumlah siswa secara berkelanjutan.
4: Kalau begini terus, ini mungkin akan menjadi akan terjadi proses penggerusan terhadap sekolah-sekolah negeri yang memang tidak mau berbenah diri. Iya. Walaupun di banyak sekolah negeri juga masih menjadi tumpuan bagi masyarakat kita.
1: Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan saat ini terus mendorong pemerataan peserta didik melalui kebijakan sistem penerimaan murid baru serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan sekolah sekaligus memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Dinas Pendidikan memberikan waktu 1 hingga 2 minggu bagi SMA dan SMK Negeri Seriau untuk mengembalikan kelebihan pembayaran seragam sekolah kepada siswa. Selengkapnya laporan reporter Penny Asti Yovani.
5: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto beberapa waktu lalu memberikan warning atau peringatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMA SMK Negeri Seriau terkait dengan adanya temuan dari Inspektorat mengenai pembayaran baju seragam sekolah yang sebelumnya diberitakan gratis. PLT Gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMA SMK Negeri Seriau untuk segera mengembalikan pembayaran uang seragam sekolah kepada orang tua siswa karena hal itu telah menyalahi aturan.
6: Saya minta segera tahun ini pulangkan semua, uang itu kembalikan.
7: Tidak main-main Pak, kasihan kita. Nah ini yang saya tidak cocok dari mereka, kan saya tidak cocok. Ayolah.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menuturkan pihaknya telah memanggil Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS bersama Kepala SMA SMK Negeri untuk segera menyelesaikan pengembalian uang seragam sekolah yang sudah terlanjur diterima dan pengembalian tidak boleh lagi ada penundaan.
8: Intinya apa yang menjadi arahan gubernur kita tindak lanjuti. Kemudian apa yang menjadi rekomendasi inspektorat tentang pengembalian itu harus segera dilakukan. Sudah panggil Ketua MKKS bersama beberapa kepala sekolah beberapa hari yang lalu dan tegaskan ke mereka untuk segera mengembalikan kelebihan bayar yang kalau memang ada sekolahnya kelebihan bayar inspektor itu segera balikan. Kemudian penjelasan dari Beni sebagai ketua MKKS sama itu mayoritas sudah mengembalikan, tinggal beberapa sekolah lagi yang belum. Pokoknya minta dalam 1-2 minggu ini semua sekolah itu sudah mengembalikan gitu. Nanti bikin pernyataan bahwa sekolah-sekolah sudah mengembalikan semua kelebihan itu ke siswa.
5: Erisman Yahya menambahkan saat ini hanya tersisa beberapa sekolah yang belum mengembalikan kelebihan pembayaran uang seragam dan bagi yang belum tersebut akan diberikan batas waktu 1 hingga 2 minggu ke depan serta nantinya akan dibuatkan surat pernyataan bahwa sekolah-sekolah sudah mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran uang seragam kepada siswa. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai yang rusak akibat banjir dan longsor pada akhir tahun lalu akan segera dibangun kembali melalui bantuan Yayasan Media Group. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Amin Ramli dari RRI Padang.
3: Rombongan Yayasan Media Group bersama Bupati Padang Pariaman melakukan kunjungan langsung ke lokasi guna melihat kondisi dan memastikan rencana pembangunan Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai kemarin. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Media Group di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai ditetapkan sebagai salah satu sekolah terdampak bencana yang akan mendapatkan bantuan pembangunan. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kepedulian Yayasan Media Group yang telah memilih Padang Pariaman sebagai lokasi penyaluran bantuan pembangunan sekolah. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap dunia pendidikan masih tumbuh kuat di tengah masyarakat Indonesia.
9: Saya atas nama kepala daerah dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan terutama guru dan murid-murid SD 05 Batang Anai mengucapkan banyak terima kasih kepada Media Group ya yang telah menentukan pilihannya membangun kembali SD 05 Batang Anai. Dan kepada para donatur, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas budi baik Bapak dengan pahala yang berlipat ganda.
3: Sementara itu, Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin menjelaskan pembangunan Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai merupakan hasil kolaborasi dan gotong royong berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan. Menurutnya, bantuan tersebut berasal dari donasi yang dihimpun untuk membangun sekolah-sekolah yang terdampak bencana di berbagai daerah.
10: Rencana pembangunan Sekolah SD 05 Batang Anai ini adalah konsep gotong royong. Ini bukan duit saya, juga bukan duitnya perorangan, ini adalah bukti gotong royong masyarakat Indonesia.
3: Ia menambahkan proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas ditargetkan selesai pada Januari 2027, sehingga dapat segera dimanfaatkan kembali oleh para siswa untuk belajar dengan nyaman dan aman.
0: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi, pemerintah Kabupaten 50 Kota mendukung kehadiran posko warga Nagari Swayan sebagai bentuk penguatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Selengkapnya dilaporkan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
11: Komitmen membangun kepedulian sosial dan memperkuat budaya gotong royong kembali ditunjukkan masyarakat Nagari Swayan, Kecamatan Akabiluru. Hal itu ditandai dengan peresmian posko relawan peduli Nagari Swayan yang dilakukan langsung oleh Bupati 50 Kota Safni Sikumbang. Peresmian posko tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, lembaga adat, serta tokoh masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan dukungan kuat terhadap lahirnya gerakan kerelawanan yang berbasis masyarakat Nagari. Dalam sambutannya, Bupati Safni Sikumbang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mewujudkan posko relawan peduli Nagari Swayan. Menurutnya, keberadaan posko tersebut merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat.
12: Bapak Ibu, orang tua kami yang kami banggakan, kami pemerintah Kabupaten 50 Kota sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan pada hari ini oleh generasi-generasi kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kita buka gedung baru, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
11: Bupati Safni berharap posko relawan peduli Nagari Swayan mampu menjadi wadah yang efektif dalam menghimpun partisipasi masyarakat dan dapat mengkonsolidasikan berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanganan bencana, bantuan kemanusiaan, kegiatan kebersihan lingkungan, hingga program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Marpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, jamaah haji Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 Debarkasi Batam telah tiba di Asrama Haji Batam, dijadwalkan kembali ke Natuna pada Sabtu 6 Juni 2026. Dari RRI Ranai, reporter Analia Widi melaporkan.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 Embarkasi Batam telah tiba di Asrama Haji Batam dan dijadwalkan

0: 2026 dengan menggunakan maskapai 6R, itu semua jemaah kita tetap menginap di asrama haji.
1: Sementara itu, Bupati Natuna Chen Swilan saat bertemu dengan jemaah haji Natuna menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap para jemaah senantiasa mendoakan Kabupaten Natuna agar terus diberikan kemajuan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Informasi yang diperoleh RRI dari total 36 jemaah yang tiba di Batam, hanya 33 orang yang akan kembali ke Natuna. 2 orang jemaah dijadwalkan pulang ke Pontianak, Kalimantan Barat, sementara 1 orang lainnya menetap di Batam. Sementara itu, terkait fasilitas kepulangan, pemerintah Kabupaten Natuna memberikan dukungan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pemda menanggung biaya tiket pesawat, konsumsi, akomodasi di asrama haji, hingga biaya kelebihan bagasi untuk koper besar milik jemaah haji Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansyah, mengajak para jemaah haji untuk mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan reporter Aryo Wisnu.
3: Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansyah, berharap para jemaah haji asal Kota Tanjung Pinang yang telah kembali ke tanah air dapat membawa semangat baru serta memberikan dampak positif di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, ibadah haji tidak hanya menjadi perjalanan spiritual yang memperkuat keimanan dan ketakwaan, tetapi juga diharapkan mampu membentuk pribadi yang lebih disiplin, jujur, dan peduli terhadap sesama. Lisdar Mansyah menilai nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaan para jemaah haji dapat menjadi teladan di tengah masyarakat. Wali Kota juga berharap para jemaah dapat berperan aktif dalam menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, serta mendukung pembangunan daerah melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia.
4: Jemaah haji Tanjung Pinang itu kembali, mudah-mudahan doakan mereka semua tentu bekal tawakal, bekal iman ke depan bisa tentunya memberikan kontribusi doa bagi kota.
3: Wali Kota Tanjung Pinang Lisdar Mansyah menambahkan dengan kembalinya para jemaah haji ke Kota Tanjung Pinang diharapkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan semakin tumbuh sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan daerah. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kemudian informasi selanjutnya dari RRI Bengkalis. Meskipun libur panjang pada Hari Raya Idul Adha dan libur nasional lainnya, jumlah warga untuk menguruskan paspor masih relatif normal. Imigrasi mencatat dari Januari sampai Mei 2026 berjumlah 3.648 dokumen paspor. Berikut laporan reporter Muhammad Iqbal.
5: Pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis pasca libur bersama Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi terpantau berjalan normal hingga Selasa 2 Juni 2006 kemarin. Tidak terjadi lonjakan signifikan baik pada permohonan paspor maupun layanan keimigrasian lainnya. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Lalin Talkim kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis Serangga Karisma Putra mengatakan jumlah pemohon yang datang ke kantor imigrasi masih berada pada angka rata-rata harian. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan beberapa periode libur panjang sebelumnya yang biasanya memicu peningkatan permohonan paspor akibat tingginya minat masyarakat untuk bepergian ke luar negeri. Selain pelayanan paspor, arus lalu lintas penumpang internasional melalui Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja BSSR Selat Baru selama masa libur Idul Adha juga tidak terpantau adanya peningkatan dan tetap berjalan normal. Baik kedatangan maupun keberangkatan penumpang tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.
6: Pasca liburan untuk kegiatan pelayanan keimigrasian kita pisahkan di dua, pelayanan keimigrasian di kantor yaitu pelayanan paspor dan atau untuk orang asing tidak ada lonjakan signifikan pasca libur Idul Adha dan cuti bersama sebelumnya. Dari grafik permohonan itu rata-rata stabilnya ini mungkin di hari libur itu diganti numpuknya di hari berikutnya, tapi untuk rata-rata sih tidak ada lonjakan.
5: Salah seorang warga desa Sungai Alam, Yuli, menyebutkan untuk pelayanan di kantor imigrasi dalam pengurusan paspor sangat baik karena petugas juga mengarahkan bagi pengurusan paspor tersebut.

0: Kalau menurut Ibu pelayanannya macam mana Bu untuk pengurusan paspor ini?
1: Bagus, cepat.
0: Cepat ya?
1: Iya.
0: Ada dipersulit nggak sama anggota atau dari pegawai mereka?
1: Oh, tak ada dipersulit, cuma ini tadi tak salah nama dia kan.
0: Ini yang keberapa kali Ibu ngurusnya?
1: Ini kedua seorang tua nih.
0: Oh, kedua ya?
1: Iya.
0: Tapi tetap lancar ya?
1: Iya.
2: Berdasarkan data kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah diterbitkan sebanyak 3.648 dokumen paspor. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target penerbitan paspor tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 12.000 lembar. Tidak hanya pelayanan bagi warga negara Indonesia, layanan keimigrasian untuk warga negara asing WNA yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Bengkalis juga berlangsung lancar tanpa adanya peningkatan permohonan yang signifikan. Rangga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan pendaftaran paspor secara daring guna mempermudah proses pengajuan dan menghemat waktu pelayanan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, selama libur Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Waisak, aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Tanjung Uban berjalan normal. Dari RRI Tanjung Pinang, Febrian Syah melaporkan.

0: masih aman-aman dan lancar aja sih. Ada 11 trip dari sini, 11 trip dari Punggur, 11 trip juga. Jam 6.30 sampai jam 8 bongkar ronter. Jam 8, jam setengah 9 lah.
1: Supervisor SDP Tanjung Uban, Ainul Yakin, menjelaskan guna mengantisipasi potensi peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan, baik di masa libur panjang hari besar keagamaan, PT SDP Tanjung Uban juga sudah mempersiapkannya. Mengingat belum terjadi perubahan jadwal pemberangkatan kapal Roro, salah satunya dengan menambah jam pelayaran kapal Roro dengan pelayanan 24 jam dan menambah armada kapal Roro. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Agam meminta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai target lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B dan mendukung swasembada pangan. Dari RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
4: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal di Padang kemarin mengatakan Kabupaten Agam saat ini telah memiliki capaian lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sekitar 18 ribu hektar. Namun pihaknya masih harus mengejar target sebesar 20 ribu hektar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Iqbal menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi daerah adalah kerusakan lahan sawah akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2025 yang lalu. Bencana tersebut menyebabkan sekitar 1.700 hektar sawah terdampak atau setara 7,63% dari total lahan pertanian yang ada. Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian. Bantuan tersebut diharapkan mencakup rehabilitasi lahan yang rusak, normalisasi irigasi, hingga program pencetakan sawah baru di wilayah yang potensial.
5: Tetapi ada kendala bahwasannya akhir 2025 kemarin Kabupaten Agam tertimpa bencana, banyak luas lahan sawah kami yang terdampak, ada sekitar 1.700 yang terdampak, itu artinya mencapai 7,63% terdampak. Maka dari itu, pemerintah pusat menginginkan targetnya tercapai nanti dari 23 mencapai 20.000, kami akan berusaha keras dengan agar, tapi kami mohon bantuan ke depannya bagaimana agar sawah-sawah yang terdampak bencana ini dapatkan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, baik mengenai alat berat kemudian cetak sawah baru dan sebagainya.
4: Iqbal menegaskan, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mendukung target nasional di sektor pangan. Dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, ia optimis target LP2B sebesar 20 ribu hektar dapat dicapai sehingga produksi beras dan upaya swasembada pangan di Kabupaten Agam terus meningkat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat nelayan dan pengguna jalur pelayaran diimbau untuk dapat melengkapi alat keselamatan saat beraktivitas. Dari RRI Ranai, reporter Aprizal melaporkan.
6: Kepada masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan dan pengguna jalur pelayaran, diimbau untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas melaut. Hal itu disampaikan Kasih Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Sar Natuna Budiman saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Selain itu, kepada nelayan, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, juga dipinta untuk dapat melengkapi kelengkapan alat keselamatan saat melakukan aktivitas melaut.
7: Untuk himbauan agar masyarakat, bagi pengguna pelayaran ataupun nelayan yang berlayar di laut, khususnya di laut Natuna dan Anambas, agar para pengguna pelayaran agar melengkapi kelengkapan yaitu alat keselamatan. Dikarenakan kecelakaan atau musibah itu tidak ada di kalender. Saya harapkan untuk para pengguna pelayaran akan berhati-hati karena cuaca tidak bisa diprediksi.
6: Hal senada juga disampaikan Kepala KPP Natuna Abdurrahman kepada masyarakat terutama para pengguna jalur pelayaran dan nelayan untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas di laut.
8: Ya, tetap kita menghimbau kepada masyarakat kita, warga kita, tetap ya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut yang mana kondisi cuaca kita yang saat ini yang terkadang tidak bisa diprediksi, kadang landai, tenang, laut kita tenang, kadang-kadang tiba-tiba ada angin dari barat dan selatan yang terkadang membuat gelombang cukup tinggi.

0: Jadi perlunya kewaspadaan seluruh masyarakat yang beraktivitas di laut.
1: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, dari Januari hingga akhir Mei 2026, KPP SAR Natuna yang membawahi dua kabupaten, yakni Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR, dengan rincian 4 kali operasi SAR di Natuna dan 2 kali di Anambas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Kebijakan insentif bebas visa penting bagi Batam guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan reporter Nurul Mahfud.
3: Kota Batam didorong untuk mendapatkan insentif bebas visa sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pengamat pariwisata Kota Batam, Bura Limar, mengatakan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing apabila didukung kemudahan akses masuk. Bura Limar mengatakan kebijakan bebas visa akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing pariwisata Kota Batam dibandingkan daerah lain di kawasan regional. Dengan kemudahan tersebut, wisatawan asing dinilai akan lebih tertarik memilih Batam sebagai destinasi wisata singkat maupun tujuan belanja dan hiburan.
4: Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, dia bebas visa kunjungan. Kalau bebas visa kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial itu Asia Tenggara memang. Ya, yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang dan ini apa? Itu empat besar. Harusnya itu yang untuk Batam. Oh, tingkat capaian kita 2 juta, 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya pemerintah daerah mungkin langsung ke Kementerian Imigrasi datang kok biasanya. Khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan, relaksasi seperti itu.
3: Bura Limar menjelaskan selama ini Batam sangat bergantung pada kunjungan wisman dari negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung kepercepatan arus wisatawan ke daerah perbatasan ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan kebijakan insentif bebas visa agar sektor pariwisata Batam tumbuh lebih kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi, visa besar Kabupaten 50 Kota menjadi the center of agro semakin nyata dengan penguatan sektor hilirasi produk pertanian, diantaranya pada pengolahan pinang iris yang menembus pasar ekspor. Berikut laporan reporter Irsyad.
5: Pemerintah Kabupaten 50 Kota terus mematangkan langkah dalam mewujudkan visi daerah sebagai pusat agro melalui pengembangan komoditas unggulan daerah. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresha menyampaikan bahwa daerahnya berkomitmen penuh mengusung konsep The Central of Agro demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Visi besar itu rencananya akan dicapai dengan mengoptimalkan berbagai sektor krusial seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga kehutanan. Salah satu produk potensial yang kini tengah menjadi perhatian dan dikembangkan secara serius adalah komunitas pinang iris. Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa pangsa pasar untuk produk pinang iris ini sudah terbuka sangat luas mulai dari tingkat lokal, domestik seperti Papua hingga menembus pasar internasional ke Malaysia. Langkah inovatif dan strategis yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu mendapat apresiasi yang sangat positif dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah.
6: Dan kita ingin 50 Kota ini sesuai dengan branding yang kita kemukakan, The Central of Agro, menjadi sejahtera dari dunia pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Dan hari ini kita berada di pusat pengolahan pinang iris. Pasarnya sangat luas, baik lokal sampai ke Papua dan juga internasional sampai ke Malaysia dan negara-negara lainnya.
5: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, menilai bahwa pengolahan pinang iris itu merupakan sebuah terobosan hibridisasi dan variasi produk yang luar biasa di wilayah Kabupaten 50 Kota.
7: Ya, insya Allah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi 50 Kota dengan motonya The Central of Agro, dan salah satu produknya adalah yaitu pinang iris. Ini ada di tangan saya, dan alhamdulillah ini adalah bentuk variasi ya hibridisasi dari pinang yang diolah di 50 Kota. Ini adalah terobosan yang luar biasa.
5: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, pun berharap komoditas pinang iris ini serta produk-produk lokal lainnya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu pilar dalam mendongkrak sektor ekspor serta perekonomian daerah. Irsyad melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, pengusaha UMKM diminta memanfaatkan kondisi runtuhnya rupiah yang mengakibatkan ramainya turis asing berbelanja di Batam. Dari RRI Batam, berikut laporan reporter Ahmad Rifai Kasin.
9: Itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan
10: usaha mikro kecil dan menengah diharapkan mampu bekerja sama dengan pusat perbelanjaan besar untuk mendapatkan kue besarnya wisatawan luar negeri yang datang dan berbelanja imbas jatuhnya kurs rupiah dan tingginya inflasi yang terjadi di Singapura dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mengungkapkan selama ini limpahan belanja turis yang besar hanya terjadi di pusat perbelanjaan berskala besar seperti mal. Hal ini mengakibatkan UMKM yang berada di luar wilayah mal tidak mendapatkan jumlah pembelian yang signifikan. Maka itu, ia meminta para UMKM bekerja sama dengan pemilik mal agar bisa masuk ke sana.
11: Para pelancong dari Singapura nih, kan hanya mereka belanja kebutuhan di mal saja, karena mereka ini pengennya yang adem-adem ini. Nah, solusinya adalah sekarang ada ini, supaya pelaku UMKM difasilitasi di sana. Dan juga pemerintah, ada satu lokasi yang agak adem ya, bukan agak adem, harus adem lah. Mereka bisa diarahkan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha bahwa kendala tersebut harus segera diatasi. Apalagi kualitas UMKM di Kepri lebih dari 100 diantaranya sudah berorientasi ekspor dan memenuhi aspek yang dibutuhkan untuk kebutuhan dan persyaratan luar negeri.
12: Fenomena hadirnya banyak turis, khususnya dari Singapura yang berbelanja di Batam, UMKM yang bisa go internasional atau punya standar kualitas ekspor itulah yang dapat cuan yang bagus. 2.400 pembinaan kita dari 2024 sampai 2025, itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan kualitas ekspor gitu. Jadi mereka tidak ragu.
10: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat menjadi keuntungan para warga negara luar negeri untuk melakukan belanja dengan harga yang lebih murah di Indonesia. Batam sebagai wilayah terdepan menjadi sasaran belanja terdekat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi luar negeri yang tidak stabil. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Baik pendengar, selanjutnya informasi dari RRI Pekanbaru, masyarakat Riau mengharapkan kemudahan rujukan dan tidak ada diskriminasi pelayanan di rumah sakit karena pemerintah memberikan jaminan kesehatan melalui JKN. Berikut laporan reporter Alwis Suryatmaja melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi Riau terus memperluas jaring pengamanan kesehatan bagi warga Riau melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli memaparkan bahwa cakupan perlindungan kesehatan di wilayah Riau sudah sangat luas. Dari total populasi sekitar 7,2 juta penduduk Riau, pemerintah telah menanggung setidaknya 4,2 juta jiwa yang terbagi ke dalam 3 skema pembiayaan utama.
14: Untuk berobat ke rumah sakit, kami mohon kita sudah menyiapkan JKN ya. Dari 7,2 ribu kita sudah berada pada musim. Dari 7,2 juta penduduk Riau, pemerintah sudah mengalokasikan 4,2 juta dengan 3 skema. Skema PPI JKN lebih kurang 2,5 juta. Kemudian bayar sharing provinsi dan kabupaten kota ada 1 juta 34 ribu dan 938 ribu sekian itu ada tanggung jawab kabupaten kota. Tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian sakit untuk tidak berobat.
13: Fahira, salah seorang warga Pekanbaru, menilai bahwa kemudahan pembiayaan ini harus dibarengi dengan komitmen Faskes dalam memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh penderita sakit.
15: Sebenarnya penolong banget buat masyarakat biar nggak pusing mikirin biaya berobat. Harapannya kedepannya sih layanannya makin ditingkatkan. Jangan ada lagi pembeda-beda pelayanan antara pasien JKN maupun pasien umum di rumah sakit tersebut. Nah, plusnya sistem rujukan antar Faskes ini dibuat lebih simpel lagi deh.
13: Diharapkan birokrasi pengobatan bagi peserta JKN dapat terus dievaluasi agar tidak menyulitkan pasien yang sedang dalam kondisi darurat. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
2: Pendengar berita tadi sekaligus menutup berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Penabu sore ini dan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
8: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Baik pendengar, sudah pukul 16.32 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Perang Prabu untuk sore ini. Dan untuk Anda, selamat sore. Kami sapa Anda, semoga tetap sehat dan semangat selalu sore ini pendengar. Semangat dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Semoga aktivitas lancar dan didukung oleh cuaca yang baik pula ya. Untuk sepanjang hari ini cuaca berawan ya, tadi juga sempat turun hujan tapi dengan durasi yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan ini suatu keberkahan lah bagi kita. Selanjutnya pendengar, lagu-lagu hiburan dan informasi akan mengisi ruang dengar Anda sore ini, dan tetaplah bersama kami.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Eh, Pia, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan nama.
0: Ha, pandai awak Pia. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Ha, ndok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 16:48 waktu Indonesia Barat. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Anda dari BMKG Natuna, yang mana untuk sore ini BMKG memperkirakan kondisi cuaca wilayah Kabupaten Natuna diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan untuk malam hingga dini hari besok secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan selain itu, pendengar, BMKG juga memperkirakan kondisi cuaca untuk besok hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, dan ini berlaku sampai dengan Sabtu 6 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum wilayah Ranai dan sekitarnya besok, pendengar, pagi cerah berawan hingga berawan, dan ini berlaku sepanjang hari Jumat besok hingga dini hari Sabtu lusa. Nah, untuk keadaan angin dengan arah selatan barat 0,4 km per jam hingga 20 km per jam berlaku sepanjang hari Jumat besok hingga dini hari Sabtu lusa dengan arah yang sama dan kecepatan yang sama. Kemudian untuk kondisi gelombang laut sepanjang hari Jumat besok hingga dini hari Sabtu lusa dengan ketinggian 0,2 meter hingga 0,75 meter. Dan secara umum probabilitas potensi hujan di wilayah Natuna berkisar 20 hingga 30%. Baik, pendengar, jangan lupa pantau terus informasi, maksud kami update informasi dari BMKG Natuna secara berkala, bisa melalui layanan informasi cuaca resmi. Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui media sosial Stasiun Meteorologi Maritim Natuna dan website resmi BMKG Natuna, atau bisa juga di aplikasi Info BMKG dan juga melalui RRI Ranai. Baik, pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda. Selamat disibukkan dengan beragam aktivitas sore ini ya. Mudah-mudahan lancar. Barangkali saja ada yang akan melakukan olahraga ya. Ada yang ingin membersihkan lingkungan dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, pendengar, berbicara tentang olahraga, ini sebetulnya perlu kita biasakan mulai dari usia dini ya. Apalagi sekarang ini banyak peluang-peluang bagi anak-anak kita di usia muda untuk mengikuti beberapa cabang olahraga. Katakanlah saat ini ada seleksi tim sepak bola U19 ya. Nah, pendengar, sebanyak 74 pemain muda mengikuti seleksi terbuka tim sepak bola U19 yang digelar ASKA PSSI Natuna ya. Dan seleksi tersebut menjadi bagian dari persiapan Kabupaten Natuna menghadapi Porprov Kepulauan Riau tahun 2026. Pendengar, kegiatan berlangsung di lapangan Jarmin Ranai selama 2 hari pada 30 hingga 31 Mei 2026 dan para peserta datang dari berbagai kecamatan dan kepulauan di Natuna untuk mengikuti proses penjaringan pemain terbaik. Nah, pendengar, dalam seleksi tersebut para pemain menjalani sejumlah tahapan penilaian dan tim pelatih menilai kemampuan teknik bermain bola, kondisi fisik, mental bertanding hingga disiplin pemain selama mengikuti seleksi. Nah, pendengar, saat ini ASKA PSSI Natuna melibatkan 3 orang pelatih dalam proses seleksi dan pembinaan pemain. Tim pelatih nantinya akan mendiskusikan hasil penilaian sebelum menentukan pemain yang masuk skuad inti Natuna ya. Dan ASKA PSSI Natuna juga berharap dari seleksi tersebut dapat menjadi wadah pembinaan sepak bola usia muda di daerah. Dan selain membentuk tim Porpro, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan semangat olahraga di kalangan generasi muda. Baik, peringat, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia,

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17:28 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami, sapa Anda. Barangkali saja ada yang baru selesai melakukan olahraga sore, atau bahkan masih ada yang melakukan olahraga, baik jogging, maraton, ya, apapun jenis olahraganya, kita perlu menyesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Baik pendengar, selanjutnya kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan Mutiara Senja untuk hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu religi.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ramai. Untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17:58. Masuk kami 38 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh Lenti Darleni. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Nilai Sholat Subuh yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Zariah Hamzah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sarafa mu'minuna binasyrifi nuril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara yang dimuliakan Allah, di mana saja saudara berada pada sore hari ini, kita jumpa lagi dengan judul Nilai Salat Subuh bagian yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, beri kabar gembira pada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara yang dirahmati Allah, menyambung ceramah saya pada waktu yang lalu tentang nilai salat subuh. Saudara, adapun yang ketujuh, perlakuan khusus terhadap salat subuh. Rasulullah SAW menjadikan salat ini suatu yang begitu istimewa dan berbeda dengan salat-salat yang lain. Pada dasarnya semua salat sangat penting dan salat mempunyai salat sangat penting pahala besar. Namun ketika dicermati dengan seksama, perbedaan dengan ini dibandingkan dengan sholat lainnya, nampak sekali bila sholat ini memiliki keutamaan khusus yang besar. Ada keutamaan di antaranya. Pertama, sholat subuh merupakan salah satu sholat yang pertama kali diwajibkan atas kaum muslimin, di samping sholat asar. Subuh menjadi salat yang sangat dibutuhkan muslimin atau mukmin di muka bumi. Ia diwajibkan sejak diturunkan syariat yang pertama sekali kepada Rasulullah SAW. Ketua azan subuh berbeda dengan azan pada salat-salat yang lain. Dengan menambah lafaz, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Setelah lapas hayyanatallah, ketika Rasulullah SAW memberikan doa khusus setelah salat subuh yang berbeda dengan salat yang lain. Barang siapa setelah salat subuh, sebelum meninggalkan tempat duduknya dan belum berbicara sedikit pun, mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada Allah yang berhak disembah selain Allah saja. Ia tidak memiliki sekutu. Miliknya lah kerajaan dan segala pujian. Dia maha menghidupkan dan maha mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Saudara pendengar yang berbahagia, adapun yang kedelapan, waktu yang menjadi saksi. Allah mengagungkan waktu subuh di dalam Al-Quran. Ia tidak pernah bersumpah dalam kitabnya dengan waktu sholat kecuali sholat subuh dan asar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asri, demi fajar dan malam yang ke-10. Al-Fajri 1-7, 1-2. Waktu ini adalah waktu yang menjadi saksi, waktu yang menjadi disaksikan hamba Allah yang mulia, yaitu para malaikat. Semua malaikat yang ada di langit turun ke bumi untuk menyaksikan salat subuh. Saudara, perhatikanlah bagaimana Allah sampai meninggikan derajat sholat ini, menjadikannya sebagai waktu pertemuan para malaikat penjaga malam dan siang. Adapun yang ke-9, saudara, Rasulullah SAW memberi janji bahwa kita sholat subuh, saudara kerjakan, maka Allah akan melindungi saudara seharian penuh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan
mukanya ke dalam neraka. Hadir riwayat Muslim dan Abu Majah. Jaminan Allah artinya dalam perlindungan Allah. Inilah perlindungan Rabbani bagi orang yang melaksanakan salat subuh. Nilai salat subuh yang ke-9, muara ilmu yang dan iman. Rasulullah SAW menjadikan salat subuh sebagai kesempatan mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Beliau sering menyampaikan pelajaran dan penjelasan tentang berbagai hal setelah salat subuh. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal selepas salat subuh, "Wahai Bilal, beritahu aku amal apa yang paling engkau andalkan, yang selalu engkau kerjakan, sampai-sampai aku mendengar suara sandalmu di depanku dalam surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amalan yang paling saya harapkan untuk dapat melakukan, melainkan salat sebanyak mungkin di setiap kali habis berwudu, baik di waktu siang, hari atau malam, selama saya masih dalam keadaan berwudu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saudara berada yang dirahmati Allah, adapun yang ke-10, latihan harian bagi rohani. Rasulullah SAW lalu menganjurkan untuk tetap tinggal di dalam masjid setelah salat subuh sehingga waktu sampai terbit matahari. Waktu pagi ibarat acara pelatihan peningkatan keimanan yang sangat agung sebagai permulaan menapaki hari-hari bagi seorang mukmin. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa memanjangkan bacaan salat subuh lebih dari salat yang lain. Selepas salat, kadang beliau memberi pengajian beramah tamah. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun yang ke-11, penghapus dosa setengah usia. Rasulullah SAW menjelaskan salat merupakan penghapus dosa yang dilakukan antara salat ini dan sebelumnya. Sabda Rasulullah SAW, seorang muslim yang apabila datang waktu salat wajib menyempurnakan wudu kehusus dan rukuknya, maka perbuatan tersebut menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu selama ia tidak melakukan dosa besar, dan itu sepanjang masa. Hadir riwayat Muslim. Subhanallah, inilah rahmat yang besar dari Allah semata alam. Dengan demikian, solat subuh menjadi penghapus dosa setengah hari, dan solat-solat yang lain menjadi penghapus separuh harinya lagi. Itu berarti solat subuh menjadi penghapus setengah umur bagi yang selalu mengerjakannya, dan solat-solat yang lain penghapus separuh umurnya lagi. Itu akan terjadi bila ia menjauhkan dosa-dosa besar, keutamaan yang sangat besar dan tidak bisa diukur. Saudara-saudaraku, di mana saja saudara berada yang diberkahi Allah. Adapun yang ke-12, berkah tiap langkah. Rasulullah SAW menarik perhatian para sahabat dan perhatian kita dengan pernyataannya bahwa keberkahan itu ada di waktu pagi. Jam-jam pertama di pagi hari setelah salat subuh merupakan waktu yang paling berkah dalam waktu hari penuh. Tak ada seorang pun yang bisa memanfaatkan kecuali orang-orang yang bangun di pagi buta dan salat subuh. Ternyata keberkahan, kelebihan dan kemenangan itu semua terjadi di pagi hari. Namun apa yang terjadi jika umat manusia enggan bangun di saat-saat penuh berkah itu? Apa yang terjadi ketika mereka lalai, terlena dan masa bodoh dengan kesempatan yang sangat agung ini? Apa yang terjadi jika mereka tidak mengindahkan? Apa terjadi tatkala mereka mulai harinya justru setelah semua kebaikan ini berlalu? Jadilah kita orang-orang yang merugi. Nah saudara, tinggal pilih saja. Demikianlah pertemuan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menunaikan sholat fardu maghrib, kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat dan semangat selalu malam ini. Barangkali saja saat ini ada yang lagi berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu bersama Anda. Nah, baik pendengar, untuk Anda pecinta bola, ini sebagai informasi bahwa besok malam Jumat 5 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, kami akan menyiarkan secara langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day ya. Jadi untuk pecinta bola silakan ikuti secara langsung sepak bola dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, yang mana yang akan bertanding ini Timnas Indonesia versus Timnas Oman ya. Jangan lupa besok malam pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Baik pendengar, sudah pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan mengisi ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani Anda yang saat ini lagi istirahat ya, kemudian lagi menikmati makan malamnya, atau tengah berkumpul bersama keluarga tercinta. Nah, baik pendengar, untuk yang saat ini lagi menikmati hingga hidangan malam, selamat menikmati hidangan malam, atau ada juga yang saat ini lagi memasak ya untuk hidangan malamnya, mudah-mudahan bisa menyajikan hidangan yang terbaik untuk keluarga. Nah, pendengar, untuk yang hingga saat ini masih disibukkan dengan pekerjaannya, mungkin masih juga berada di depan layar monitor ya. Jadi untuk yang sudah lanjut usia, ini perlu kita pertimbangkan ya. Jadi pendengar, fungsi kognitif berkaitan erat dengan penyakit demensia, penyakit yang menyebabkan penurunan kemampuan berpikir, mengingat, mengambil keputusan maupun menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Nah, pendengar, menjalani kebiasaan hidup yang sehat menurut ahli bisa membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif, juga menurunkan risiko demensia. Nah, jadi bagi yang ingin menurunkan risiko demensia, perlu kita terapkan beberapa kebiasaan sehat. Apa saja kebiasaan sehat ini? Di antaranya, kurangi waktu duduk terlalu lama. Nah, pendengar, tidak cukup banyak orang, maksud kami tidak cukup hanya berolahraga beberapa kali seminggu. Para ahli pun mengingatkan pentingnya mengurangi kebiasaan duduk dalam waktu yang lama. Dan dilansir dari Everyday Health, analisis yang melibatkan jutaan orang dewasa menunjukkan bahwa duduk lebih dari 8 jam per hari ini berkaitan dengan peningkatan risiko demensia sekitar 27% ya. Dan dengan lamanya seseorang duduk ternyata secara independen berkaitan dengan risiko demensia. Begitu yang disampaikan oleh Profesor Epidemiologi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, seperti informasi yang kami akses dari kompas.com ini pendengar ya. Oleh karena itu, ketika sudah menghabiskan cukup lama duduk, maka disarankan untuk berdiri sejenak, berjalan kaki singkat, atau melakukan peregangan. Nah, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Oke.
2: Oke.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 18 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita masih berbagi informasi ini terkait dengan kebiasaan sehat untuk menurunkan risiko demensia ya. Nah pendengar, ternyata kebiasaan memasak ya, ini termasuk pada kebiasaan sehat untuk menurunkan risiko demensia. Ada yang lagi memasak? Nah jadi pendengar, kebiasaan yang satu ini mungkin terdengar tidak biasa, tapi dilansir dari Human Health, penelitian menemukan kalau memasak makanan dari nol setidaknya satu kali seminggu berkaitan dengan risiko demensia yang lebih rendah. Dan pendengar, studi yang diterbitkan di Journal of Epidemiology and Community Health dan melibatkan hampir 11.000 melansia di Jepang menunjukkan bahwa mereka yang rutin memasak memiliki risiko demensia sekitar 30% lebih rendah daripada kelompok yang jarang masak ya. Dan pendengar, penulis utama penelitian sekaligus profesor di Departemen Kesehatan Masyarakat di Institute of Science Tokyo, Yuka Tani, menjelaskan bahwa memasak melibatkan banyak aktivitas yang merangsang otak ya. Proses memasak mulai dari merencanakan menu, berbelanja bahan, mengolah makanan sampai menyajikannya untuk disantap, seluruh proses tersebut membuat otak kerap aktif dan terlatih ya. Dan pendengar, hubungan yang diamati kemungkinan mencerminkan berbagai faktor termasuk pola makan yang lebih sehat serta keterlibatan kognitif dan fisik yang terjadi selama proses menyiapkan makanan. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, semoga kita tetap sehat selalu dan tetap bersama kami.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Fondasi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusnah yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota Mekah itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana?
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama

0: ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Mohammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
2: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
1: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Mohammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
2: Terima kasih sekali lagi.
1: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sebenarnya pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

0: Esensi buku, seni mengelola waktu, karya Brian Adam. Buku ini membahas pentingnya manajemen waktu sebagai keterampilan hidup yang menentukan kualitas kesuksesan, produktivitas, dan keseimbangan hidup seseorang. Penulis menegaskan bahwa waktu adalah sumber daya yang paling adil sekaligus paling terbatas, karena setiap orang memiliki jatah waktu yang sama setiap hari. Tetapi, hasil yang dicapai sangat bergantung pada cara waktu tersebut dikelola. Dalam buku ini, pembaca diajak menyadari bahwa kegagalan mengelola waktu seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya waktu, melainkan karena kurangnya perencanaan, fokus, dan prioritas. Banyak orang merasa sibuk, namun tidak benar-benar produktif. Kesibukan tanpa arah justru membuat energi dan waktu habis tanpa hasil yang bermakna. Oleh karena itu, langkah pertama dalam seni mengelola waktu adalah kesadaran diri terhadap bagaimana waktu digunakan setiap hari. Buku ini juga menekankan pentingnya menentukan tujuan hidup yang jelas. Tujuan berfungsi sebagai kompas dalam mengatur waktu. Tanpa tujuan, seseorang mudah terjebak pada aktivitas yang tidak penting dan bersifat reaktif. Brian Adam menyarankan agar pembaca menuliskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, lalu menurunkannya menjadi aktivitas harian yang realistis. Dengan cara ini, waktu yang digunakan selaras dengan arah hidup yang ingin dicapai. Selanjutnya, buku ini membahas konsep prioritas. Tidak semua tugas memiliki nilai yang sama. Brian Adam menjelaskan bahwa tugas penting seringkali tidak mendesak, sementara tugas mendesak belum tentu penting. Kesalahan umum adalah mendahulukan hal-hal mendesak seperti gangguan, pesan singkat, atau pekerjaan kecil sambil menunda tugas penting yang berdampak besar bagi masa depan. Seni mengelola waktu terletak pada kemampuan memilih dan mendahulukan yang benar, bukan sekedar yang cepat diselesaikan. Buku ini juga menyoroti bahaya penundaan. Penundaan muncul karena rasa takut gagal, perfeksionisme, atau kurangnya motivasi. Brian Adam menyarankan strategi sederhana seperti memecah pekerjaan besar menjadi tugas kecil, memulai langkah paling mudah, serta menetapkan tenggat waktu pribadi. Menurutnya, tindakan kecil yang konsisten lebih efektif daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Dalam pengelolaan waktu sehari-hari, penulis juga menekankan pentingnya perencanaan harian dan mingguan. Menyusun daftar tugas membantu pikiran lebih fokus dan mengurangi stres. Namun, daftar tugas harus realistis dan fleksibel. Brian Adam mengingatkan bahwa manajemen waktu bukan tentang mengisi jadwal sepadat mungkin, melainkan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan kehidupan pribadi. Selain produktivitas, buku ini juga membahas hubungan antara waktu dan kesehatan mental serta emosional. Orang yang tidak mampu mengelola waktu cenderung mudah lelah, cemas, dan kehilangan kepuasan hidup. Sebaliknya, mereka yang mampu mengatur waktu dengan baik memiliki ruang untuk refleksi keluarga dan pengembangan diri. Dengan demikian, manajemen waktu bukan sekedar teknik, tetapi bagian dari seni hidup yang sehat dan bermakna. Brian Adam menegaskan bahwa mengelola waktu adalah proses berkelanjutan. Tidak ada metode yang langsung sempurna, tetapi dengan disiplin, evaluasi rutin, dan komitmen, setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai waktu sebagai amanah yang tidak bisa diulang, serta menggunakan setiap kesempatan dengan bijak untuk mencapai kehidupan yang seimbang, produktif, dan bermakna.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan ceramah agama dengan judul Perjalanan Hidup yang akan disampaikan oleh Ustadz Jepri Al-Bukhari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Milik Allah. Nahmaduhu. Kita akan senantiasa memuji Allah. Bagaimana tidak? Lihat, Allah ciptakan begitu banyak hal-hal yang bermanfaat buat manusia, yang membuat manusia semakin mulia dalam kehidupannya. Maka sudah sepantasnya Yang Maha Agung, Yang Maha Besar, Yang Maha Memiliki segala-galanya mendapatkan pujian dari hambanya yang fakir, yang ta'if, yang tidak pernah memiliki apa-apa. Wa nasta'inuhu, dan kita akan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Ini satu paket dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pulalah ya Allah kami memohon pertolongan. Wa nastaghfiru, dan kita juga akan senantiasa memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, beliau meminta ampun kepada Allah padahal beliau al-ma'zum, dijaga oleh Allah. Tapi apa yang beliau katakan? Wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yawmin akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosa dan bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah, 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Saya yang bicara hari ini, manusia yang berlumur dengan dosa, manusia yang seringkali bangga dengan dosanya. Maka demi Allah, istighfar ini harus nantiasa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Bukan cuma sekadar ampunan yang kita minta kepada Allah, tapi kita juga menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala amal perbuatan yang tidak baik. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, maka sesesat apapun lingkungan yang ada di sekitarnya, maka demi Allah, semua itu tidak akan berpengaruh apapun kepadanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah sesat, keluar dari jalur Allah. Satu contoh, lihat kereta ketika dia keluar jalur, dia ambruk, dia akan memakan korban begitu banyak. Lalu bagaimana ketika seorang manusia dia keluar dari syariat Allah, dia keluar dari jalan Allah, dia menjauhi Allah? Maka demi Allah, sehebat apapun orang menghormati dia, bahkan sekaya apapun dia, keduanya itu tidak akan pernah bisa menjadi penolong baginya untuk mendapatkan hidayah, petunjuk yang datang dari Allah, kecuali biiznillah, atas izin Allah. Sebab yahdillahu linurihi may yasha, Allah memberikan hidayah, petunjuknya, cahaya kepada siapa yang Allah suka. Suka di sini bukan berarti suka-suka, tapi Allah punya alasan untuk menyukai seseorang. Sebab Allah al-alimul ghaib, yang maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh siapapun makhluk di langit maupun di bumi ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, mudah-mudahan diri ini bisa menjadi satu bagian dalam satu barisan di mana Rasulmu dan orang-orang yang benar berdiri di Yaumil Mahsyar nanti, yang cinta kepadanya, maka mulutnya tidak akan pernah berhenti untuk menyebut-nyebut namanya. Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya, itu pasti.

0: Satu ungkapan, satu bukti kasih sayang kepada seorang Rasulnya adalah dengan apa bersalawat kepadanya. Sebab Allah dan para malaikatnya saja bersalawat kepada. Allah buktikan dalam satu ungkapan kalimat firman.
1: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
0: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi.

0: Hai orang-orang yang beriman, lihat yang beriman disapa oleh Allah.
1: Sallu, bersalawatlah engkau. Bawa rindumu dalam salawat. Bawa kalimat romantismu dalam salawat kepada Rasulmu. Niscaya engkau akan selamat. Ketika seseorang dipisahkan dari orang yang dicintainya bahkan dengan waktu yang lama, maka rindu akan menghujam. Rindu menjadi dasar pondasi rasa kasih sayang kepadanya. 1500 tahun yang lalu kita dipisahkan oleh waktu, tapi demi Allah, rasa cinta itu yang membuat kita dekat kepadanya. Kepada Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, semoga kita semua menjadi orang-orang yang diselamatkan dan senantiasa mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang bicara ini cuma manusia. Manusia yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Bahkan mungkin setiap detiknya dia berbuat dosa. Detak jantungnya pun mungkin saja sebuah maksiat. Di dalam aliran darahnya mengalir setan-setan. Di mana Rasulullah katakan bahwa setan itu berjalan di dalam aliran darah. Allahu Akbar. Sejak di Lauhul Mahfuz, yang namanya manusia telah berikrar kepada Allah. Allah mengatakan kepada mereka, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kita semua menjawab. Manusia semua menjawab, Bala syahidna, ya, kami saksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Dengan satu harapan, kelak tidak akan ada yang namanya pengingkaran ketika manusia kembali kepada Allah dengan satu nilai tanggung jawab amal serta perbuatannya. Kesepakati oleh setiap manusia dan mantapkan sejak seorang anak berada di rahim ibunya. Sejak di dalam kandungan, proses pendidikan telah dimulai. Karena berdasarkan penelitian modern, sejak bayi di dalam kandungan telah ada proses komunikasi dengan orang tua, terutama ibu. Oleh karena itu, seorang ibu sudah selayaknya memperhatikan kebutuhan sang janin dengan memberikan konsumsi lahir yang baik, yaitu makanan yang halal dan thayyibah, dan konsumsi batin yang baik pula dengan membiasakan membaca Al-Quran atau melakukan hal-hal yang positif. Saya punya cerita kecil. Ya, mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dulu, kau rasanya klise sekali ketika bicara dulu. Tapi ya memang itulah kenyataannya. Ketika saya kecil, hidup saya sama seperti anak-anak yang lainnya. Ada satu anugerah kelebihan yang Allah berikan. Kemudahan untuk bisa memahami Al-Quran. Mohon maaf, mungkin ini ada kesan sombong, tapi sekedar tahdus bin nikmah, bicara nikmat saja. Ketika SD, antara kelas 3, 4, atau 5, ada satu prestasi yang cukup mengejutkan bagi anak seusia saya, yaitu prestasi musabaqah tilawatil Quran sampai tingkat provinsi kalau tidak salah. Itu semua hasil kerja keras dari orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi pondasi yang baik bagi agama dan bangsa. Dan itu adalah harapan yang wajar karena memang sudah seharusnya seperti itu. Tapi seringkali gayung tidak bersambut. Ketika sang orang tua memiliki cita-cita seperti itu, seringkali anak malah tidak. Padahal kemampuan itu dimiliki. Ya alhasil, biasalah proses, namanya juga anak-anak. Ada kenakalan-kenakalan kecil yang suka dilakukan. Tapi itu tidak seberapa. setelah lulus SD, akhirnya saya berangkat dengan kedua orang kakak. Kebetulan yang satu, beliau sudah kembali kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, melapangkan kuburnya, memberikan kenikmatan-kenikmatan alam kubur sebab dari dakwahnya. Allah yarham Abdullah Rian bin Ismail Moda. Kami semua sama-sama di pesantren, di salah satu pesantren yang ada di daerah Balaraja sana, Gintung, namanya Darul Qalam, pondok pesantren modern.
0: Sayangnya cuma 4 tahun, nggak sampai selesai. Ya karena kenakalan yang dilakukan. Itu yang aneh di satu sisi.
1: Keinginan untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa. Tapi di sisi yang lain, ada bibit-bibit kenakalan yang kadang-kadang tidak difahami ini apa. Proses itu berjalan 4 tahun, lalu kemudian keluar. Mulai mendekati remaja. Dari sinilah timbul konflik yang sebenarnya. Ketika saya masuk di salah satu sekolah di Alia, disitulah keanehan demi keanehan semakin terjadi. Ketika ada perayaan Islam, saya membaca Al-Quran. Tapi di satu sisi, ketika ada teman saya ngajak ke kantin ngeboat, diterima juga. Kan aneh. Sepertinya memiliki dua kepribadian ganda. Apalah namanya gak ngerti. Tapi yang pasti itulah yang terjadi. Ibarat burung baru dilepas dari kandang, terbang kesana kemari mencari kebebasan. Akhirnya bertemu dengan beberapa teman. Nah, dari teman inilah ada proses petualangan-petualangan baru. Mengenal diskotik, sehingga dalam usia yang belasan tahun sudah kenal diskot, sudah kenal dunia malam. Kenal dunia malamnya juga sebetulnya karena suka nari. Aneh ya. Anak seorang ustaz, anak seorang yang lingkungannya begitu dahsyat dalam urusan agama, bahkan keluaran pesantren, tiba-tiba begitu keluar pesantren senang nari. Tapi ya itulah hidup. Seseorang seringkali tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berjalan terus menjadi seorang dancer, berpetualang dari diskotik ke diskotik, bahkan ikut pemilihan top model. Merasa diri ganteng padahal enggak, terlalu percaya diri, akhir membuat kepada sesuatu yang buruk, mungkin wallahualam. Bahkan pernah menjadi seorang penari di dunia fantasi. Ya itulah perjalanannya. Masih positif menurut dia waktu itu, karena dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kadang-kadang juga suka minum sih. Ya maklumlah, namanya juga dunia malam, hal-hal seperti itu kan dianggapnya menjadi suatu kewajaran. Berjalan dan terus berjalan. Tiba-tiba kehidupan mulai berubah. Di mana perubahan itu terjadi? Ketika ada seseorang mengenalkan saya kepada seseorang yang aktif di dunia seni peran. Mulai aktif menari sambil mencuri ilmu bagaimana menjadi seorang aktor. Akhirnya semua itu terjawab, bahwa sebenarnya inilah yang dicari. Dan ini jugalah yang membuat konflik terbesar dalam hidup antar orang tua dengan anak. Anak tidak mengikuti keinginan orang tua, dan anak merasa bahwa keinginannya adalah benar. Gak pernah tinggal di rumah, tidurnya di tempat orang. Gak pernah pulang, seperti gak merasa punya orang tua dan rumah. Bahkan tidak pernah berpikir bahwa orang tua satu waktu akan kembali kepada Allah. Gak ada pikiran seperti itu. Yang ada cuma kesenangan diri sendiri. Rasa ego yang besar. Terus berjalan. Sampai pada akhirnya, ada satu prestasi lagi. Menjadi seorang aktor terbaik sepekan sinetron remaja TVRI dengan judul Sayap Patah pada tahun 91. Bangga, merasa menang dari orang tua. Ada satu kesombongan lagi yang datang. Allah Akbar. Merasa bahwa pilihannya itulah yang terbaik ketimbang orang tua. Tapi lihat orang tua, di balik kemarahannya ada kesenangan. Di balik ketidaksukaannya ada kebanggaan yang terpancar dari wajahnya. Akhirnya proses ini terus berjalan. Sampai pada tahun 1992. Ayah kami tercinta. Kembali berpulang ke rumah. Ketika dalam keadaan sakaratul mautnya, diri dia ada di sampingnya, lalu menangis meneteskan air mata, lalu dia katakan, laki-laki gak boleh menangis. Laki-laki pantang keluar air mata itu yang diucapkan, karena ayah saya adalah orang yang keras, orang yang sangat cinta, orang yang sangat membela harga diri keluarganya, martabat keluarga. Tidak percaya. Karena ketika siang masih sempat datang jenguk ke rumah sakit. Bahkan ketika itu dikasih ongkos untuk pergi. Tapi begitu sore pulang, Allah telah mengambilnya. Allah telah memberikan satu keputusan yang paling baik. Dan akhirnya umi kami harus membesarkan kami. Lima orang. Empat laki-laki dan satu perempuan. Ada rasa penyesalan yang dahsyat. Bahkan ketika ayah kami dikubur, diri diikut di bawah, melihat alam barza, lalu mencoba memeluk dalam pelukan terakhir. Bahkan ketika semua orang sudah diangkat, ketika tanah akan benar-benar mengubur, diri tidak mau pergi karena rasa penyesalan yang besar. Kenapa dulu ketika beliau masih hidup tidak mendengarkan apa yang menjadi ucapannya? Itulah yang namanya penyesalan. Penyesalan selalu berada di belakang, tidak pernah ada di depan. Ya karena memang tidak pernah mau berpikir. Ayah sudahlah, terlalu dalam mengenang masa lalu juga tidak baik. Manusia gak akan pernah hidup di masa lalu. Tapi yang namanya manusia akan bisa hidup di masa yang akan datang. Berpikirlah ke depan, menataplah ke depan. Karena itu jauh lebih baik. Lihat, Allah ciptakan kepalamu dengan mata menghadap ke depan. Tidak ada mata menghadap ke belakang. Artinya apa? Oh, Allah perintahkan kepada kita semua untuk senantiasa mau berpikir, bekerja demi masa depanmu dan menjadikan masa lalumu sebagai madrasah. Ketika kita menjadikan masa lalu sebagai madrasah, maka di sana ada ladang ilmu. Ya, hidup terus berjalan, berjalan, berjalan, berjalan. Sampai pada akhirnya, kenakalan terdahsyat dilakukan. Keserakahan-keserakahan dilakukan. Rasa sombong semakin besar. Apakah karena merasa diri ini memiliki masalah dalam hidupnya, Bayangkan, seorang ibu sendiri membesarkan anak-anaknya. Di antara sekian banyak rasa sakit hati yang diterimanya oleh anak-anakmu. Tapi itulah ibu. Ya, maha dahsyat ibu. Allahu Akbar. Kalau saja seandainya. Buat apa bicara seandainya? Bicara saja sesuatu yang nyata. Bahwa ketika itu engkau menjadi anak durhaka. Itu kenyataannya. Engkau durhaka kepada ibumu, kepada ayahmu. Engkau Jeffrey. Engkau durhaka. Sombong dengan prestasi yang dimiliki. Merasa memiliki uang. Sehingga siapapun manusia tidak pernah didengar. Bahkan ketika ada seorang sahabat mengatakan, menyampaikan satu nasihat benar, apa yang dikatakan? Who are you? Siapa lo? Orang tua gue juga gak dengar. Betapa sombongnya. Tenggelam. Tenggelam dalam dunia.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Rana ya. Baru saja kita ikuti ceramah agama untuk malam ini. Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Rana malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio malam ini dengan judul Jeratan dari Balik Layar.
1: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai dari satu pesan singkat yang sederhana.
2: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
3: Makasih ya kak.
1: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Saat Alia sedang merasa sepi.

0: Hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat HP sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya dua panggilan sempat ia abaikan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu nggak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim. Aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar. Menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Alia, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu, Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo, Alia?
1: Iya. Halo.
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu? Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka nggak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu, dan saat itu juga tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum, Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa?
3: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
3: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

Pendengar, selamat malam untuk Anda. Baru saja kita dengarkan drama radio ya malam ini dengan judul Jeratan dari Balik Layar. Anda ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti bersama operator Almira ya malam ini. Pendengar, selamat malam yang lagi beristirahat atau ada yang masih menjalankan tugas, ini semangat juga untuk Anda. Sudah pukul 20.14 menit saat ini, pendengar, kami temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miarso, sugeng kepanggih malih. Alhamdulillah dalu menika nggih kula Mbak Rita sareng Mbak Almira saged malih manggihi panjenengan sedaya lumantar acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi. Nah, pripun iki kabare? Mugi-mugi sami sehat sedaya nggih. Mboten nonton sing kirang setunggal menapa. Monggo para miarsa mengke panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi napa dene badhe kinten-kinten salam. Nomoripun tesih ajek nggih teng 08 1 7 633 669. Nggih, anten tembang pembika niki sing badhe diputaraken riyin kagem panjenengan sedaya. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Nggih, para miyarsa niku waos tunggal tembang pembika. Nggih, sampun diputaraken. Monggo sing badhe bergabung niki teng acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi, nggih. Sampun onten nggih. Halo, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Mbak Rita. Assalamualaikum.
0: Sarang sinten niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Pak Saki napa? Onji, pripun kabare Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat mawon, Ji. Monggo badhe nyuwun gending napa niki?
1: Caping Gunung.
0: Caping Gunung. Salamipun kagem sinten?
1: Salame Damel Mario.
0: Ji.
1: Kalih Gunung. Kalian baru canggih ngoten mawon Pak.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wonten Pak Syaki nggih sampun bergabung nggih tembangi Caping Gunung mengke diputaraken nggih. Teng wingkinge Pak Syaki monggo mawon sing badhe bergabung malih niki. Tesih di tenggo teng 08 1 7 03 3666 nggih. Badhe nyun gending-gending Jawi napa dene badhe kinten-kinten salam pripun kabare niki sing wonten teng luar Natuna mriku sing lagi monitor mugi-mugi sehat mawon lah nggih monggo mawon niki tesih ditenggo ngantos jam 09.00 mangke nggih pripun kabare Pak Supri teng pring Pak Mujiono teng pring niki biasane tesih ngayahi tugas nggih Pak Mujiono. Semangat mugi-mugi sehat nggih. Nah, awake sehat niku gampang mawon badhe beraktivitas nggih. Sing wonten teng Harapan Jaya, wonten Pak Takim, wonten Pak Arjadi mriko pripun kabare? Wonten Mbah Togok niku teng Batubi nggih. Ampun dangu iki mboten bergabung nggih. Nggih, sinambi nenggo sing badhe bergabung teng tembang riyen nak ngoten oh wonten sing mlebet niki Cobi. Halo sugeng dalu. Sugeng dalu. Halo. Sareng sinten niki?
2: Halo, kembali Mbak Arita.
0: Iya, selamat malam Mas Ar nih sama Bang Ar ya.
2: Oh iya betul sekali Mbak Arita.
0: Iya, apa kabar malam ini Bang Ar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Arita.
0: Sehat, iya. Mau dengar lagu apa ini?
2: Kalau lagunya minta Mbak Rita aja lah yang pilih lagunya.
0: Dipilihkan aja ya kalau gitu ya.
2: Iya.
0: Salam-salam buat siapa nih Bang Ar?
2: Salam-salamnya semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di Irana.
0: Yeah.
2: Tidak kita sebutnya satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
0: Iya.
2: Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati RRNA semuanya.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Rita.
0: Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onten Bang Arni kuau nggih. Sampun bergabung nak ngoten teng tembang riyen iki. Sampun nonton kalih tembang nggih. Monggo sugeng mitangga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Gih, para pemirsa, tembang sayang Niku Ausaki via Valen gih dipilihakan kagem Bang Ar sing sampun bergabung. Wow, semoga suka dengan lagunya ya Bang Ar ya. Gih, para pemirsa, terus ditenggo niki sing badhe bergabung nggih, monggo mawon teng 08 1 1 7 0 3 3 6 6 9 nggih. Lagu-lagu Jawi dalam menika ngantos jam 12 ngantos jam 09 mangke nggih. Monggo mawon sing badhe salam-salam badhe nyuwun gending-gending Jawi pripun kabare Mas Dandi Tengranai. Mungkin-mungkin sehat mawon nggih Mas Dandi nggih. Kalian Mak Ngaji teng Air Tawa antos sing bergabung. Halo sugeng dalu.
1: Mbak Rita.
0: Sareng sinten niki?
1: Karena Mak Ngaji.
0: Oh, niki Mak Ngaji pripun kabare?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat mawon nggih, Mak Ngah nggih. Silakan mau dengar lagu apa nih, Mak Ngah?
1: Walang Kekek.
0: Walang Kekek. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Intan. Mbak Kak Tima.
0: Iya.
1: Mbak Darsati, Mus, Baida,
0: iya.
1: Semua yang bergabung aja dari awal
0: semuanya.
1: Sampai akhir.
0: Iya, baik.
1: Mbak Rita juga.
0: Terima kasih. Yaudah,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njih niku wau sampun onten Mak Ngaji nggih. Ateng wingkinge Mak Ngaji niki. Monggo mawon sing badhe bergabung malih nggih tesih ditenggo. Sing badhe salam-salam Pak Yudhistira teng niku teng Telu Selahang sugeng dalu. Pripun kabar niki? Biasanya Pak Yudhistira niki nak dalu sibuk niku nggih blonjo. Kadang niku jam 12 nembe wangsul tur ini. Nah, awan niku sibuk mboten sempat ngoten nggih. Kagem sing wonten teng Kelanga mriku Mas Pitung niki pripun kabare? Mugi-mugi sehat mawon. Lajeng sing wonten teng Tapaugi wonten Mbak Ana. Anten para pemirsa sing teng Air Lengit nggih, teng Semedang ugi pripun kabare Pak Keri? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Nggih, nek ngoten diputraken riyin tembangi, monggo sugeng mitangetaken.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Masih kami temani Anda di Ranai malam ini ya, sembari menikmati waktu istirahat ya, sambil minum-minuman hangat barangkali ya, untuk Anda yang masih belum ngantuk atau mungkin masih ada kegiatan malam ini. Sudah pukul 21, 1 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya, malam ini kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa bergabung bersama kami nanti pendengar, bisa lewat telepon atau WhatsApp ya di 0811 7033669. Ada lagu-lagu era 80-an sampai 2000-an yang akan kami hadirkan dulu mengawali jumpa kita di Ruang Rindu malam ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya pendengar, lagu untuk Anda sudah kami hadirkan ya, dan membawa kita pada pukul 21.12 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu. Malam ini kita bersama dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an ya. Kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa? Di mana ini?
1: Sama Bang Zuhirman cerita.
0: Bang Zuhirman, apa kabar ini?
1: Ini era lagu berapa nih Kak cerita?
0: Kita malam ini tahun 80-an sampai 2000-an ini Bang Zuhirman.
1: Ya, jadi ini sekalian kalau hati yang luka itu masuk gak cerita?
0: Hati yang luka boleh, ya.
1: Ya? So,
0: boleh, boleh, bisa.
1: Kurang kurang dengar ya.
0: Oh iya, suara saya kecil di sana ya.
1: Ya kalau masuk lagu itu aja kereta
0: boleh. Oke, boleh, boleh, boleh ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
0: Salam buat siapa?
1: Kereta aja yang cari lagu ya. Nanti.
0: Iya, bisa, bisa nanti kita putarkan.
1: Salam dia ada Mario di Bocitam, ada juga di Penagi. Sama Ramli, sama Pak Kasim di Kelari.
0: Pak Kasim,
1: semua lah bergabung Kak. Dari Abang Sentahir orang gabung juga.
0: Baik.
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bang Zuhirman yang ingin bergabung ya, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum. Jauh kali lah suara.
0: Waalaikumsalam. Iya ke?
2: Jauh betul suaranya. Ini saya dengan... di luar rumah saya. Saya di kamar.
0: Coba
2: kakak di teras rumah saya.
0: Ini, kita ini bawa ke sini. Sebentar ya. Ini dengan Kak Berlian ke? Apa kabar Kak Berlian? Sehat ke?
2: Alhamdulillah, iya, ini baru
0: dekat. Oh, udah. Nampaknya Mendeni tak boleh jauh dari saya, emang harus dekat dia nih ya.
2: Iyalah, mungkin kesenggol tadi tak.
0: Iya, karena tadi memang gimana cuaca di sana Kak Berlian hari ini?
2: Panas, ini subuh tadi pagi hujan,
0: oh,
2: tapi tak lebat.
0: Juga.
2: Lebat hujannya, tapi ya hujan lewat.
0: Hujan lewat.
2: Kejap. Sekejap aja.
0: Hujan lokal ya.
2: Air dari siang hujan tuh dari jam 7 tuh sampai petang panas.
0: Terik ya.
2: Haridang jadi dia.
0: Haridang. Kalau di
2: ada lagu dia. Panas banyak karena.
0: Tuh pas lagunya kalau siang.
2: Iya.
0: Acara pro dangdut.
2: Iya. Ini malam lagu dia. Kalau
0: lagu malam nih?
2: Lagu cari berkah.
0: Cari berkah dari wali.
2: Iya, cari berkah. Tahu Pak?
0: Tahun berapa ya? Coba kita cek. Kalau di atas 2010 nih tak dapat lagi ya, Kak Berlian.
2: Iya,
0: ya?
2: Nanti kita cari yang lain pula.
0: Salam buat siapa?
2: Masuk ke enggak?
0: Nah, kita cek dulu ya, cari berkahnya nih di
2: Nanti kita cari yang lain.
0: Nah, apa tuh yang lain kalau misalnya
2: High Ladies dari Rosa.
0: Oh, High Ladies. Iya, ditunggu kalau dari Rosanya. Ini 2012 soalnya yang dari Wali tadi ya.
2: Oh, iyalah.
0: Iya. Salam buat siapa? Boleh, Bang.
2: Salamnya yang baru turun tadi siapa?
0: Ada Bang Zuhirman.
2: Salam kenal buat Bang Zuhirman. Buat Bang Zai yang ganteng itu.
0: Iya.
2: Buat Kak Sinar, buat Mak Ngaji, buat Long Is, buat yang di mana di Tanjung Uban, buat Kak Fatimah, Mak Nani, buat yang di Kijang, Mak Dani, ada Bang Bang Andi Yudhistira di Lampung.
0: Iya.
2: Buat Kak Dinda di Bandung. Teh Dinda, bukan Kak Dinda, Teh Dinda kan orang sana kan. Yang nyalam tadi orang Midai itu tak siapa ya nama dia. Dia kabo dia Mak Haikal. Siapa nama asli dia tu?
0: Tak tahulah saya.
2: Itulah dia sama Bang Adi tadi cakap. Dengar dia cakap sama Bang Adi.
0: Itulah
2: dikenal sama saya, kata dia. Rumah saya dekat masjid betul. Dekat masjid, Tambang Barat, Midai kan. Dekat, tak jauh dari pasar.
0: Jadi Mak Haikal tu orang Midai rupanya.
2: Iya, itulah di kabar kenal sama saya, kata dia. Kenal sama Kak Berlian. Cuma ni ya, dulu beda kan, lagi muda, lagi gadis sama dah tua ni kan beda muka. Dah tua harap maklum lah, dah punya cucu, dah keripot-keripot muka.
0: Cuba nanti kita tanya Mak Haikal tu, siapa nama Mak Haikal
2: kan? Nama dia. Nama Mak Haikal.
0: Penasaran ni Kak Berlian ni.
2: Tadi saya nanya lah sama kawan di sini kan, telefon dia kan, nama dia apa, Eli, nanya sama Eli kan, kata Eli nggak tahu kok,
0: tak tahu
2: kata
0: juga
2: dia siapa.
0: Banyak nama dia siapa, Haikal, soalnya dia Haikal.
2: Pakai dia pakai nama anak dia benar kan. Saya ulang, saya kalau di RRI Ranai pakai Kak Berlian. Kalau di RRI Batam pakai Nenek Yasmin.
0: Oh, Nenek Yasmin pula.
2: Pakai nama cucu kan.
0: Sangka nak nama Mutiara tadi.
2: Nak ubah nama tetap Berlian. Kata Tanjung Pinang tetap Berlian. Kak Berlian, Mak Berlian. Itu aja lah, buat semua aja lah Kak. Kak siapa lupa pula.
0: Rita ni.
2: Buat Kak Rita. Semak malam sebab tugas sehat sekeluarga. Buat pada pertama sempat terakhir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Kalau gitu kita putarkan dulu dua lagu. Sabar dulu yang mau bergabung ya. Nanti disapa lagi di Ruang Rindu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dich aber an sie.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kita kembali bersama ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, pendengar yang ingin bergabung, silakan kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, sama Mama Nani kah ini?
5: Sama
0: Mama Nani?
5: Ya.
0: Apa kabar Mama Nani?
5: Alhamdulillah, Mbak.
0: Sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat ya. Mau dengar lagu apa, Mama Nani?
5: Kalau lagu Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Ya, kita cek dulu lagunya bisa. Salam buat siapa?
5: Salam-salamnya untuk Mbak Belian tadi, untuk Mbak Zuherman, untuk Bang Jai di Sual, untuk Daud Araya, Zubaidah Adrana Darat, untuk Pak Haji Nazir Sebala, untuk Mbak Sinar di Harapan Jaya, untuk Master Mahmud, Mbak.
0: Master Mahmud di mana tuh?
5: Di kalau enggak salah di Sumatera mungkin, Mbak. Sumatera.
0: Baik.
5: Untuk Iwan Teluk Semawai juga, Mbak.
0: Iya, di Teluk Semawai.
5: Untuk Yunus juga yang udah lama enggak gabung ini.
0: Bang
5: Yayan
0: Yunus, ya?
5: Udah lama enggak gabung di Meranti. Untuk
0: baik.
5: Pak Adi. Untuk untuk Mbak Jul Mbak Rita ya.
0: Iya, dengan Mbak Rita nih.
5: Untuk Mbak Rita sama operatornya. Assalamualaikum.
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Nani yang sudah bergabung bersama kita. Di belakangnya kita sapa kembali ya. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Di Ruang Rindu, memori dalam lewat lagu.
0: Apa kabar Mbak Darsati?
6: Kabar
0: sehat ya malam ini.
6: Sehat.
0: Mau dengar lagu apa nih?
6: Minta lagu Gantung dari
0: Gantung. Ya, lagu kesukaan nih. Ya, mau salam-salam dulu untuk siapa?
6: Sama Bang Suherman,
0: Mario,
6: sama Om Ganteng di Batu Gajah, sama Mak Ngaji
0: juga.
6: Mbak Rita juga sama operatornya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah kita sapa dua penelpon ya. Kalau gitu kita putarkan dulu ini lagunya untuk Mama Nani tadi di Sungai Ulu dan juga untuk Mbak Darsati. Ya, setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Lagu gantung dari Melly Guslo, pendengar ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Untuk Kak Darsati, Mbak Darsati tadi yang sudah request lagunya ya. Baik, kita sapa kembali penelpon yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa selamat ini? Di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Uda
0: siapa di mana?
1: Ida.
0: Uda Ida di mana nih?
1: Saya di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, Riau.
0: Bunda Isal.
1: Ya, Bunda Isal.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, Rita nih kan?
0: Iya.
1: Sehat keluarga?
0: Alhamdulillah, baik Bunda.
1: Gimana pada keadaan cuaca di Tanjung Pinang? Panaskah, hujankah?
0: Di Ranai.
1: Ranai.
0: Tanjung Pinang tadi Kak Berlian sudah. Kalau di Sepompong tadi sore sempat hujan ya, walaupun pagi, siang, cerah. Sore sempat hujan. Sore
1: hujan
0: sebentar. Iya, sore tadi di Sepompong sih hujan sebentar.
1: Oh, sini tidak ada apa kemarinnya. Panas bedengkang.
0: Panas juga di sana ya.
1: Malam juga nih panas juga.
0: Iya. Mau ya, dengar lagu apa ini?
1: Apa lagu kita?
0: Ah, Pop Indonesia. Iya.
1: Lagu Indonesia?
0: Iya.
1: Lagu-lagu lawas atau lagu?
0: Lagu tahun 80-an sampai 2000-an. Iya.
1: Iya. Dari Dedi Dores lah.
0: Judulnya apa tuh?
1: Apa namanya tuh? Setetes Air.
0: Setetes Air, ya. Salamnya buat siapa nih Bunda?
1: Salamnya untuk sepupuku ya, Bang Hermaraja, Marsuna, beserta anak-anaknya. Ya, semoga sehat selalu di sana. Untuk si siapa namanya, Mario.
0: Yeah.
1: Untuk Zainuddin juga. Untuk Pak Umar, Pak Iwan. Oh, siapa lagi? Dan untuk semualah pendengar RI Pura Satu Ranai ya. Semoga sehat selalu.
0: Lagunya ada? Iya, baik.
1: Dan untuk Rita, keluarga, semoga sehat selalu ya Rita.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bunda Isal ya yang sudah bergabung. Kita sapa kembali di belakangnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Sama Pak Saki kah ini?
2: Iya,
0: apa kabar? Masih semangat?
2: Masih
0: ya. Lagunya apa malam ini Pak Saki?
2: Gelas Kaca.
0: Gelas-gelas kaca dari Nia dan Niyati ya. Salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat semuanya aja Kak.
0: Itu saja ya.
2: Dari awal sampai akhir.
0: Iya, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita sapa dua penelpon ya. Kita putarkan dulu lagunya Sabar Dulu yang mau bergabung. Setelah ini kita sapa kembali yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kita masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Baik pendengar, dua lagu sudah kami putarkan ya untuk pendengar kita yang sudah bergabung tadi sebelumnya. Yang ingin bergabung, silakan. Sudah ada kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu.
0: Iya, agak putus-putus suaranya ya. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Ini Sasper dari Miai.
0: Siapa?
1: Sasper.
0: Agak putus-putus nih suaranya. Dari Midai tadi ya?
1: Iya, dari Midai.
0: Iya, siapa tadi namanya, Pak?
1: Amtur.
0: Amtur? Ya, salam, mau salam-salam Tur. atau minta lagu dulu?
1: Salam buat Berlian. Dari Long East.
0: Iya.
1: Bang Zai. Bang Ken. Mario.
0: Baik. Iya.
1: Lagunya Firman Kehilangan.
0: Kehilangan. Coba kita cek dulu nih lagu dari Firmanya ini tahun berapa, Pak ya? Baik. Yeah, okay. Kalau nanti Firmanya enggak masuk, ini diganti dengan lagu apa nih, Pak?
1: Mbak saja yang milih kan.
0: Oh iya.
1: Mbak saja yang milih kan.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Penelpon kita dari Midai tadi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori satu lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bang Asri nih ya.
2: Ya, betul.
0: Bang Asri mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu soalnya baru monitor ini, lagu apa ini ya?
0: Kita Nanti pop atau? Indonesia. Pop Indonesia oh, pop kita.
2: Oh, pop Indonesia.
0: Iya.
2: Pilih lagunya Kenapa Purba.
0: Judulnya apa?
2: Kita pilihkan saja penting Kenapa Purba.
0: Siapa tadi? Nafa Urba.
2: Iya.
0: Iya. Ada yang mau disapa Bang Asri?
2: Iya, kirim salamnya buat ada Bang Putra, ada Bang Buwan, ada Bang Rio, ada Merona di Medan, ada Ryan, ada Mbak Kendar, ada Pak Sinudin, ada Bang Adi di Batam, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, ada Dedinda di Bogor, ada Lopis di Jogja Medan, ada Mbak Piana di Kupang, buat semuanya saja tempat terkendali.
0: Baik.
2: Sekali lagi tugas, makasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya tadi buat Pak Syamsur di Midai. Ini lagu Firmanya tuh tahun 2012 ya, 2010-an, jadi gak bisa masuk untuk malam ini. Kita ganti nanti dari Memes ya, pesawatku ya. Baik pendengar, sudah dua penelpon yang kita sapa ya. Kita putarkan dulu lagunya. Nanti kita sapa kembali nih yang ingin bergabung malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bersama di acara Ruang Rindu malam ini, dua lagu sudah kami putarkan buat Bung Asri. Tadi dipilihkan lagu Nafa Urbanya, Hati Yang Kecewa. Semoga suka dengan lagunya ya. Kita sapa penelpon yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
1: Sama Mak Dani di Kijang.
0: Oh, Mak Dani, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Ini sama Mbak siapa? Mbak Rita ya?
0: Iya.
1: Nah, sehat Mbak Rita.
0: Alhamdulillah baik ini.
1: Nah, gimana ya, cuaca apa suasana di Ranai?
0: Di Ranai suasananya aman terkendali, cuaca juga untuk malam ini bersahabat ya.
1: Sahabat, sama di Kijang juga Mbak, sahabat.
0: Iya, mau tapi dengar lagu apa? Siang tadi hujan?
1: Tadi siang panas.
0: Oh, panas.
1: Kijang panas.
0: Iya. Silakan nih, mau dengar lagu apa? Siapa tadi namanya? Sampai lupa saya.
1: Mak Dani.
0: Mak Dani. Iya.
1: Malamnya Mbak Rita.
0: Iya, lagunya apa Mak Dani?
1: Lagunya Kereta Senja Mbak Rita kalau bisa.
0: Iya, salamnya ada?
1: Salamnya terutama buat Mbak Rita, selamat bertugas.
0: Terima
1: semoga
0: kasih
1: sehat.
0: Amin.
1: Hati-hati ya.
0: Iya.
1: Nah, terus buatnya Kak Berlian di Tanjung Pinang, buatnya Bung Aye di Bengkulu.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Epa di Kijang berserta keluarga. Buatnya Kang Irwan, Pak Irwan di Bandung. Mbak Dinda di Bogor Timur, di Bandung Timur apa di Bogor ya? Nah, buatnya satu untuk semuanya aja ya Mbak Rita.
0: Iya,
1: salam kenal dari Mama Dani ya.
0: Iya.
1: Makasih Mbak Rita.
0: Sama-sama. Ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi ada Mak Dani yang sudah bergabung bersama kita. Di belakangnya kita sapa kembali ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Kembali Ruang Rindu berbagai rindu lewat memori lagu Mbak Rita.
0: Iya, apa kabar Pak Yudhistira?
2: Alhamdulillah baru pulang Mbak Rita.
0: Iya,
2: gimana? Belanja.
0: Biasalah Pak Yudhistira nih kalau siang sibuk ya.
2: Mbak Rita. Kalau lagu dari Nikahnya udah naik belum?
0: Nika Ardila belum. Ya.
2: Tak lagu ni ke Arila saja lah.
0: Baik.
2: Judulnya Mama Aku Ingin Pulang.
0: Iya. Salamnya buat siapa nih?
2: Nah, salam kenal sama Mak Dani tadi. Kak Berlian juga Tanya Pinang di Kijang. Di mana ni Kijang di mana tu?
0: Di Uban.
2: Tanya Pinang.
0: Di Uban. Kak Berlian, terus, Kak Berlian di Tanjung Pinang, Kak Fatima di Uban.
2: Ada Purnama Sari juga.
0: Iya.
2: Terus ada Mak Sri, Pak Pitung, Bang Zainuddin, Mbak Sunasani Penjara, Yona di Kupang, Mbak Jumaidar juga. Ini kalau boleh tahu sama siapa operatornya Mbak Lita?
0: Operator ada Mbak Almira malam ini.
2: Oh, orang baru ya?
0: Oh, taklah, dah lama. Pak Yudhistira tak tahu.
2: Tahu
0: dengar
2: nama itu malam ini. Kalau kenal aja lah ya.
0: Iya.
2: Jadi kita sama personal terdengar, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yudhistira, apa kabar Kak Fatima? Ini dari tadi coba gabung terus Kak Fatima ya. Tapi kita lagi menyapa penelpon yang lain ya. Silakan kalau ingin bergabung Kak Fatima nanti ya, masih ada waktu. Kita putarkan dulu dua lagu untuk penelpon kita yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di Ruang Rindu malam ini ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an. Yang ingin bergabung masih ditunggu nih di 0811 7033669. Yang dari tadi coba bergabung ya, tapi belum bisa disapa atau belum sempat disapa karena masih menyapa penelpon lainnya. Ya, silakan saja bisa dicoba kembali ini ya di 0811 7033669. Mungkin juga ada yang kangen, yang rindu dengan lagu-lagu lawas nih era 80-an ya. Bisa di request malam ini khusus untuk pop Indonesia. Apa kabar juga Pak Andi Yudhistira di Bengkulu ya, Teh Dinda di Bogor, untuk Deona juga di Kupang ya. Mungkin Kak Fatimah di Mana ya, di Uban ya, mau coba bergabung lagi. Tadi mohon maaf sempat di reject ya, karena kita sedang menyapa penelpon lainnya. Kalau nggak di reject nanti terdengar bunyinya ya, dan mengganggu penelpon lain yang mungkin bergabung. Baik pendengar, sudah pukul 22.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu ya di Ruang Rindu malam ini. Nanti ada sesi terakhir yang masih akan kami hadirkan untuk Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Gustik dengan lagunya 1000 tahun lamanya pendengar ya, sudah membawa kita pada pukul 22.49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dan yang ingin bergabung, ini masih ada waktu ya di penghujung kebersamaan kita. Masih kami tunggu di 0811 7033669 pendengar ya, yang sudah bergabung dari awal sampai akhir tadi. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda semuanya pendengar ya, yang besok mau memulai kembali aktivitasnya ya dengan semangat di hari baru. Apalagi yang hari Sabtu dan Minggunya mau menyambut hari libur nih, biasanya Jumatnya lebih semangat ya. Baik, kalau gitu kita akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Pendengar, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Lagu-lagu terakhir untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, masih bersama di Ranai malam ini ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, menemani waktu istirahat Anda yang sedang melepas lelahnya ya, untuk besok bersiap kembali beraktivitas, ada lagu-lagu serta kisah-kisah inspirasi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan Imung Siang, berani mimpi.

dikisahkan di sebuah desa miskin. Ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan vila-vila kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah." Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek. Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas." Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," guman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan I Mung Siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat kata maaf diucap, walau dengan setulus jiwa, tetapi lara telah terlanjur tertoreh di dada. Pedihnya luka seperti paku yang ditancap di pagar. Walau telah dicabut, dipoles seperti apapun, tetapi bekasnya tetap ada. Maka agar luka tak pernah ada, janganlah berbuat dan berkata semena-mena.
4: Ipa, i tingzi, pagar dan

Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai menguncilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya. Dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru. Hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya 1000 teman kekurangan. Mari, Chungwomen Kaisi, Joko Hauren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa
menjadi teman yang baik.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Sejoli. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar yang berbahagia, badan yang sehat, pikiran yang bijak, dan waktu yang dipunyai adalah modal dan kekayaan sejati yang tidak ternilai harganya di diri setiap manusia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu rasanya tidak layak ditukar dengan apapun dan seberapapun harganya.
1: Cen cen de cai fu, kekayaan sejati.

seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil mengelingkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Seharusnya kamu gembira, karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek, menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya.

Pendengar yang budiman, kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Keahlian yang berlandaskan moral dan etika akan menghasilkan profesionalisme kerja yang positif. Bila keahlian tanpa moralitas yang benar, pasti akan menghasilkan penjahat-penjahat kelas dunia yang tentu akan mempermalukan keluarga di kemudian hari.
3: Suojiang Yiduti, tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak, agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri. Kelak, dalam menjalankan profesinya, akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya.
4: Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.
5: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Almira mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
2: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
2: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
3: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
2: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita
5: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
5: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
6: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, gak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke, itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi gak usah takut kita akan jeblok atau apa.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat dini hari.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten, seperti salah satunya pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari untuk Anda yang masih bersama kami, dan terima kasih untuk Anda yang masih mengikuti siaran kami hingga dini hari ini. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali di Indonesia Menyapa Dini Hari untuk hari ini, Kamis 5 Juni 2026. Dan tentu nanti kami akan hadirkan Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia untuk edisi kali ini. Kami nanti akan memperbincangkan terkait dengan tema kita, yaitu Hari Lahir Pancasila, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Nusantara Setyo Hadjar Dewantoro. Kami juga nanti mengundang partisipasi Anda untuk dapat bergabung, berbincang bersama di dini hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Juga melalui pesan WhatsApp dapat Anda sampaikan di 081-399-399-888. Peringkat Pro 3, setiap awal Juni, Indonesia rutin memperingati hari lahir Pancasila melalui berbagai upacara dan seremoni formal. Namun di tengah tantangan zaman seperti perubahan iklim, kemudian tekanan ekonomi dan renggangnya ikatan sosial, nilai-nilai luhur ini seringkali berhenti sebagai jargon semata. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menurunkan ideologi besar ini menjadi tindakan konkret di meja makan. Kemudian baik itu di pedesaan, di ladang pertanian, dan di tataran kehidupan bertetangga masyarakat kita. Bagaimana kita bisa membumikan Pancasila agar ia kembali menjadi denyut nadi dan juga solusi nyata persoalan hidup sehari-hari. Dan hari lahir Pancasila akan kami perbincangkan bersama dengan Pusaka Nus Indonesia dalam Kopi Pro 3 dini hari ini, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hadjar Dewantoro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Setyo Hadjar Dewantoro, selamat malam, selamat dini hari. Apa kabar, Pak?
2: Selamat malam. Baik.
0: Kabar baik, Pak, ya, malam ini, ya.
2: Ya.
0: Baik. Pak, hari lahir Pancasila. Di awal tadi kami sudah sampaikan, setiap 1 Juni kita semua memperingati hari lahir Pancasila. Momentum pidato Presiden Soekarno. Dan tentu Pancasila, bagaimana hal ini bisa menjadi denyut nadi lagi untuk masyarakat kita. Kalau menurut Anda, Pak Setyo, arti esensial dari Pancasila bagi gerakan Pusaka Indonesia itu seperti apa ini?
2: Pertama, kita menyadari bahwa terbentuknya bangsa dan negara Indonesia ini bukan perkara yang gampang. Ini hasil perjuangan yang luar biasa dari para pendahulu kita, para pendiri bangsa. Ini juga hasil dari keleguan atau betul-betul kelapangan hati dari para pendiri bangsa yang berbeda-beda suku, agama, rasnya, ya. Karena tanpa keleguan, tanpa kerendahan hati, gak akan ada yang namanya Republik Indonesia dan gak akan ada yang namanya juga Pancasila. Jadi ini suatu yang relevan untuk kita hayati di tengah situasi saat ini, di mana

0: ada banyak pihak yang bersepakat dan hidup dengan nilai-nilai luhur yang sama.
1: Okay.
0: Nah, tetapi selalu akan ada dinamika. Dalam hal ini tentu saja kita menghadapi tantangan internal, menghadapi tantangan eksternal. Dari sisi internal memang belakangan ini orang lebih suka membicarakan nilai-nilai ketimbang menjalankannya. Ya, jadi memang kita punya kecenderungan untuk verbalistik ya. Jadi kalau ngomong tentang yang ideal itu kita pinter. Okay. Tapi ketika menjalankannya itu sebuah tantangan tersendiri. Sementara dari tantangan eksternal jelas bahwa ya ada saja pihak-pihak luar yang tidak suka kita menjadi bangsa yang besar ya.
1: Okay.
0: Karena kita memang potensial untuk menjadi bangsa yang besar, maka dicarilah cara supaya kita menjadi kecil tetap saling tidak selaras satu dan lainnya,
1: okay.
0: Bahkan berkonflik satu dengan yang lainnya. Begitu menurut dia, bisa saya mengerti ya.
1: Iya, tidak selaras satu dengan yang lainnya. Kemudian pergeseran nilai tadi, apakah ini menciptakan masyarakat yang terkesan semakin individualis?
0: Ya, kan memang individualisme ini bagian tidak terpisahkan dari yang namanya modernisme, Pak. Kita tidak bisa mengelak dari kecenderungan global bahwa modernisme ini kan didesain di satu peradaban, disebar ke banyak tempat gitu ya, termasuk sampai ke Indonesia.
1: Yeah.
0: Yang namanya kita menjadi individualis ini bukan suatu yang natural sebetulnya, ini by design. Nah, tetapi kita memang tidak sigap saja untuk mengatasi situasi seperti ini, dan memang begini, Bung Rudi. Pancasila ini sebagai sebuah nilai akan betul-betul lebih bisa dihati oleh rakyatnya kalau ada contoh, ada teladan.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Nah, memang di sini titik problematikanya, karena yang mestinya menjadi teladan itu kadang-kadang malah mencederai nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri.
1: Apakah maksudnya saat ini memang kita kekurangan figur contoh yang bisa memberikan contoh, memberikan teladan itu? Dan apakah itu memang cara yang paling efektif saat ini atau paling sederhana untuk mengenalkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tanpa terkesan atau tanpa harus mengedepankan verbalistik tadi, Pak?
0: Ya, tugasnya begitu, Bung Rudi. Jadi zaman dulu kita mengenal tokoh-tokoh seperti Bung Hatta yang sangat bersahaja,
1: ya.
0: Kita mengenal tokoh Muhammad Nasir yang juga sangat bersahaja. Banyak sekali tokoh-tokoh seperti itu yang mereka rela mengorbankan banyak hal demi sebuah idealisme, demi kepentingan bangsa dan negara. Sementara pada saat ini menemukan contoh yang seperti itu tidak gampang ya. Kita sama-sama tahulah bagaimana ya pejabat kita sangat mudah hanyut di dalam hedonisme gitu ya. Yang pada akhirnya terbuktikan dengan perilaku yang kita sebut saja koruptif gitu ya. Dan berita belakang ini kan mengindikasikan hal itu dengan sangat nyata. Nah, ini yang membuat Pancasila tidak gampang untuk dihayati oleh rakyat kebanyakan, karena mestinya ini dicontohkan lebih dahulu oleh yang berkuasa, yang punya jabatan, yang betul-betul dia mewakili institusi negara. Nah, rakyat akan mengikuti kalau semakin banyak orang bisa mencontohkan itu.
1: Ini menarik ini, Pak Setio ya, karena apalagi saya helas tadi memang ini secara faktual kita bisa melihat ya kondisi yang ada saat ini di bangsa kita, atau bahasa Anda tadi adalah krisis kebangsaan tadi. Dan krisis kebangsaan bisa jadi memang tidak adanya contoh-contoh yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk memberikan contoh saat ini terhadap generasi yang memang yang akan menjadi atau akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai denyut nadi masyarakat kita? Bagaimana ini, Pak?
0: Baik, begini, Bung Dodi. Kita bicara tentang bagaimana rakyat meneladani para pejabatnya. Itu satu aspek gitu ya. Jika ini susah, kita bergeser. Kita bicara tentang bagaimana orang tua memberikan teladan kepada anak-anak muda. Nah, kalau seperti ini, orang tua kan bisa pejabat, bisa bukan. Kayak saya bukan pejabat gitu ya, tapi saya kan bagian dari orang tua. Nah, kita yang kemudian, kalau mau generasi berikutnya masih mengenal Pancasila,

0: Pancasila. Jangan pernah lelah untuk betul-betul memperjuangkan pengenalan dan pendidikan Pancasila ini ke seluruh penjuru. Acara kita seperti ini kan, ini bagian dari membangkitkan kesadaran kolektif bahwa oh, kita punya Pancasila. Dan pada tataran aksi, ya kita betul-betul berupaya supaya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan atau persatuan, kerakyatan dan keadilan ini nyata terimplementasikan. Nah, ini akan menginspirasi anak-anak muda. Ya, menurut saya kita harus berangkat dari apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dan biarlah nanti keajaiban terjadi, banyak orang semakin sadar, dan Pancasila kembali menjadi satu yang hidup di dalam denyut nadi kebangsaan kita, masyarakat kita juga, Pak.
1: Ini mudah-mudahan ini obrolan malam ini betul-betul sebagai, ya katakanlah, pengingat dan juga trigger lagi, penyemangat lagi nih, Pak Setio. Semakin ramai kalau kita menarik, kalau kita undang juga pendengar ini, Pak Setio, malam hari ini atau dini hari ini. Silakan pendengar, kami undang Anda untuk dapat bergabung dalam Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Kita ngobrol bareng bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setio Hadjar Dewantoro. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Kita langsung sapa dulu pendengar pertama di Malang ini, Pak Setio ya. Pak Suranto di Malang. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Pak Suranto.
2: Ya.
1: Halo Pak Suranto.
2: Selamat dini hari.
1: Iya, selamat Pak, dini hari.
2: Ketemu lagi ya. Baru mau tidur ini.
1: Baik, baik Pak Suranto.
2: Iya. Iya Pak, menyedihkan ya, hak tiap tahun kita peringati hari Pancasila, tapi kok ya hanya di semacam formalitas ya. Kemarin kita dengar ada OTT, ada tindakan di intoleransi di Bantul, apa intoleransi di Bantul ya. Jadi harapan saya sih supaya Pancasila ini nggak cuma diucapkan aja gitu, tapi betul-betul dilaksanakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Karena jujur lupa kalau saya boleh berpendapat sih, tidak ada loh negara yang, ini menurut saya sih, tidak ada negara yang semajemuk Indonesia gitu ya. Walau Amerika sekalipun ya, kita kan banyak suku, pulau agama gitu ya. Tapi kok masih ada ya tindakan diskriminasi gitu ya. Ya semoga ini segera diperbaiki lah begitu. Demikian Pak Rudi Jain, selamat bertugas.
1: Terima kasih Pak Suranto. Kita tampung dulu ini Pak Setio ya, Pak Suranto ya, di Malang.
0: Terima kasih Pak Suranto.
1: Dari Malang kita ke Solo nih Pak, ada Pak Pardi. Pak Pardi, selamat malam, selamat dini hari.
0: Selamat malam Pak Pardi.
3: Selamat dini hari Pak Setio.
1: Iya Pak Pardi, silakan Pak Pardi.
3: Iya, selamat dini hari untuk kru RRI. Iya. Dan untuk Pak Setio sebagai narasumber, selamat dini hari. Ini dalam apa, baru saja kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga dengan peringatan ini bangsa kita kembali menjadi negara yang benar-benar Pancasilais ya. Amin. Untuk semua warganya. Dan Pancasila sendiri kita meyakini di situ merangkul beberapa kehidupan, aspek kehidupan, baik bernegara, berbangsa, bermasyarakat, beragama. Dan Pancasila sebenarnya bukanlah agama, tapi kalau kita hayati, kita amalkan, justru Pancasila itu akan apa namanya, mewujudkan perjalanan agama itu sendiri. Sangat bagus sekali, seluruh agama pasti menyuruh atau menganjurkan hal-hal yang kebaikan seperti Pancasila itu. Kemudian juga refleksi dari Pancasila sendiri adalah perjalanan hidup, perjuangan bangsa dan masa depan bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, baik dari awal perjuangan sampai wujud cita-cita bangsa Indonesia kita. Itu adalah kalau kita menjalankan Pancasila, otomatis kita juga apa namanya itu meneruskan perjuangan para pejuang kita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini untuk mencapai kemajuan yang sempurna. Dan kita sangat rindu ya kepada pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan contoh-contoh teladan seperti yang Pak Setio utarakan tadi, memberikan contoh sebagai pemimpin yang di dilihat rakyat-rakyatnya dan memberikan contoh yang terbaik minimal untuk lingkungan kita. Walaupun kita berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda aspek apapun, harus kita harus bisa menghargai, merangkul, mengayomi, sehingga memberikan contoh yang terbaik untuk orang-orang ya. Di sekitar kita. Ya, demikian.
1: Baik.
3: Semoga Pancasila benar-benar bisa terwujud ya. Di lingkungan kehidupan masyarakat kita, sehingga benar-benar tujuan kita sebagai warga Indonesia ini bisa benar-benar sejahtera dalam
1: Amin.
3: Kehidupan berpancasila.
1: Amin.
3: Demikian.
1: Terima kasih Pak Pardi di Solo. Dua pendengar kami ini, Pak Setio ya, Pak Suranto di Malang dan Pak Pardi. Saya ulang lagi ya, kalau Pak Suranto ya bahkan mengatakan menyedihkan tiap tahun kita memperingati, tetapi kok terkesan sekedar formalitas. Pancasila tidak hanya diucapkan tetapi harusnya dilakukan, dan tidak ada negara semajemuk seperti Indonesia. Tetapi yang di highlight adalah permasalahan diskriminasi ini masih aja terjadi. Mudah-mudahan ke depan itu tidak. Nah, yang menarik Pak Pardi, Pancasila itu juga merupakan perjalanan bangsa kita dari masa perjuangan sampai ke masa depan. Dan dapat dirasakan pemimpin-pemimpin dulu memberikan contoh walaupun dalam mungkin lingkup yang kecil, tetapi bagaimana itu dikembalikan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat yang majemuk ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi ini Pak, silakan.
0: Iya. Memang kita ini bangsa yang sangat majemuk ya.
1: Ya.
0: Dan justru pada titik itulah kita punya tantangan yang luar biasa.
1: Mm-hmm.
0: Saya ingin ya para pemirsa juga bisa menengok ke masa silam ya. Ya, kita punya sebuah imajinasi terhadap masa silam bahwa untuk bisa membangun kesadaran kebangsaan itu sebetulnya kan sangat tidak mudah.
1: Mm-hmm.
0: Kalau sekarang kita bicara tentang Indonesia gampang karena sudah terbangun gitu ya sebuah kesadaran bersama. Ya, kita bangsa Indonesia. Tapi coba bayangkan sebelum 1928.
1: Yeah.
0: Bagaimana kita bisa membayangkan situasi saat itu ketika yang ada itu adalah kesadaran kesukuan, kesadaran keagamaan gitu ya. Kesadaran sebagai bangsa kan belum muncul.
1: Yeah.
0: Nah, sampai ke titik orang mau berkata, ya kita lah bangsa Indonesia.
1: Okay.
0: Itu tuh sebuah perjuangan yang luar biasa, karena pasti pada awalnya itu akan ada yang namanya kecurigaan antar suku, kecurigaan antar kelompok, bagaimana mengatasi ya kendala perbedaan di satu kelompok dengan kelompok yang lainnya.
1: Ya, gitu ya. Dominasi sampai primordial
0: juga,
1: ya.
0: Mm-hmm. Ya, kemudian juga muncul sebuah negara republik. Ini pasti tidak mudah gitu ya, karena banyak orang pasti berkorban.
1: Ya.
0: Ya, karena dulu kan kita ini kan kumpulan dari kerajaan-kerajaan yang sangat banyak. Bagaimana mereka semua berkenan melepaskan kekuasaannya demi republik? Itu bukan hal yang mudah. Belum lagi kemudian ada upaya penjajahan ya yang mau tidak mau harus disikapi dengan semangat patriotik, semangat pejuang gitu. Itu juga tidak mudah ya. Nah, jadi kalau kita menghargai itu semua, mestinya pada saat ini ya semangat sebagai satu Indonesia ini harus kita jaga dan kita pelihara, karena
1: komitmen besar berarti ya di situ ya.
0: Iya, kita lahir itu semangat itu kan lahir dari sebuah perjuangan luar biasa yang mengorbankan nyawa, mengorbankan banyak hal gitu ya. Begitu Bung Nudi, dan ya memang seyogianya hari ini kita sama-sama memelihara api yang telah dipecikan, dinyalakan oleh para pendiri bangsa gitu ya. Ya butuh betul-betul kebesaran hati kita untuk mengakui kekurangan kita saat ini dan memperbaikinya.
1: Tapi paling tidak pendahulu bangsa itu apa yang sudah dilakukan bisa menjadi pegangan secara berkesinambungan. Itu intinya Pak Sutio, ya.
0: Tentu saja ya. Pak, tentu saja. Baik. Karena tanpa mereka dulu bersatu padu, kita nggak akan ada sebagai sebuah bangsa dan negara kan.
1: Iya, baik. Pak Setio, kita sapa lagi pendengar ini Pak ya. Ada dua pendengar lagi kita sapa. Jadi biar enak ini dua pendengar kita sapa terus ditanggapi. Nah, kali ini dua pendengar berikutnya ada Pak Caswa di Brebes dan Ibu Ria di Tebet. Pak Caswa dulu di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
0: Selamat ini hari.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Bung Rudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Pak Satio.
2: Iya.
0: Iya, sehat selalu ya semuanya.
1: Terima kasih Pak Doyang, sama juga Pak. Iya. Silakan.
0: Aku juga baru masuk di Mas Rudi nih. Baru dengar suaranya sering kalau di dialog-dialog, tapi baru masuk. Salam Pancasila ya.
1: Salam Pancasila Pak. Iya.
0: Iya, yang penting mah kita terutama sehat dulu, perlu berjuang. Meskipun rasanya ini salam Pancasila, tapi belum ada Pancasilanya. Dari kemarin pun saya berbicara seperti itu. Kenapa bisa belum? Ya itulah, selagi Indonesia ini penegak hukum lemah, itu belum Pancasila. Jadi seperti itu, selagi pemerintah tidak melihat ke bawah bahwa yang orang yang mana yang harus dibantu, itu belum Pancasila. Jadi seperti itu harapan saya ke depannya. Kalau misalkan Pancasila itu yang akan dipertanyakan sama Pak Satio, intinya kayak gini ya, orang yang perlu harus dibantu yang seperti apa. Yeah. Termasuknya kan zaman sekarang kebalik. Saya pun punya saudara rumahnya mau roboh.
1: Yeah.
0: Kalau nggak dibantu sama pondok pesantren, nggak dibantu sama negara. Karena apa? Berarti kan itu belum Pancasila. Okay. Saya pun termasuknya orang cacat seperti ini ya. Belum ada bantuan dari segi dari segi bedah rumah, dari segi WC bantuan sebagainya, itu hak saya perjuangan sendiri. Jadi tolonglah harus melihat. Dan kedua, ini harus melihat dengan orang tunanetra harus diberi lapangan pekerjaan ya di Jakarta atau di mana. Tapi harapan saya itu harus ada asisten di situ, menggunakan asisten. Misalkan ada panggilan mijat, karena saya pun siripingannya mijat. Kalau siang tuh pengamen gitu ya. Jadi intinya harus ada asisten. Itulah yang harus diperjuangkan. Itu baru Pancasila.
1: Okay.
0: Dan korupsi-korupsi pun harus dihukum mati. Saya dari dulu berbicara seperti itu. Selamat pagi semuanya.
1: Terima kasih
0: Pak Satio. Terima kasih Bung Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Pak Satio ya. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat pagi. Selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Rudi Jin, tumben malam dini hari. Benar.
1: Sekali-sekali dong.
4: Benar kan? Semangat banget. Hari ini Wisnu libur, berarti dia ditemani dengan rekan-rekannya, ada pengacara Jaran Irfan Sabil. Begitu Bang Rudi. Wih, ketawa sekali.
1: Iya.
4: Tepatnya Pak, dia temanya hari lahir
1: tepatnya itu Pak Haji Sabil dan Pak Haji Lukmantara. Masih
4: menemani saya. Oh gitu ya, disini. Tepatnya ya. Oh salahnya Pak Haji Sabil ini kemarin. Bapak Haji Luk. Yang ada Bang, Bapak Haji Rudi aja lah.
1: Lagi menyiapkan seafood kerang ini buat kita malam hari ini, Bu. Iya,
4: iya. Tepatnya di hari lahir Pancasila. Salam Pancasila. Walaupun sudah tanggal 1 Juni ya Bang Muruni ya. Iya kan? Pokoknya di hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali dasar negara Indonesia. Pancasila bukan sekadar slogan atau hafalan, melainkan kompas moral dan ideologi bermersatu di tengah kemajemukan lah bangsa serta fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Begitu Bung Rudi.
1: Okay.
4: Nah, jadi terkaitnya dengan lahir Pancasila, satu apa? Fondasi toleransi dan keberagaman. Yeah. Benar enggak Bung Rudi?
1: Ya
4: kan? Seperti apa ya, dalam negara yang sangat majemuk lah, Pancasila berfungsi sebagai perekat sosial, sila pertama hingga kelima membuktikan visi para pendiri bangsa yang luar biasa dalam menjamin tak beragama, menghargai nilai kemanusiaan, menjaga persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika, serta mengedepankan musyawarah dan keadilan sosial. Ini adalah penawar dari potensi perpecahan akibat polarisasi.
1: Baik.
4: Polarisasi. Polarisasi ya. Atau intoleransi, begitu ya. Kan? Nah, apalagi yang selanjutnya relevansi di era digital dan global itu sudah.
1: Baik.
4: Ya, apalagi tantangan praktik atau dasar negara PS implementasi.
1: Ya. Ya.
4: Terus peran generasi penerus. Nah, itu seperti apa ya?
1: Okay.
4: Pancasila adalah hasil budaya dan apa ya? Apa namanya? Dan kristalisasi nilai bangsa yang harus diwariskan okay. dari generasi ke generasi, edukasi yang kreatif dan pendekatan kultural sangat penting agar generasi muda tidak melihat Pancasila sebagai dokumen sejarah yang kaku, melainkan sebagai ideologi yang hidup atau living ideologi
1: ya.
4: Yang dinamis, solutif dan relevan baik, dengan ya. Masa depan bangsa. Itu saja opininya saya. Waktu 3 di malam dini hari, tepatnya di tanggal berapa Bung Rudi?
1: Tanggal 5 Juni.
4: Hari ya. Jumat.
1: Ya.
4: Udah gitu, salam sehat buat Bung Rudi. Salam Pancasila.
1: Terima kasih. Salam Pancasila Bu Ria di tempat. Satu lagi nih Pak Setio ya, sekaligus nanti kita tanggapi juga. Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
5: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Matauli. Iya, silakan. Iya.
5: Ya, Pancasila merekat persatuan di tengah perbedaan.
1: Mm-hmm.
5: Entahkah itu persatuan dunia, perdamaian dunia, atau persatuan di dalam negeri kita, kesamaan abang kan begitu.
1: Yeah.
5: Karena penjajahan sesungguhnya kata Pak Karno bukan mengusir Belanda lagi, tetapi melawan bangsa kita sendiri yang sekarang ini.
1: Mm-hmm.
5: Dari hedonisme, ya kan, dari korupsi, dari judol, kemana Pancasila waktu ini terjadi gitu. Katanya ini sebagai dasar dasar berpikir kita, dasar bertindak kita, karakter kita. Tapi ketika angka-angka ranking-ranking ini menunjukkan kita itu jeblok di penegakan hukum dan di karakter baik bidang elit dan rakyat, kemana Pancasila? Apakah hanya sebatas formalitas atau ucapan hanya di mulut, bukan di perbuatan, tidak menyatu antara perbuatan, pikiran dan tindakan? Kemana itu? Kan begitu, Bung Rudi. Yang kedua, ada prinsip dalam Islam kita mengatakan ukhuwah, memperkuat ukhuwah watoniyah, insaniyah dan islamiyah. Ya, watoniyah sebagai saudara sebangsa, insaniyah sesama makhluk manusia, kan begitu.
1: Yeah.
5: Dan islamiyah sesama apa kita, akidah kita. Ini maksudnya yang Pancasila jawab di tokoh-tokoh ulama dan agama, 6 agama di Indonesia, di mana itu ditekankan gitu, dan kenapa koruptor masih banyak begitu. Terus yang berikutnya, bagaimana juga dalam memaknai Pancasila sebagai perekat persatuan ini, kita kan solusinya bisa saja membuat komcat ya, komponen cadangan, Bung Rudi ya, bela negara ya, walaupun tidak membuat semi militer P4 kalaupun ada di situ apanya, nilai-nilainya. Apakah itu sudah menjadi program utama atau hanya program uji coba?
1: Okay.
5: Karena saya lihat badan BPIP juga dari dibentuknya sampai sekarang belum menyampaikan laporan-laporan mengenai fungsi mereka di pusat dan di daerah.
1: Baik.
5: Satu lagi, Bung Rudi.
1: Ya.
5: Saya pikir Pancasila belum menjawab tentang cara kerja manajemen birokrasi pusat dan daerah. Pak Prabowo bisa saja mengatakan, nih lakukan aska kita di tingkat nasional, tapi tingkat daerah, kepala daerah yang berbeda partai dengannya, tentu mau melaksanakan itu. Saya pikir Pancasila dalamnya nggak terlaksana.
1: Baik.
5: Salam sehat, tangguh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sisa waktu ini nanti kami akan bahas dengan Pak Setio, dan nanti pada sesi berikutnya kami undang Anda kembali. Ya, Pak Setio, ada 3 pendengar kami. Ya. Bahkan tadi Pak Caswa lebih memperdalam atau menekankan di sisi keadilan ya, yang merupakan sila kelima dan sila kedua tadi. Kemudian Ibu Ria juga melihat kembali Pancasila merupakan refleksi dasar negara, pemersatu di tengah kemajemukan, dan juga wajah atau bisa mampu menjawab tantangan zaman, serta di tengah toleransi keberagaman. Dan juga Pak Tauli juga menyoroti beberapa hal yang fundamental ini. Silakan Pak Setio.
2: Iya. Concern dari para pendengar kita ya, Bung Rudi, itu
0: soal kesenjangan yang biasa antara Pancasila sebagai sebuah nilai dengan praktek kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tentu saja kalau kita dari sisi rakyat gitu ya, itu kan pasti melihat kepada pemerintahnya. Apakah pemerintah ini sudah betul-betul menjalankan Pancasila atau belum? Nah, kritik dari bapak-bapak tadi itu sebetulnya sangat relevan ya. Ada sebuah keprihatinan yang serius. Kenapa kok antara nilai-nilai Pancasila yang kita idealisasi bersama dengan praktik kehidupannya ini sangat berbeda. Dan ini yang kemudian butuh solusi, bagaimana ke depan ini ada pejabat gitu ya, ada politisi yang memang hidupnya sesuai dengan nilai Pancasila. Dan tepat pada titik ini sesuatu yang tidak gampang untuk dijawab, Bang Rudi. Karena memang ya, membangun manusia yang punya karakter Pancasila itu bukan perkara gampang. Kalau sekedar membuat orang bisa menghafal ya tidak susah gitu ya. Nah, ini bicara tentang pendidikan secara utuh gitu ya, secara politik bagaimana sih? Nah, ini mestinya kita akan diskusikan lebih mendalam nanti.
1: Iya,
0: karena ya sudah sama-sama kita akui lah, indoktrinasi Pancasila seperti di masa Orde Baru juga tidak membawa kita menjadi bangsa yang hebat gitu ya. Karena orang mengenal Pancasila gitu ya, tapi praktik hidupnya bisa berbeda. Ini kesenjangan-kesenjangan kayak begini yang harus kita sama-sama diskusikan lebih dalam gitu.
1: Tapi paling tidak, Pak, artinya kan kita sudah terikat dengan lima sila dan itu memang merupakan petunjuk ataupun dasar kita bermasyarakat sebagai insan bangsa Indonesia. Nah, kalau melihat dari apa yang disampaikan pendengar dan juga penjelasan Anda, sangat mengkhawatirkankah saat ini kondisi bahwa kita menjauh dari inti nilai dari sila pertama sampai sila kelima ini, Pak? Bagaimana?
0: Ya, begini Bung Dudi, kalau posisi Pancasila sebagai dasar negara gitu ya, ya ini sudah final kan. Ini adalah konsensus dari pendiri bangsa dan ini secara legal formal tidak tegang gugat hingga detik ini gitu. Nah, problem kita adalah sebetulnya lebih ke implementasi. Ya, ini bagaimana supaya ini tidak sekedar menjadi basa-basi kan? Bagaimana nilai-nilai ketuhanan ini betul-betul terhayati oleh semua lapisan masyarakat? Bagaimana nilai kemanusiaan dan seterusnya, Bung Rudi? Jadi lagi-lagi concernnya orang adalah di mana sebetulnya Pancasila ketika banyak hal yang tidak ideal terjadi? Tadi seperti Pak Matolu katakan, di mana Pancasila ketika judul ini merebak?
1: Tindakan perilaku koruptif gitu, marak begitu.
0: Ketika perilaku koruptif marak, di mana Pancasila? Buat apa ada Pancasila kalau begitu? Ini kritisisme yang menurut kita harus kita sikapi dengan sangat terbuka, dengan sangat apa namanya adil gitu ya. Jadi kita harus punya solusi bersama. Karena tentu saja acara kita dini hari ini bagian dari memberikan solusi itu.
1: Artinya begini, Pak, saya khawatir apa yang disampaikan Pak Matauli tadi sebatas formalitas, hanya sebatas ucapan, tetapi jauh dari prinsip untuk memperkuat ukhuwah watoniyah tadi sebagai saudara sebangsa dan sesama makhluk yang harusnya itu bisa dijawab melalui implementasi yang Pak Setio tadi sampaikan ini, Pak.
0: Ini, Pak, masyarakat kita ini sebetulnya kan masyarakat yang cenderung patronistik ya, yaitu jadi masyarakat kita ini ngikutin siapa yang ada di atas.
1: Figuritas.
0: Jadi masyarakat kita ini akan sangat terbantu kalau ada figur yang betul-betul dihormati dan bisa menjadi teladan. Mereka akan ikut. Ini isu krusialnya. Karena bagaimana kita mengharapkan rakyat jelata yang memulai dulu tentang Pancasila kalau kemudian tidak ada yang memberikan contoh yang nyata. Iya kan, gitu. Dan dan memang ini krisis kita ada di sini, krisis kepemimpinan, krisis keteladanan. Kita sama-sama memperjuangkan lah, Bung Rudi, hal-hal seperti ini.
1: Ini menarik, Pak. Nanti mungkin di sesi berikutnya lebih bagaimana kita mengimplementasikan, Pak, ya. Dan selama ini apakah doktrinisasi Pancasila yang sejak kecil mungkin ini ternyata belum ada indikator bahwa mendekati itu sebagai sebuah falsafah, atau menurut Anda nanti bagaimana seharusnya mengedepankan implementasi itu sehingga nilai-nilai itu betul-betul menjadi sebuah falsafah yang menyeluruh bagi perilaku masyarakat kita. Menarik ya, ini,
0: Pak. Yang perlu kita dalami bersama,
1: Bu. Iya. Kita nanti lanjut di sesi kedua, Pak Setio, ya, untuk perbincangan kita. Baik, pendengar, kita jeda dulu. Nanti kami akan lanjutkan bersama dengan narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemari, Pak Setio Hadjar Dewantoro, masih dalam sesi Kopi Pro 3 dengan tema kita Hari Lahir Pancasila. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dengan kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola dapur makan bergizi gratis MBG. Dadan merupakan salah satu orang terdekat Presiden Prabowo Subianto, namun Presiden tidak akan mengintervensi proses hukum di Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo telah mendapatkan laporan terkait penyimpangan dalam program MBG. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta Kejaksaan untuk menindak tegas karena Presiden tidak ingin uang rakyat dicuri koruptor. Presiden juga akan memperkuat aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat.
2: Presiden Prabowo menegaskan MBG merupakan program penting bagi bangsa dan negara untuk memberantas kemiskinan dan mencerdaskan siswa.
1: Negara-negara yang maju menggunakan makan untuk anak-anak sekolah untuk mengurangi kemiskinan, untuk memperbaiki fisik dan kecerdasan generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita. Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak. Dia bisa mendapat suatu jaminan produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik.
2: Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG yang telah menjerat Dadan dan dua orang wakil BGN, Sony Sonjaya dan Ledewik Pasung.
3: Namun pada faktanya, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
2: Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta kemarin. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
5: Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
4: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
6: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, iaitu perdagangan dan pelaburan.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
6: Terima kasih sekali lagi.
5: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja di dini hari ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat dini hari.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini, terus-teruslah aku berkeringat.
7: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
6: Iya nih, ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
7: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
6: Lah, kok gara-gara abang?
7: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
6: Lah, apa hubungannya?
7: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
6: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
7: Bukan gombal, Bang. Global.
6: Iya.
8: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
9: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
10: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
11: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Terima kasih pendengar Pro 3 masih bersama kami, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dalam sesi Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Kami lanjutkan untuk sesi kedua dengan tema kita, yaitu Hari Lahir Pancasila. Nanti kami akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hadjar Dewantoro. Dan Anda masih terus dapat berpartisipasi dalam perbincangan kita saat ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Banyak hal yang tadi telah diperbincangkan pada sesi pertama mengenai apa yang menjadi faktor permasalahan sehingga nilai-nilai Pancasila seakan terasa tidak terimplementasi dengan baik. Padahal melihat tadi dikatakan ada sumber bahwa Pancasila merupakan tidak hanya merupakan falsafah bangsa kemudian dasar negara, tetapi perjalanan perjuangan dari yang dilakukan oleh para pendiri bangsa yang tentunya diyakini juga akan dapat menjawab tantangan kedepannya. Dan kita lanjutkan sesi kedua kali ini bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hadjar Dewantoro. Pak Setyo, terima kasih. Kita lanjutkan kembali Pak Setyo untuk sesi kedua kali ini, Pak.
1: Iya.
0: Iya, baik. Menarik ini, Pak, untuk tadi yang dibahas di sesi pertama. Dan untuk saat ini, Pak, menjawab segala tantangan yang ada tadi, dimulai dari mana dulu sebaiknya kita untuk bisa mengembalikan nilai-nilai Pancasila, paling tidak dari ekosistem terkecil atau circle terkecil keluarga, kemudian juga ketatanan masyarakat, sampai pada tahap tadi adanya contoh-contoh yang dapat diikuti oleh masyarakat-masyarakat sekitar sampai di pucuk pimpinan ataupun sampai di kawal pemerintahan kita ini. Bagaimana ini, Pak?
1: Iya, terima kasih Bung Rudi.
0: Iya.
1: Jika kita betul-betul menyelami ya apa yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Ada satu isu kan ya, bahwa kita ini kekurangan contoh, kekurangan teladan. Mm-hmm. Ada krisis lah ya di dalam soal penghayatan dan penerapan Pancasila. Mm-hmm. Dan ya lugasnya kita bicara tentang kita ini punya problem dalam perkara integritas. Karena yeah, orang bisa saja secara konseptual ya meyakini Pancasila sebagai sebuah dasar negara, nilai-nilai luhur bangsa gitu, tapi praktik hidupnya bisa berbeda. Nah, memang kita butuh strategi yang kita jalankan dengan totalitas ya, supaya secara bertahap itu muncul kader-kader Pancasilais. Nah, makanya saya mau bicara yang aktual saja, Bung Rudi, bahwa kami di Pusaka Indonesia itu concern-nya atau kepeduliannya adalah melahirkan kader-kader yang memang Pancasilais. Mm-hmm. Bagaimana nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini tidak hanya menjadi penghias dari pikiran, tapi betul-betul dia menjadi sesuatu yang hidup, yang melandasi cara berpikir, cara berkata, dan bertindak. Mm-hmm. Nah, belajar di pengalaman di lapangan, tentu saja peran leader atau peran pemimpin itu menjadi krusial. Jadi harus ada orang yang bisa diteladani. Dalam hal ini misalnya Bung Rudi ya, kan kekuatan kami Pusaka Indonesia kan di gotong royongnya, di keswadayaan, keswasembadaan. Nah itu kalau tidak diinisiasi, tidak diteladankan oleh pemimpinnya, tidak mungkin terjadi.
0: Oke.
1: Kami menumbuhkan jiwa patriotik. Kalau itu tidak dimulai dari pemimpinnya, bagaimana bisa mungkin orang-orang bisa menjalankan itu juga. Mm-hmm. Gitu ya. Jadi satu

0: kepada kekuatan adikodrati di dalam dirinya. Jadi kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa secara aktual, secara nyata gitu ya, lewat mekanisme hening cipta. Itu metode pertama, karena dengan metode ini diharapkan dan memang sudah terbukti ada perubahan besar gitu ya dalam cara berpikir, berkata, dan bertindak. Nah, yang kedua, memang harus ada pola pembiasaan. Kan kalau dalam teori psikologi jelas bahwa bagaimana karakter terbentuk itu karena ada kebiasaan atau ada pembiasaan tentang perilaku-perilaku yang dianggap ideal. Nah, pembiasaannya tentu saja harus bermula dari perubahan mindset atau pola pikir. Jadi kami menyediakan wahana beraksi ya, bagaimana orang-orang yang tadinya tidak peduli kepada bangsa dan negara diajak untuk bersama-sama, ini loh sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama demi bangsa dan negara, dan kita bisa merasakan kepuasan batin ketika kita menjalankannya. Makanya Kader Pusaka itu punya sebuah semangat ya, semangat patriotik bisa kita katakan begitu, untuk bergerak di sektor lingkungan, kebudayaan, okay. ya kemudian juga kita mempromosikan jamu atau herbal dengan sangat militan gitu ya. Nah, hal-hal kayak begini ini tinggal disebarluaskan, modelnya sudah ada dan tinggal disebarluaskan. Saya berharap bahwa lewat acara seperti ini akan ada banyak orang yang juga tergerak. Bagaimana ada tokoh-tokoh lokal yang menjadi pemberi inspirasi baru gitu ya. Jadi kalau saya tidak kekurangan harapan, Bung Rudi, pasti banyak orang-orang yang punya keterpanggilan dan tinggal dia mendapatkan penguatan saja untuk kemudian memberi perubahan yang nyata di lingkungan masing-masing. Baik. Itu sementara yang bisa saya sampaikan berarti sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut.
1: Iya, kita undang lagi pendengar ini, Pak Setio ya. Silakan pendengar, kami tunggu partisipasi Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-6712, atau 386-2375. Sambil menunggu pendengar ini, Pak, saya tertarik tadi dengan yang Bapak jabarkan yang menjadi concern dari Pusaka Indonesia ini. Nah, apa Pak modal dasar atau karakter utama yang harus dimiliki seseorang ketika ingin menjadi kader dalam gerakan ini? Tetapi dijawabnya nanti, Pak. Sudah ada pendengar ini tersambung.
0: Oh iya, oke.
1: Dari Sumatera Barat, Pariaman, Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Salam dini hari. Jumpa lagi nih.
1: Iya, kabar baik ya Pak Ismail ya.
2: Alhamdulillah.
1: Silakan Pak Ismail dengan narasumber kami Bapak Setio Hadjar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa. Silakan Pak.
2: Iya, assalamualaikum Bapak Setio.
1: Ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak.
2: Iya, saya kira.
0: Untuk sama musik Bung Rudi.
1: Oh ya, sebentar. Sekarang sudah normal Pak ya. Halo, Pak Setio. Udah ya.
0: Normal.
1: Baik. Oke, ya, normal. Silakan. Ya, Pak Ismail silakan.
2: Salam dini hari Pak Setio.
0: Ya, terima kasih Pak Ismail.
1: Ya. Iya, Pak. Silakan Pak Ismail.
2: Iya, musiknya keras banget. Saya kira dalam masalah Pancasila ini sekarang sangat terjadi pendangkalan. Ya. Sangat terjadi penangkalan masalah ini, ideologi ini sangat dalam, namanya ideologi itu sangat dalam, letaknya sangat mendarah daging seharusnya. Nah, inilah yang sekarang sangat terasa sekali, tanpa jiwa Pancasila itu jadi sebuah kata-kata ilmu yang ada di kepala tapi tidak menjiwa di dada ini. Ini yang sangat saya rasakan sekarang. Saya sudah hidup sejak zamannya Bapak Harto. Ya, 5 tahun Bapak Harto menjabat pemerintah hari ini. Saya sudah hidup, saya sudah lahir ke atas dunia. Nah, ini yang terjadi sekarang. Semua penyokong-penyokong untuk penanaman ideologi Pancasila ini hilang. Salah satunya pendidikan PSDB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Itu sangat menyokong, menanamkan ideologi ke batin, ke jiwa manusia, bukan membumikan. Nah, ini yang istilah terakhir ini ada yang saya dengar, membumikan Pancasila, itu hilang jadinya. Kalau di bumi, yang hidup di atas bumi itu justru menjadi

0: Pancasila. Maaf ini Bung Rudi. Yang hidup di atas bumi yang punya jiwa justru menginjak Pancasila, bumi itu benda mati.
1: Baik Pak.
0: Ini ya. Istilah yang harus kita perbaiki lagi.
1: Okay.
0: Harus dipahami lagi pemahaman bagaimana yang dikatakan ideologi.
1: Okay.
0: Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ismail ya, sudah kami tangkap maksudnya. Kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat dini hari Bu Dinda. Halo, Bu Dinda.
2: Ya. Iya. Iya, halo. Iya, halo, selamat hari gini, Bung Rudi.
1: Iya, kabar baik ya, Bu Dinda ya. Ada Pak Setio Hajar Dewantoro, silakan.
2: Pak Setio, selamat. Iya. Maksudnya selamat gini, selamat hari gini.
3: Selamat dini hari.
2: Iya, Bu. Selamat pun ya, selamat hari lahir Pancasila ya, walaupun sudah berapa selamat ya, Pak Setio. Ya, kemarin berapa hari lalu sempat dengar ada dalam Pak Setio dalam acara apa tuh update tuh di Pro 3 tuh Bung Rudi.
1: Iya.
2: Sebagai masyarakat ya Pak Setio ya untuk saat ini. Sampai saat ini sebagai masyarakat kecil lah cuma bisa jadi penonton dan menikmati bagaimana penyelenggara negara, bagaimana orang yang dipercaya untuk memegang kekuasaan begitu ya. Semangat patriotiknya tuh seperti yang Pak Setio tadi utarakan itu boleh dibilang minim sekali, Pak. Ini yang terbaru ya, yang terbaru yang begitu dipercaya, tapi akhirnya harus pakai rompi pink ya, begitu ya Bung Rudi ya.
1: Okay.
2: Sementara para murid harus keracunan, tapi ternyata yang dipercaya negara malah asik-asik dengan main golf.
1: Artinya perilaku koruptif begitu ya Bu ya, masih terjadi. Jadi, ya. Oke. Okay. Ya, kemudian?
2: Ya, sebentar. Sebagai rakyat nih Pak Setio ya, saya pribadi rindu sosok seperti Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Pak Hugeng dan yang lain-lain masih banyak sekali. Dan karena semangat patriotiknya dalam membela negara itu dengan kejujuran, kebijakan dan kesederhanaannya itu sampai saat ini tuh sepertinya belum ada. Tanggapan Pak Setio, Bung Rudi dengan tim.
1: Selamat dini hari. Ya, terima kasih Bu Dinda. Selamat dini hari. Satu pendengar lagi Pak Soleh di Pasuruan Jawa Timur. Selamat pagi Pak Soleh.
4: Halo, Assalamualaikum Bung Rudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Pak Setio.
5: Iya, waalaikumsalam Pak.
4: Kalau dari saya ya Bung Rudi ya, kalau hanya mendengarkan Pancasila itu hampir tiap hari ya Bung Rudi di sekolah. Kalau kita ngantar sekolah itu semua anak-anak disuruh membaca. Tapi ya itu tadi, saya kan sering bilang bagaimana sih cara menanamkan asli Pancasila. Itu kan banyak itu, sila pertama itu aja kalau dibahas itu mungkin nggak selesai 1-2 jam itu Bung Rudi ya. Sampai sila kelima itu misalnya, itu anak-anak kita nggak bakalan tahu. Padahal ya kan saya juga pernah saya tanya itu sama keponakan saya yang sudah kelas 4 SD ya, apakah tahu semua itu. Dia nggak tahu, dia hanya bisa hafal membacanya saja. Nah sekarang untuk mulai dari kalau sila pertama mungkin insya Allah masih ada ya, masih banyak yang, tapi untuk sila ketiga ini sudah kayaknya sudah minim di negara kita Bung Rudi, apalagi kalau menyangkut gotong royong ya segala macam, apalagi dalam aparat penegak hukum kita yang kurang signifikan dalam menangani soal hukum ya di negara kita, itu yang harus diperbaiki dipandang dari segi Pancasila. Mungkin sekelumit itu Pak Setio Bung Rudi. Terima kasih atas waktunya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setio silakan mungkin bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Ismail, Ibu Dinda, kemudian Pak Soleh. Silakan Pak.
6: Iya, lagi-lagi yang menjadi kepedulian bersama kita adalah soal penghayatan nilai-nilai Pancasila kan Bung Rudi ya.
1: Iya.
6: Bagaimana tiap langkah kita landasannya adalah Pancasila. Dalam hal ini nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan ini tidak hanya ada di bibir, tidak hanya di kepala, tapi terrealisasikan dalam perilaku kita dalam keseharian. Nah, sekali lagi ini memang soal pendidikan, soal bagaimana semakin banyak orang menghayati nilai luhur ini. Dan memang ini bukan perkara gampang, gitu, karena mendidik orang itu sangat susah. Mm-hmm. Ya. Saya seorang pendidik gitu ya, ya saya punya pengalaman mengasuh ribuan orang gitu ya. Dan memang bukan perkara yang mudah membuat orang itu, misalnya beginilah ya, tidak egoistik, tidak hanya mikirin diri sendiri, tapi sadar bahwa hidupnya untuk kemaslahatan banyak orang. Bagaimana punya jiwa patriotik, bagaimana punya jiwa berkorban untuk bangsa negara. Itu sangat tidak mudah. Mm-hmm. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah sekali lagi, ini soal keteladanan dan soal kemudian sistem, soal okay. mekanisme, soal metode. Nah, memang kita harus mendayagunakan semua potensi yang ada di negara kita, Bung Rudi. Yeah. Saya kasih contoh begini ya. Kawasan seperti Desa Cipta Gelar, gitu ya.
1: Cipta Gelar.
6: Pasti dengar, yeah. kan, gitu ya. Bagaimana mereka coba untuk hidup selaras dengan alam.
1: Yeah.
6: Mereka menghayati sisi ketuhanan yang Maha Esa dengan cara-cara tradisi dan kebudayaan lokal yeah. yang
1: kearifan lokalnya yang masih ya.
6: Kearifan lokal yang sangat luhur. Nah, yeah. mereka Pancasilais, gitu ya. Kemudian orang-orang yang kita sebut sebagai orang Samin gitu ya. Mm-hmm. Itu kan mereka punya sikap hidup yang merupakan antitesis dari dunia modern yang serba yeah. tergesa-gesa, yang mengejar materi gitu yeah. ya. Sementara mereka yang dikedepankan soal ya
1: kebersamaan,
6: kebersahajaan, yeah. kebersamaan,
1: yeah.
6: kemudian kedekatan dengan alam. Nah, praktek-praktek begini mestinya yang kemudian diekspos secara luas. Ya. Nah, kita punya model-model seperti ini. Ini pasti semua kawasan ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi local wisdom itu pasti ada. Yang kedua, bagaimanapun juga kita ini kan detik ini ya adalah masyarakat yang agamis ya. Jadi mayoritas orang memang hidup dengan agama, hidup dengan nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak kecil. Nah, ini yeah. tinggal bagaimana masing-masing agama, masing-masing pemukanya itu mengedepankan hal-hal yang esensial. Bagaimana segala ritual yang diajarkan itu berdampak langsung kepada pembentukan karakter.
1: Okay.
6: Ya. Jadi tidak hanya orang diajak ritual tanpa ada dampak yang nyata di dalam membangun karakter. Dan tepat pada titik ini memang semua orang harus berefleksi, karena tidak gampang menemukan juga agamawan yang punya integritas. Tidak gampang, Bu Rudi. Yeah. Ini di semua ini kita punya problem gitu ya. Nah, kembali ke kita sendiri, apa yang bisa kita kontribusikan? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kami Pusaka Indonesia tidak yeah. hanya ingin bicara tentang Pancasila, kami ingin hidup dengan Pancasila. Ya, makanya kami melakukan banyak kegiatan gitu ya, yang itu memberi ruang pada siapapun untuk berkontribusi buat bangsa dan negara.
1: Mm-hmm.
6: Apa sih yang dibutuhkan dari orang-orang untuk bisa terlibat di dalam hal seperti ini? Sebetulnya keterpanggilan. Mau nggak dia untuk membuka dirinya bahwa hidupnya tidak hanya untuk mengejar apa yang menjadi ambisinya, egonya, gitu ya, tapi hidup harus bermakna, hidup harus berguna buat bangsa dan negara. Nah, kami memberikan ruang-ruang itu, Bung Rudi. Dan kita, ya, kita harus bersyukur gitu ya, ternyata masih ada ya, kan kader pusaka ini belum banyak, tapi kan udah ratusan lah di banyak tempat. Dan bagaimana mereka terus berkiprah gitu ya, di berbagai sektor gitu ya.
1: Yeah.
6: Ya, saya berharap suatu saat kader kita juga semakin banyak orang yang mau memberikan pikirannya, tenaganya, yeah. uangnya untuk republik ini dengan cara yang sukarela, dengan yeah. betul-betul semangat gotong royong gitu ya.
1: Yeah.
6: Ya, begitu Bang Rudi. Ya,
1: nah,
6: kita butuh ini nanti menyebar semakin luas.
1: Yeah. Bisa berbagi nih Pak, di sini Pak ya, di forum kita nih, diskusi kita ini. Nah, yeah. seperti yang tadi saya tanyakan, artinya Pak, yeah. modal dasar atau karakter utama apa yang memang harus dimiliki jika seorang ingin menjadi kader dalam gerakan tersebut Pak?
6: Iya, yeah. modal dasarnya itu tadi Pak.
1: Mm-hmm.
6: mau mengikuti panggilan hatinya.
1: Oke.
6: Okay. Untuk tidak hanya memikirkan dirinya dan keluarganya, tapi mau juga memikirkan nasib bangsanya, nasib negaranya. Punya kepedulian kepada nasib sesama, punya kepedulian kepada lingkungan yang rusak, punya kepedulian kepada kondisi peradaban yang memang harus diperbaiki. Jadi memang itu syarat utama, syarat keterpanggilan itu mutlak ya. Mm-hmm. Gitu. Tanpa itu bagaimana orang mau beraksi melampaui kebiasaan sehari-harinya.
1: Mm-hmm. Ya.
6: Yeah. Itu Bung Rudi.
1: Yeah. Nah, dalam memberikan pemahaman kepada kader-kader yeah. di Pusaka Indonesia ini, Pak Setio, cara memastikan yeah. bahwa nilai-nilai Pancasila itu betul-betul masuk ke dalam hati yang seperti Bapak sampaikan tadi, dan juga tentu perilaku sehingga tidak hanya semata dalam tataran verbalistik saja. Bagaimana nih Pak, yeah. konkretnya nih?
6: Iya, yeah. ini Bung Rudi. Jadi kan memang targetnya kita nilai Pancasila ini terhayati, terinternalisasi, dipraktikkan dalam keseharian. Salah satunya misalnya adalah semangat gotong royong kan. Mm-hmm. Itu sangat kelihatan kalau di Pusaka Indonesia. Nah, mm-hmm. bagaimana nilai ini terbentuk? Sekali lagi, memang ada mekanisme pendidikan gitu ya, yang basisnya adalah keteladanan. Jadi yeah. saya sebagai pendiri pusaka harus menunjukkan pada mereka, saya yang lebih dahulu menghayati nilai itu, mempraktikkan itu sehingga orang lain tinggal mengikuti. Kedua, kan kita ini punya nilai-nilai spiritual ya. Yeah. Jadi kita ini hidup dengan kesadaran ketuhanan yang betul-betul ya kita jalankan. Nah, yeah. ini kata kunci Bung Rudi. Jadi kalau kita melihat struktur sila Pancasila ini, saya sangat salut kepada siapapun yang telah menyusunnya, karena memang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan.
1: Iya, iya.
6: Jadi bagaimana orang dia bisa bersikap adil? Tentu saja karena dia menyadari keadilan Tuhan. Bagaimana kemudian menghayati Tuhan yang serba adil pada siapapun, dan mm-hmm. watak adil itu kemudian dihayati, dipraktikkan oleh dia sebagai manusia yang telah mendapatkan keadilan dari Tuhan.
1: Okay.
6: Bagaimana orang punya rasa kemanusiaan, tentu saja karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yeah.
6: Bagaimana karakter kasih ya, sayang gitu ya, itu disadari di setiap tarikan dan hembusan nafas. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang harus digali lewat renungan, lewat yang disebut sebagai ritual atau apapun juga itu ya, yang ada pada berbagai agama dan tradisi. Ya, nah kalau kita bahasa generiknya atau bahasa umumnya, itu kan hening cipta. Jadi hening cipta yang kami praktekkan itu membuat kita menghayati
1: yeah.
6: keberadaan Tuhan yang nyata. Kita sadar bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas kita itu Tuhan selalu mengasihi.
1: Yeah.
6: Ya, tanpa diskriminasi. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas segala anugerah Tuhan. Nah, kemudian terpantik, terpacu untuk bagaimana dengan semua anugerah Tuhan itu kita bisa membalasnya gitu ya.
1: Okay.
6: Bisa memberikan sesuatu yang berharga buat kehidupan. Karena kita sudah dikasih banyak hal. Dan prakteknya nanti lama-lama kalau orang menyadari Tuhan yang nyata, hidup dengan kasih gitu ya, hidup dengan kasih sayang gitu ya, dengan kesadaran akan rahmatnya Tuhan.
1: Okay.
6: Itu nggak punya ketegaan untuk berbuat jahat, Rudi.
1: Iya, iya.
6: Nggak tega untuk korupsi, karena apa gitu ya, kita akan sakit sendiri ketika kita korupsi, karena badan kita udah menjadi sangat peka, tidak mau lagi melakukan tindakan-tindakan yang jahat, menyakiti orang lain dengan perilaku yang tidak adil.
1: Ya.
6: Gitu Bung Rudi.
1: Ya. Tetapi ini kan ya. Tidak mudah Pak ya, menekankan faktor.
6: Sangat tidak mudah. Makanya memang ini kita butuh proses panjang ya, memang tidak mudah.
1: Itu mungkin baru dalam cipta hening tadi Pak, baru untuk diri sendiri. Nah, tentu kan harapannya bagaimana hal ini pun nanti menjadi sebuah perilaku yang menjadi contoh atau teladan bagi paling tidak lingkungan kecil sekitarnya. Nah, bagaimana mengimplementasikan itu untuk bisa menjadi sebuah tindakan yang nyata tadi ini, Pak Setio?
6: Iya, makanya gini Bung Rudi, kita punya slogan itu kan hening dan beraksi.
1: Hening dan
6: kalau
1: beraksi.
6: Kalau hening itu kan sesuatu yang kontemplatif, orang nggak akan bisa lihat kan.
1: Iya.
6: Kita bisa lewat berbagai cara lah hening itu. Orang sholat, ya, orang ke gereja. Itu kan sebetulnya cara-cara kita untuk masuk ke dalam keheningan. Tapi kan orang nggak bisa lihat. Orang akan lihatnya di aspek perilaku. Aksi kan. Nah, makanya kita bolak-balik, Rudi. Jadi kita mengajak orang untuk kontemplasi, tapi juga jangan lupa, ya namanya karakter dibangun lewat aksi. Ya. Ya. Kan kita bisa tentang pergerakan kan. Makanya kita yang sudah kita lakukan bersama, dan ini bisa dicontoh oleh semua orang, dan sebetulnya juga banyak orang sudah melakukan dalam skala yang lebih parsial gitu ya. Bagaimana sih kepedulian kita kepada lingkungan, kepada masalah sampah, kepada mata air, ya, kepada tanah-tanah yang gundul gitu ya, kepada kebudayaan kita yang sebetulnya kita kaya tapi kurang dieksplorasi, ya. Itu kita lakukan dengan sangat militan, Bung Rudi.
1: Nah,
6: saya kasih contoh misalnya ya. Kita kalau ada kegiatan, nanti kita bisa buktikan bersama Bung Dudi, kan kita punya kerjasama untuk acara Kita Fest.
1: Ya. Kita Fest, lagu kebangsaan
6: ya, kan, itu ya,
1: lagu
6: nasional. Iya. Nanti kita buktikan Bung Dudi bagaimana kader kita, kalau bikin kegiatan itu selalu sangat concern dengan soal sampah. Kita punya divisi khusus penanganan sampah ketika acara itu berlangsung. Bagaimana sampah harus dipilah, setiap hasil pemilah sampah harus diolah gitu ya. Itu kan menjadi hal sederhana. Bagaimana orang yang tadinya itu katakanlah tidak peduli pada hal begitu menjadi tergerak untuk peduli. Ya.
1: Oke.
6: Bagaimana orang rela menjadi penjaga tempat sampah gitu ya. Itu kan bukan perkara gampang menurut dia, tapi kita bisa melakukan itu. Nah, bagaimana orang mau gotong royong, yuk kita sameran supaya kita bisa nanam hutan lagi. Itu kan gak gampang menurut dia, tapi kita bisa. Nah, hal-hal kayak begitu yang harus kita kemudian wujudkan.
1: Memberikan dampak positif bagi sekitarnya.
6: Betul, itulah pusaka
1: Indonesia itu Pak yang dimaksudnya.
6: Ya, dan saya sebetulnya kan melihat banyak teman-teman juga di luar sana juga melakukan hal yang sama. Nah, ini tinggal diagregasi. Jadi bagaimana watak-watak patriotik, watak-watak suka berbagi ini diorkestrasi lah gitu ya, supaya menular. Karena kebajikan itu menular, Bung Rudi, sama dengan kejahatan.
1: Bisa dikatakan gitu, satu tindakan keteladanan ini sangat ampuh Pak ya, untuk yang tadi disampaikan pendengar kami, membumikan Pancasila.
6: Apalagi kalau yang memberikan teladanan ini adalah mereka yang ada di kekuasaan, itu akan lebih efektif lagi.
1: Gitu. Saya aja karena punya perangkatnya lebih besar.
6: Banyak orang kok, apalagi kalau dia
1: punya perangkat yang lebih lengkap gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Setio, sebenarnya kalau dalam pemikiran Anda sendiri, artinya seperti apa berarti model kepemimpinan atau leadership khas Nusantara, khas Indonesia yang diajarkan dan diterapkan?
6: Kan kami juga sangat serius mendalami soal ini karena kita ingin ada kepemimpinan khas Nusantara. Ya tentu akan ada banyak teori, banyak konsep ya. Tapi yang sangat akrab dengan saya kan memang yang berangkat dari budaya Jawa kan. Jadi kalau di dalam budaya Jawa itu, pemimpin itu betul-betul harus menjadi Ratu Pandito. Pemimpin itu harus menjadi Satria Pandito Sinisian Wahyu. Jadi orang itu menjadi pemimpin, dia harus punya watak yang bijaksana. Kata pandita itu mewakili kebijaksanaan. Bagaimana dia punya karakter yang luhur, punya keadilan, punya kasih sayang, punya kepedulian, punya pengayoman, dan seterusnya. Nah, ada kata kunci, Sinisian Wahyu. Jadi setiap pemimpin itu harus didampingi oleh wahyu, oleh petunjuk langit. Ini kan bahasa simbolik, sebetulnya ini bicara bagaimana dia tidak pernah terpisahkan dari kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak pernah kemudian alfa atau abai untuk mendengarkan suara Tuhan yang muncul di relung hatinya. Pemimpin harus, kalau merujuk pada Pancasila itu, hidup dengan hikmat kebijaksanaan. Urudi bisa selami apa itu hikmat, apa itu hikmat kebijaksanaan. Itu pasti berkaitan tidak hanya tentang akal budi, tapi tentang suara Tuhan yang muncul dari telung hati masing-masing.
1: Ini bagian
6: itu harus begitu.
1: Bagian gitu filsafat ketika, kebijaksanaan yang sangat menarik ini Pak Setio. Artinya, mungkin bisa disederhanakan, mohon dikoreksi nih Pak ya. Seorang pemimpin seringkali diuji oleh ego dan kepentingan pribadi mereka. Bagaimana melatih mental kepemimpinan yang tadi Bapak katakan tulus, kebijaksanaan, kemudian melayani dan bukan untuk dilayani, Pak? Gimana?
6: Ya, begini Bung Rudi, yang namanya karakter itu hasil pembiasaan. Jadi pemimpin itu menjadi tulus, menjadi melayani itu karena terbiasa. Makanya itu dididik sejak kecil, sejak remaja, sejak muda, gitu ya. Karena mengubah orang tua itu lebih susah. Karena sudah sangat mendara daging kan karakternya. Nah, iya kan gitu. Nah, memang ya kita bicara hal yang realistis menurut dia bahwa bagaimana pemimpin itu punya ketulusan, punya kebijaksanaan, punya keadilan. Ya, digembleng sejak dia belum menjadi pemimpin dalam arti yang formal ya, semenjak dia menjadi orang biasa, semenjak dia menjadi orang kecil, itu digembleng dulu. Yeah. Nah, makanya kami di Pusaka Indonesia punya concern tentang itu. Kita tidak peduli nanti kita akan menjadi apa gitu ya, tapi sejak hari ini kita harus belajar tulus. Sejak hari ini kita harus belajar peduli pada bangsa dan negara. Sejak hari ini kita harus belajar mengayomi siapapun tanpa diskriminasi.
1: Okay.
6: Dan tidak bisa tidak, itu harus dimulai dari pemimpinnya yang sekarang ada. Dalam hal ini memang, kalau di Pusaka Indonesia itu tetap keteladanan itu hal yang paling krusial.
1: Yeah.
6: Dari saya menjalankan sepenuh hati, saya kemudian punya lingkaran inti menjalankan sepenuh hati, itu melebar. Itu nanti semakin banyak orang akan sama-sama menghayati nilai itu, Bung Rudi.
1: Ah, menarik ini Pak. Kalau kita peras Pak, obrolan kita malam hari ini Pak, apa satu kalimat yang paling bisa mewakili atau merangkum arti menjadi seorang manusia Nusantara yang sejati?
6: Ini soal kita punya keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan ya. Jadi memang nilai-nilai luhur ini harus kita hayati dan outputnya adalah laku yang penuh dengan kebajikan, laku yang non-egoistik. Seperti tadi Bung Rudi juga sampaikan, pemimpin itu kan tantangannya
1: ego
6: kalau
1: dan kepentingan
6: sudah tergoda oleh kepentingan egoistik, kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan keluarga.
1: Artinya kita tidak bisa lagi melihat kebijaksanaan di situ.
6: Iya, lagi-lagi kemudian solusinya apa? Yaitu tadi, pemimpin itu harus merenung dulu dengan dalam sebelum mengambil keputusan. Apakah keputusan ini atas dasar egonya atau dasar kepentingan rakyat? Tapi sekali lagi ini nggak bisa muncul kalau nggak dilatih. Jadi kata kuncinya adalah mari kita berlatih semenjak saat ini juga. Tidak peduli usia kita berapa, tidak peduli kita jabatannya apa. Karena Indonesia Nusantara ini membutuhkan patriot yang dia menjadi orang yang menyalakan pelita, menyalakan api, menyalakan cahaya untuk menginspirasi banyak orang dengan perilakunya yang selaras. Begitu Bung Rudi.
1: Oke. Sebagai penutup obrolan kita Pak, pesan atau harapan besar dari Pak Setio dan juga Pusaka Indonesia, mungkin bagi kita semua, pendengar kami, masyarakat umum, untuk bisa menjadi pemimpin masa depan, paling tidak di lingkungan terkecil masing-masing ini Pak.
6: Ya, kita mulai lakukan yang terbaik yang kita bisa, tanpa kalkulasi untung rugi buat pribadi kita. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Apa yang kita bisa lakukan sesederhana ngambilin sampah di depan rumah gitu ya, supaya halaman rumah kita bersih, itu kita bisa lakukan Bung Rudi. Kita juga bisa punya kepedulian kalau ada tetangga kelaparan, ya kita yang duluan untuk membantu dia, nggak usah bicara soal bantuan pemerintah. Kita bisa membantu mereka yang kelaparan di sekitar kita. Itu yang kita lakukan Bung Rudi. Ya itu dulu hal sederhana lah. Nanti itu akan menjadi sebuah gelombang kebajikan yang melebar, meluas.
1: Ini topik eksistensialisme yang sangat menarik malam hari ini Pak. Ala Pusaka Indonesia yang tentu banyak penjabaran tadi sifatnya komunal, kemudian terhubung dengan alam, dan manusia menemukan makna keberadaannya bukan menyendiri, melainkan saat dia bergotong royong merawat bumi tempat dia tinggal, tempat dia berpijak dan menyelaraskan diri dengan semesta. Itulah makna atau nilai-nilai yang memang terkandung dalam Pancasila yang bisa kita implementasikan secara wujud, secara nyata sebagai anak bangsa Indonesia. Pak Setio, terima kasih banyak ini Pak, perbincangannya pagi hari ini sangat menarik sekali dan mudah-mudahan ini menjadi trigger kita semua untuk menjadi manusia bijaksana dan kembali menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, tidak hanya dalam tanda kutip verbalistik tadi. Terima kasih banyak Pak Setio waktunya. Salam sehat, selamat pagi.
6: Sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi kami tuntaskan Kopi Pro 3 bersama dengan Indonesia Pusaka Indonesia Gemaripa, Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam perbincangan kami di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan kami lanjutkan sesaat lagi.
3: Wawancara Pro 3. Masih ingat dengan Jamrud? Mereka balik lagi nih di tahun 2021. Pada tanggal 11 Februari 2021 yang lalu, mereka merayakan 25 tahun karya bermusiknya dengan lagu terbaru, Kau Ada Untukku. Lagunya bagus bagi saya, tapi bagaimana dengan Anda?

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Muhammad Isnen Suhana melaporkan selengkapnya.
1: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
2: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
3: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
2: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Sektor pariwisata kembali mencatat kinerja positif dan ikut menggerakkan perekonomian nasional pada triwulan pertama 2026. Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
4: Sektor pariwisata kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memaparkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di periode yang sama, devisa pariwisata juga tercatat kuat, mencapai $4,05 miliar atau sekitar Rp68,28 triliun. Capaian ini menurut Menpar tidak berdiri sendiri, melainkan ikut menggerek laju ekonomi nasional yang pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan.
5: Yang ingin kami angkat di sini adalah kontribusi tersebut turut mendorong perekonomian Indonesia yang pada triwulan pertama tahun 2026 bertumbuh 5,61% year on year sebagaimana dipublikasikan BPS. Dari perspektif produksi, 4 lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan bertumbuh signifikan, masing-masing sebesar 13,14%, 9,91%, 8,04%, dan untuk jasa perusahaan 4,91%.
4: Lebih lanjut, Kementerian Pariwisata juga mencatat kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto pada triwulan 1 2026 berada di kisaran 4,01 hingga 5%. Tak hanya itu, realisasi investasi sektor pariwisata juga menunjukkan lonjakan signifikan, mencapai 25,34 triliun rupiah atau tumbuh 76,67% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari sisi legislatif, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa penguatan sektor ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.
6: Kita berjuang bersama-sama bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan penghasilan negara, terutama dari pariwisata. Kalau pariwisata kita ini naik, maka tentu income negara kita juga akan menjadi baik. Dan itu dirasakan bukan oleh pemerintah, tetapi justru oleh masyarakat penyedia sarana-prasarana untuk pariwisata itu.
4: Menurutnya, pengembangan pariwisata perlu terus didorong karena memiliki efek berganda yang luas, mulai dari tumbuhnya aktivitas usaha hingga meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai destinasi wisata. Komisi 7 DPR RI berharap momentum positif ini dapat terus dijaga sehingga sektor pariwisata semakin kuat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode berikutnya. Dari Jakarta, Over Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Hai, saya Silikon.
5: Saya Midasolidinil Urea.
6: Saya Tritanolamin.
7: Saya Hidroquinon.
8: Saya Mineral Oil.
9: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
10: Saya Etil Paraben.
11: Dan kami adalah
12: Kosmetik Berbahaya.
11: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
12: bersinar.
13: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
14: Catatan peristiwa.
15: Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Program Lingkungan Hidup PBB menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk menonjolkan isu-isu kritis terhadap kerusakan lingkungan hidup, misalnya tentang rusaknya lapisan ozon bumi, masalah limbah berbahaya, dan pemanasan global. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonisistis pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.
16: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
17: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
16: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya nih, ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Heleh, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
2: Bukan gombal, Mas.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terdengar 72% publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran jadi tema KOP. Tuduh poin kita pada malam hari ini, di mana survei yang diselenggarakan Poltreking Indonesia pada 11 hingga 17 Mei 2026 menunjukkan 72,2% responden puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Faktor-faktor yang menyebabkan rakyat puas terhadap kinerja Prabowo Gibran adalah bantuan pemerintah yang dianggap tepat sasaran, yakni sebesar 14%. Lalu di bawahnya adalah program makan bergizi gratis atau MBG yang juga menopang kepuasan terhadap kinerja Prabowo Gibran. Lalu di bagian ketiga ada kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Faktor-faktor lain yang cukup signifikan ada soal ekonomi juga di 9,4% dan seterusnya. Alasan-alasan lain dari akses pendidikan, jaminan layanan kesehatan, kinerja yang terbukti. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando,
2: Mas Lukman dan seluruh pendengar Pro 3, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, bagaimana menyikapi survei dari Poltreking yang mengatakan 72% publik puas dengan kinerja Prabowo Gibran, sementara permasalahan dan kalau kita lihat ruang publik, apalagi di media sosial, ini masih banyak PR yang perlu dibenahi.
2: Ya, tentunya ketika hasil survei mengatakan sekitar 72,2% menyatakan kepuasan terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ini dilakukan evaluasi karena kan masih ada sekitar 28% lagi yang tidak puas terkait dengan kinerja pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena kalau kita lihat seperti tadi dikatakan oleh Mas Lukman, banyak

0: yang kontra itu sebagai lawan, tapi harus dirangkul dan juga didengarkan apa yang menjadi masukan-masukan supaya tingkat kepuasan masyarakat itu semakin meningkat. Karena kalau kita lihat dari hasil poll apa survei poll tracking itu juga, di sebelumnya itu kan ini terjadi penurunan. Kalau sebelumnya kan sekitar 74% dan sekarang itu 72%, walaupun disampaikan ada margin of error-nya ini, tetapi ini kan tetap juga harus menjadi perhatian penting dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya jangan sampai terjadi penurunan lagi ke depannya ketika dilakukan survei.
1: Kalau dari Rumah Politik Indonesia menyoroti dari sektor mana Pak yang memang masih perlu dibenahi ini?
0: Saya kira banyak yang apa ya hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini, terutama yang sekarang menjadi perhatian terkait dengan ekonomi. Walaupun kalau saya lihat ya berdasarkan hasil survei ini, ekonomi menempatin urutan keempat yang mendapat sekitar 9,4%. Ya, tetapi ini kan kalau kita lihat realita sekarang ini, bagaimana fakta di lapangan terkait dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat bawah, itu kan sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Pak Prabowo, terutama tim ekonomi Pak Purubaya, supaya bagaimana keadaan ekonomi ini bisa semakin stabil, dan ketika ekonomi stabil tentunya akan berpengaruh ke semuanya, baik itu keamanan, baik itu situasi politik. Terus kemudian walaupun pada saat ini Pak Prabowo sudah melakukan perbaikan terkait dengan MBG salah satu program prioritas, tetapi program-program prioritas lainnya ini harus menjadi perhatian beliau. Misalnya seperti Kooperasi Merah Putih. Ini kan harus menjadi perhatian juga, karena kalau kita lihat, dan saya juga melihat bagaimana tanggapan masyarakat, respon masyarakat terkait dengan pengadaan Kooperasi Merah Putih. Dan juga bagaimana informasi-informasi yang tersampaikan kepada beliau itu jangan sampai hanya ABS asal Bapak Senang. Gitu. Misalnya terkait dengan apa harga LPG misalnya, yang saya ambil contoh di di Kooperasi Merah Putih yang dikatakan 16.000, apakah nanti pada saat realisasi ketika masyarakat membeli itu tetap segitu? Jadi saya berharap jangan sampai seperti banyak terjadi manipulasi-manipulasi informasi-informasi yang tidak benar kepada Pak Prabowo, seperti pada saat adanya laporan-laporan masalah MBG. Jangan sampai terjadi di Kooperasi Merah Putih ataupun program-program lainnya, supaya ini apa ya, Pak Prabowo itu betul-betul memperhatikan, melihat realita di lapangan seperti apa. Jangan sampai terjadi lagi asal Bapak Senang, sehingga informasi-informasi bohong ini kan, ataupun informasi-informasi yang tidak benar ini mengakibatkan masyarakat menjadi tidak percaya, ataupun tingkat kepuasan kepada pemerintahan Pak Prabowo ini akan semakin tergerus ke depannya. Dan kita tentunya di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini, pemerintahan ini akan bisa berjalan baik sampai di akhir periode, karena tentu ini kan kita semua mengharapkan semua baik, karena kita semua juga yang akan merasakan ya kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, kondisi ekonomi, keamanan, politik yang tidak baik, kita sendiri yang merasakannya. Tetapi kalau kondisi ekonomi, politik, keamanannya semua baik, kita juga yang akan mendapatkan manfaatnya. Jadi harus sama-sama kita menjaga, tetapi kembali lagi, kritik tetap perlu dilakukan, dan pemerintah harus tetap mendengarkan apa masukan-masukan kritik yang diberikan, upaya dilakukan perbaikan ke depannya.
1: Baik,
0: Mas Lukman dan Mas Nindi, jadi termasuk juga para pendengar yang memberikan responnya. Jadi kalau kita dengarkan, ini kan respon positif sebenarnya yang disampaikan oleh para pendengar, tetapi ada harapan-harapan juga terkait dengan bagaimana terkait dengan komitmen dari pemerintahan ini. Misalnya terkait dengan lapangan pekerjaan. Jadi memang sebuah kebutuhan, dan ini salah satu janji politik Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ketika masih pada kampanye yang lalu. Sehingga bagaimana ini bisa direalisasikan. Jadi kalau saat ini pemerintah sedang berupaya, misalnya ketika melakukan kunjungan luar negeri untuk menarik investasi, untuk bisa datang ke Indonesia, ini kan bagian dari upaya untuk melakukan itu, supaya ketika

0: semakin banyaknya investasi, investor datang ke dalam negeri, dan akan semakin banyak peluang-peluang kerja. Makanya kita harus sama-sama juga menjaga stabilitas keamanan kita, stabilitas politik, supaya apa? Supaya pihak luar negeri ataupun investor dari luar negeri itu semakin percaya untuk bisa untuk berinvestasi kepada kita, termasuk juga bagaimana kita menjaga situasi lingkungan kita untuk orang-orang yang berinvestasi, untuk para pelaku ekonomi, supaya apa? Supaya mereka merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia dan tidak akan terjadi penutupan dan yang akibatnya terjadi PHK. Ini yang juga harus sama-sama kita lakukan, kita jaga, tidak hanya menuntut kepada pemerintahan, tetapi masing-masing juga memiliki peran untuk bagaimana supaya situasi ekonomi, politik, keamanan itu bisa terjaga, bisa stabil, dan apa yang kita harapkan terkait dengan lapangan pekerjaan, terkait dengan masalah ekonomi, betul-betul bisa stabil, walaupun memang tugas berat ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi semua masing-masing memiliki tanggung jawab. Dan terkait dengan masalah ekonomi, ini ya memang sangat dirasakan oleh masyarakat, apalagi ketika ibu-ibu pergi ke pasar, terjadinya apa peningkatan kebutuhan ya, yang tadinya misalnya sekali belanja cukup sekian apa, tetapi akibat situasi saat ini terjadi peningkatan yang sangat-sangat dirasakan, dan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintahan Pak Prabowo. Bila perlu Pak Prabowo, penting untuk melakukan bagaimana sebenarnya keberhasilan dari kerja-kerja dari tim ekonomi ini secara berkala dilakukan evaluasi. Kalau memang ada sesuatu yang perlu dilakukan perombakan, ya silakan secepatnya dilakukan perombakan, karena bagaimanapun juga ini kan terkait dengan bagaimana pemerintahan ini semakin dipercaya oleh masyarakat. Walaupun tadi misalnya tingkat kepercayaan itu ada sekitar 72% tentu ini, ya seperti tadi dikatakan oleh pendengar, harus tetap dilakukan evaluasi supaya bagaimana paling tidak bisa bertahan tingkat kepuasan masyarakat itu, kalaupun tidak bisa ditingkatkan, dan jangan semakin menurun kan gitu, karena kalau kita lihat kan ada terjadi penurunan sekitar 2% itu tadi, dan ini harus dijaga juga terkait dengan kekompakan dari apa tim yang ada di kabinet. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh salah satu Menko misalnya, ego sektoral ini yang sangat kentara, misalnya sangat dirasakan oleh salah satu Menko. Ini kan jangan sampai terjadi dan jangan sampai terungkap kepada publik, sehingga apa? Sehingga masyarakat menjadi bingung terkait dengan bagaimana kerja-kerja dari para pembantu presiden ini, dan akhirnya masyarakat melihat bagaimana kemampuan dari seorang pemimpin yang saat ini memimpin terkait dengan mengatur para anggota kabinetnya supaya tetap kompak, tetap solid, agar apa? Agar kerja-kerja itu bisa maksimal dilakukan.
1: Pak Fernando, kalau kita lihat ini ya untuk di bagian ketiga ini ada terkait dengan kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Justru dinamika hukum yang ada ini kan kita ketahui Pak Prabowo juga, pemerintah Pak Prabowo tidak memandang bulu gitu ya, siapapun bisa dihukum. Ini justru ada di peringkat ketiga melebihi MBG yang justru memiliki dinamika yang luar biasa ini di kalangan masyarakat. Gimana Pak Fernando melihat ini?
0: Ya, saya kira wajar, karena begini, Mas Lukman, kalau kita lihat kan ada sekitar 10,6%. Ini wajar saja ketika kepemimpinan beliau ini masih belum menempati tingkat pertama, karena apa? Karena masyarakat kan selama ini menantikan ketegasan beliau terkait dengan misalnya persoalan hukum yang berulang kali beliau sampaikan, dan itu disampaikan sebelum menjadi presiden, bahwa beliau akan melawan korupsi. Tetapi kan masyarakat menanti, kapan sih waktunya Pak Presiden ini, Pak Prabowo, untuk mengeksekusi terkait dengan perlawanan beliau terkait dengan korupsi. Dan ini baru terwujud belakangan ini kan gitu, baru dirasakan oleh masyarakat belakangan ini, dan ini sudah survei sudah lewat.
1: Sudah lewat ya. Justru kalau survei ini belum ini mungkin bisa peringkat pertama ini Pak ya.
0: Mungkin bisa peringkat pertama maksudnya. Jadi Memang inilah tingkat ketepatan, kecepatan untuk mengeksekusi apa yang dijanjikan itu, ini sangat berpengaruh terkait dengan bagaimana kepemimpinan seseorang. Dan itu juga yang saya perhatikan, kenapa tingkat kepemimpinan ini di urutan ketiga dan mendapatkan 10.6%. Saya berharap semakin ke depan Pak Prabowo akan semakin menunjukkan bagaimana kepemimpinan beliau sebelum sejatinya, bahwa memang beliau seorang yang keras, seorang yang memiliki karakter untuk melawan korupsi dan betul-betul menepati apa yang sudah dijanjikan, termasuk misalnya realisasi tentang rumah bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Gitu. Ini kan harus betul-betul direalisasikan, karena sampai saat ini hanya seremonial-seremonial yang dilihat oleh masyarakat, tetapi bagaimana misalnya tentang wujud terkait dengan sekian juta rumah itu yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Makanya saya kembali meminta kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terkait dengan kerja-kerja para menterinya, dan ada parameter yang dilakukan untuk bisa mengevaluasi mereka, dan ada rentang waktu yang diberikan juga. Karena waktu terus berjalan, pemerintahan ini tidak terasa juga nanti akan segera berakhir di 2029. Ini sudah 2026, nggak terasa masuk 2027, 2008 sudah sibuk ngurusin politik, dan akhirnya program-program yang menjadi prioritas itu sudah tidak lagi menjadi prioritas para menteri. Paling tidak selama sekitar 3 tahun ini harus 2 tahun ini harus kerja keras bagi para menteri. Kalau memang tidak mampu, ya saya berharap Pak Prabowo segera copot evaluasi mereka, supaya orang-orang yang kapabel, orang-orang yang memang memiliki integritas dan loyalitas kepada Pak Prabowo yang mampu bekerja, itu yang dipilih ke depannya. Supaya jangan hanya sekedar representasi partai politik dan orang-orang yang hanya sekedar membantu pada pilpres yang lalu, tetapi orang-orang yang memang loyal terhadap negara ini, loyal terhadap pemerintahan, dan mau bekerja sama untuk mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan, sudah diprogramkan, agar bisa terrealisasi ke depannya. Karena ini sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat itu harus dijaga tingkat kepercayaannya.
1: Iya. Baik, Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Salam sehat buat semua. Ya. Sehat dan sukses selalu.
1: Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran atau approval ratingnya, ini adalah penilaian publik terhadap kinerja pemerintah yang menyatakan sangat puas gitu ya. Dan jika dijumlahkan total mencapai 72.2%. Sangat puas sebesar 6.2%, cukup puas 66.0% ya. Dan survei nasional di mana evaluasi kinerja pemerintah sebentar ini menyatakan kurang puas sebesar 23.2% dan yang sangat tidak puas sebesar 1.9%. Dengan demikian total masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah berada di angka 25.1%. Program-program yang langsung menyentuh masyarakat, dan dari survei ini memang yang dianggap tepat sasaran gitu ya, terkait dengan bantuan pemerintah yang dianggap tepat sasaran, lalu ada MBG, dan yang ketiga, di bagian ketiga ada kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Sekjen Partai Demokrat, Pak Herman Khairon.
3: Wawancara Pro 3.
1: Pak Herman.
4: Mas Lukman, sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Pak Herman, ya. Bagaimana Partai Koalisi melihat angka 72% ini sebagai cerminan nyata kondisi, apakah cerminan nyata kondisi rakyat di lapangan ini, Pak?
4: Ya, tentu pertama di tengah situasi global yang tidak menentu, tekanan ekonomi yang begitu kuat, dan ini rakyat masih menaruh harapan bahwa Pak Prabowo dapat melewati masa-masa sulit ini, dan tentu rakyat masih merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden masih memberikan harapan, dan tentu saat ini banyak program yang ini terasa betul oleh masyarakat secara langsung. Misalkan 60 juta MBG dirasakan, ya meskipun tentu tidak terlepas dari persoalan hari ini, hari kemarin yang menghebohkan seluruh rakyat Indonesia, tetapi program tersebut tentu dirasakan kebaikannya oleh rakyat. Kemudian dimulainya sekolah rakyat yang bisa menampung terhadap warga tidak mampu. Dan kalau boleh tanya sekarang, sekolah sampai tingkat SMA kan gratis, tidak ada pungutan apapun. Itu, jadi kalau melihat situasi itu ya, tentu rakyat masih memberikan kepercayaan bahwa Pak Prabowo masih mampu untuk melewati masa sulit ini dan tentu bisa mencapai terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ke depan.
1: Sektor mana, Pak, yang masih menjadi perhatian utama dari Partai Koalisi untuk dibenahi dari pemerintahan Prabowo Gibran?
4: Ya, kita harus bersatu betul ya. Sekarang ini kan tidak bisa kita melewati masa sulit ini dengan hanya menyandarkan kepada Presiden ataupun pemerintah semata. Tentu seluruh rakyat Indonesia, seluruh potensi bangsa, para abdi negara di semua tingkatan, di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, ini kan harus bergandengan tangan, bersatu, dan saya kira itu adalah modal dasar untuk melewati masa sulit ini. Karena kita tidak bisa pungkiri ya, bahwa dengan kenaikan harga ICP, minyak internasional akibat situasi geopolitik yang saya kira perang Amerika Israel dengan Iran yang malah timbul kembali hari ini gitu ya, dan telah menutup Selat Hormuz yang ini menjadi jalur vital suplai minyak dunia. Ini kan belum tahu sampai kapan gitu. Dan pada sisi lain ya mempengaruhi terhadap pasar keuangan, mempengaruhi terhadap ekonomi makro, dan pada akhirnya juga Indonesia terdampak gitu, sehingga nilai tukar rupiah misalkan sekarang kan jatuh di 18.000 gitu. Nah, pada sisi lain juga tentu ketidakpastian ini saya kira yang harus kita perhatikan bersama. Kita harus bergandengan tangan. Kita harus punya optimisme. Karena hal-hal seperti ini kan sudah pernah kita lewati. Krisis-krisis ekonomi yang tentu menimbulkan kekhawatiran dan menimbulkan berbagai dampak di masyarakat juga pernah kita alami. Dan kuncinya ya kalau kita bersatu bersama-sama dipimpin oleh Presiden Prabowo ke depan, tentu ada harapan-harapan yang kalau melihat dari indikator makro yang pernah disampaikan di DPR kemarin, untuk pertumbuhan kita bisa mencapai antara 5,8 sampai 6,5%, kemudian inflasi stabil, dan kita bisa melakukan ekspansi dengan meningkatkan terhadap kesejahteraan masyarakat, nilai tukar petani naik, nilai tukar nelayan naik. Tentu kan ini menjadi harapan kita bersama. Oleh karenanya, menurut saya tujuan ini mari kita saling bergandengan tangan. Kritik mungkin boleh gitu ya. Tetapi juga yang lebih penting bagaimana negara kita melewati situasi yang tidak mudah, dan tentu bisa kita kembali normal dan bisa membangun kembali bangsa dan negara ke depan.
1: Nah, ini bagaimana, Pak, koalisi memastikan bahwa informasi tentang kebijakan tidak hanya diterima secara positif di media tetapi juga dipahami di tingkat akar rumput ini?
4: Ya, kami meyakini harapan atas ketegasan Pak Prabowo, atas kesungguhan Pak Prabowo, atas perhatian khusus kepada rakyat, kemudian selalu mengedepankan pasal 33 sebagai basis untuk membangun ekonomi rakyat, dengan menyandarkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya digunakan kemakmuran rakyat. Saya kira ini dipahami betul ya. Ya, meskipun sekali lagi bahwa tekanan global sangat kuat sekali gitu. Nah, tetapi saya kira bisa dilewati lah masa-masa seperti ini.
1: Nah, artinya dan banyak kebijakan
4: yang diharapkan rakyat.
1: Ya, artinya banyak kebijakan atau program dari pemerintah pusat gitu yang menyentuh masyarakat di bawah gitu. Namun informasi ini tidak diterima secara utuh karena terdistraksi dari media sosial yang ada ini. Bagaimana Pak dari koalisi memastikan informasi kebijakan yang memang secara utuh ini bisa diterima di akar rumput ini, Pak?
4: Ya, maka itu pro kontra itu kan pasti terjadi.
1: Iya.
4: Mungkin kelas tertentu yang merasa bahwa situasi ini harus berpihak kepada kelas tertentu. Tetapi kan yang pasti bahwa sebagian besar anggaran ini kan sekarang teralokasi langsung kepada rakyat.
1: Iya.
4: Tadi saya menyebutkan 60 juta MBG sudah melayani siswa dan masyarakat tidak mampu. Kemudian sekolah rakyat sekarang sudah memulai dengan 40 ribu siswa. Kemudian kesehatan gratis dan lain sebagainya. Tentu ini adalah program-program yang langsung menyentuh rakyat. Dan ya memang semestinya sekarang dimulai kembali program-program padat karya, program-program yang bisa meningkatkan daya beli, supaya juga mampu ini meningkatkan terhadap sektor produksi gitu. Dan ini harapannya ada di KDMP, harapannya ada di Koperasi Desa Merah Putih, yang ini bisa menjadi primoper pembangunan di desa-desa, bisa menjadi lokomotif pembangunan ke depan, yang saya kira memang harus ada percepatan. Bagaimana Koperasi Desa Merah Putih menjadi trigger terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bayangkan ya Mas ya, aku baru pulang dari Maluku Utara. Maluku Utara itu sekarang pertumbuhan ekonominya itu 39% gitu. Nah, semestinya kan 39% ini tercermin dari peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
1: Iya.
4: Nah, kalau kemudian tidak ada triggernya, ini bisa saja menjadi pertumbuhan yang begitu saja tidak memberikan dampak. Oleh karenanya, dengan nanti adanya Koperasi Desa Merah Putih, mudah-mudahan bagian tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor mineral di sana gitu. Nah, ini bisa nanti diintegrasikan karena keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih bisa dalam berbagai sektor. Jadi kalau saat ini menganggap bahwa bansos-bansos dan program-program yang langsung ke masyarakat justru ini yang menjadi basis kepercayaan terhadap Pak Prabowo, ada harapan ke depan bahwa sesungguhnya juga values dari sumber daya alam Indonesia yang selama ini menjadi penopang terhadap kehidupan ekonomi rakyat, ya tentu nanti bisa diimplementasikan melalui lembaga-lembaga yang ada di desa.
1: Baik. Pak Herman Khairon, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Herman.
4: Diberikan kesabaran dan persiapan. Amin. Untuk secara bersama-sama bersatu ke depan menyongsong Indonesia lebih baik.
1: Amin, amin. Dengar Sekjen Partai Demokrat Herman Khairon.
3: Tari panen durian Sumber Jambi atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten, seperti salah satunya pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada Gebyar Gunungan Hasil Bumi se-Kabupaten Jember dan Pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana nilai tukar dolar Amerika Serikat yang terus menguat terhadap rupiah membawa berkah bagi sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat. Laporan yang disampaikan Muhammad Halwi.
1: Angka kunjungan kita ke destinasi masih bagus.
2: Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTB tercatat meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB mencatat sebanyak 8.686 wisatawan mancanegara masuk melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada April 2026. Jumlah itu meningkat 35,13% dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 6.428 orang. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, menilai kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, pelemahan rupiah membuat destinasi wisata Indonesia termasuk NTB menjadi lebih kompetitif bagi wisatawan asing.
1: Ya, alhamdulillah sih kalau kayak begitu kan, di tengah situasi kondisi global yang sulit diterka dan diprediksi, angka kunjungan kita ke destinasi masih bagus. Ya, dampak daripada nilai kurs ya juga punya andil.
2: Sementara itu, Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Ia mengatakan, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili perlahan mulai membaik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Utara.
3: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
2: Kenaikan jumlah wisatawan yang diikuti meningkatnya tingkat hunian hotel juga memberi dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Pemprov NTB menyatakan akan terus memperkuat kualitas destinasi wisata hingga promosi yang lebih terarah guna menjaga tren positif sektor pariwisata daerah. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Jakarta Fair Kemayoran tahun ini akan digelar selama 32 hari. Dimulai dari 11 Juni hingga 12 Juli tahun 2026. Laporannya disampaikan Noviana Gebi.
4: Ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran JFK 2026 akan berlangsung selama 32 hari mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di Jakarta International Expo, JXpo Kemayoran Jakarta Pusat. Pameran Jakarta Fair tersebut ditargetkan mampu menarik lebih dari 6 juta pengunjung dengan nilai transaksi 8 triliun rupiah. Demikian dikatakan Direktur Marketing JXpo Kemayoran, Ralph Schneeman, di Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.
5: Kita lihat tahun lalu kita mencapai kurang lebih 5,9 juta pengunjung dengan transaksinya 7,3. Of course kita harapkan tahun ini pengunjungnya akan di atas 6 juta dan mungkin transaksinya juga mendekati 8 triliun target kita. Tapi ini memang semua tergantung situasi kondisi ya. Kita juga tahu bahwa sekarang situasi kondisi dunia juga berpengaruh secara tidak langsung. Kita harapkan pengaruhnya di Indonesia atau Jakarta secara khusus itu tidak sebesar di tempat lain. Bekerja sama sangat-sangat dekat dengan pihak Pemprov DKI.
4: Sementara itu, General Manager Operation JXpo, Oki Setiawan mengatakan berbagai fasilitas pendukung juga telah ditingkatkan termasuk akses transportasi umum menuju arena pameran. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penambahan layanan bus TransJakarta yang terhubung langsung dengan area Jakarta Fair.
6: Saat Jakarta Fair juga akan ada rute TransJakarta tambahan ke Jakarta Fair dari beberapa lokasi bisa sambung sampai ke Jakarta Fair. Haltenya akan langsung di halte yang melengkap dengan pintu 2 kita.
4: Selain mencatat transaksi besar, Jakarta Fair juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas karena membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM serta menciptakan lapangan pekerjaan selama penyelenggaraan berlangsung. Tahun ini, jumlah peserta meningkat menjadi 2.800 peserta dengan 1.800 stan terdiri atas 55% sektor swasta dan 45% UMKM. Tiket Jakarta Fair Kemayoran tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp40.000 untuk hari Senin, Rp50.000 untuk hari Selasa hingga Jumat, serta Rp60.000 untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri, dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Payung sebelum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita bahas ya soal Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, sejauh mana sebenarnya apa poin-poin yang perlu diperbaiki dari BGN, belajar dari kasus yang sudah terjadi. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa Kejagung sudah melakukan penetapan tersangka terhadap 3 mantan pejabat BGN dengan sejumlah barang bukti yang sudah dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Mengenai hitung-hitungan kerugian negara masih dihitung oleh Kejagung, dan juga berapa yang didapatkan oleh para tersangka tersebut juga masih dihitung oleh Kejaksaan Agung. Nanti kita update bagaimana informasi terkininya. Seperti biasa, Anda juga, kami juga sudah bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance, Sidik Pramono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sidik, ini kan semuanya. Dari kasus yang terjadi berarti kan ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Contohnya dari reformasi tata kelola dan juga akuntabilitas anggaran. Nah, ini dari sisi ini saja apa yang mestinya diperbaiki sebenarnya, Pak Sidik?
2: Ya, pertama tentu kalau kita melihat bahwa kasus yang menjerat pimpinan BGN ini juga harus dilihat sebagai sebuah kegagalan tata kelola ya. Pertama, tentu kita harus melihat bahwa ini ada soal kebijakan atau policy, ada program dan tata kelolanya. Kalau kita melihat kebijakannya, upaya atau keinginan Presiden Prabowo untuk mengurangi masalah gizi, meningkatkan kualitas SDM, kita tentu oke di situ ya.
1: Yeah.
2: Kemudian programnya diwujudkan dengan program makan bergizi gratis. Ini ada pertanyaan juga ini, bagaimana tujuan itu diwujudkan kan? Siapa dan di mananya ini kan selalu masih menjadi problem. Kemudian yang juga paling terlihat adalah soal tata kelola. Siapa melakukan apa, aturannya seperti apa, pengawasannya seperti apa. Dan kita tahu bahwa BGN adalah aktor kunci dalam pelaksanaan program ini. Tapi yang paling mencolok adalah dari perspektif governance adalah adanya ketidakseimbangan antara skala program yang sangat besar dengan kapasitas tata kelola yang harus dijalankan oleh BGN sebagai aktor utamanya. Anggarannya besar, tapi di sini kita melihat ada banyak problem yang menunjukkan ada gap besar di dalam tata kelola. Dan kalau kita lihat sendiri Pak Zaini, Presiden MBG ini kan Kepala BGN kalau tidak salah di Agustus 2025 diangkat. Kemudian MBG mulai diimplementasikan Januari 2025. Dan kita tahu bahwa peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025 itu terbitnya kan belakangan gitu, ketika tahap ini sudah mulai berjalan gitu. Jadi di situ juga banyak sekali gap yang terkaitan dengan tata kelola, misalnya soal dulu kita pernah tahu kan soal pengawasan makanannya, kualitasnya seperti apa. Kemudian juga kita mempertanyakan soal kapasitas SPPG-nya, koordinasi antar lembaganya, dan muncul belakangan soal akuntabilitas keuangannya dengan banyaknya procurement yang dilakukan oleh BGN
1: yang tidak sesuai dengan kebutuhan lah begitu ya, pengadaan barang jasanya ya.
2: Kemudian juga ada soal akuntabilitas, dan kemudian agak kita sesalkan dan orang juga sebenarnya sudah mempertanyakan dari dulu adalah banyaknya pernyataan dari pimpinan BGN yang kemudian ternegasikan dengan adanya penangkapan ini, bahwa tidak ada pokok kalingkong dalam penunjukan titik SPPG, kemudian juga tidak ada main-main yang lain. Tetapi kemudian ini menjadi soalan, dan sekali lagi ini akhirnya kan membuat kita bertanya-tanya bahwa sebenarnya ini ada, kalau kita lihat pakai pendekatan behavioral insight kan ada problem yang sangat, menurut saya sangat mendasar, bahwa kita melihat kebijakan ini terlalu berfokus pada indikator formalnya. Artinya kan kita ingin, maksudnya pemerintah ingin penerimaan pajaknya sekian juta, itu yang selalu disampaikan. SPPG-nya sekian puluh ribu, dan ini berbeda dengan negara yang lain. Tetapi pada akhirnya ini kan kita harus melihat ini sebagai kebijakan yang bisa mempengaruhi realitas perilaku masyarakat dan juga legitimasi dan kepercayaan publik gitu. Persoalannya gini, kalau kemudian ini programnya besar tidak diawasi kan, kemudian ada inisiatif yang aneh-aneh itu kan membuat orang menjadi permisif bahwa, oh boleh loh kalau program pemerintah itu kemudian dibikin begitu jor-joran misalnya. tanpa pengawasan. Kemudian juga membuat orang ya legitimasinya terkikis gitu, karena terlalu banyak hal yang pernyataan, terutama kalau kita merefer lagi pernyataan-pernyataan dari para pimpinan BGN yang kemudian memutarbalikkan hal yang semestinya gitu. Hal-hal seperti itu yang menurut saya menunjukkan bahwa problem tata kelola tadi ada hal besar yang harus dibenahi dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Sebenarnya kekhawatiran itu sudah ada sebelumnya.
1: Pak Sidik, program besar seperti ini dengan sasaran atau target yang besar, dananya juga besar, kan harusnya memang ada SOP yang rigid begitu ya Pak Sigit ya. Dan Istana kan sudah mengatakan bahwa pemecatan Dadan diganti dengan Bu Nani ini kan juga karena ada pelanggaran SOP. Kejagung juga menyebut itu juga, indikasinya seperti itu. Sebenarnya Pak Sidik pernah nggak melihat SOP-nya dari BGN, Pak?
2: Saya secara pribadi belum pernah, tetapi salah satu mahasiswa saya juga pernah melakukan dan juga ada SOP-nya sebenarnya. SOP untuk pengelolaan, maksud saya di level SPPG ya.
1: SPPG-nya saja, bukan secara nasional pengelolaan keuangannya saya, bagaimana saya harusnya begitu
2: belum,
1: ya.
2: Belum melihat, tetapi kalau kita secara tata kelola organisasi yang atau tata kelola organisasi publik yang baik, tentu soal transparansi itu menjadi yang sangat penting.
1: Harusnya karena terbuka untuk publik bisa, SOP-nya begitu Pak Sidik?
2: Tentu ada batas-batas di mana kita harus mendapatkan, kita sebagai publik berhak
1: harus tahu
2: informasi yang memadai.
1: Karena ini APBN kita, yang digunakan begitu ya, anggaran dari masyarakat juga begitu. Jadi, ya Mas Edik ya.
2: Jadi ini transparansi itu tidak boleh hanya didudukan sebagai pelengkap, tapi ini sebuah persyarat. Apalagi tadi kita tahu anggarannya besar. Kemudian ya mestinya pada saat yang sama itu kebutuhan untuk melakukan pengawasan dan keterbukaan itu juga sama besarnya. Kalau misalnya kita di sektor swasta, di banyak perizinan yang dilakukan itu ada istilahnya ultimate beneficial owner ya, yang untuk menunjukkan siapa sih individu penerima manfaat paling ujung dari pengelolaan ini. Sekarang kan ternyata terbuka, sebenarnya ada sekiannya ya, konon ya, ini menurut keterangan Kejagung kemarin, ada sekian yayasan yang ternyata terafiliasi dengan para petinggi itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat lagi, kita lacak lagi SPPG itu siapa sih sebenarnya pengelolanya dan lain-lain, itu kan kalau misalnya terbuka, apalagi ini kan duitnya besar sekali, bahkan sampai kemudian sebagian orang menganggap ini menggerus alokasi untuk dana pendidikan, ya mestinya pada saat yang sama transparansi itu bukan sesuatu prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar gitu. Dan di sini pemerintah juga mestinya tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif gitu, tetapi juga memastikan bahwa ada akuntabilitas, bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara ini juga bisa ditelusuri oleh manfaatnya untuk publik dan juga terutama penerima program. Jangan sampai kemudian justru yang menjadi penerima manfaat, yang menjadi sasaran utama dari program ini, justru mendapatkan manfaat yang tidak lebih besar daripada pemburu rente dari program ini.
1: Nah ini kan publik akhirnya bertanya-tanya, selama ini sebenarnya transparansi anggarannya bagaimana, dan apakah memang pernah ada audit rutin terhadap BGN? Karena kan ini sudah berjalan hampir 1 tahun lebih ya Pak Sidik ya? Harusnya kalau aturan dari negara ya Pak, setahu Pak Sidik begitu ya, audit itu dilaksanakan berapa bulan sekali sih Pak, harusnya Pak, terhadap anggaran pemerintah yang ada di BGN misalkan begitu?
2: Ya pasti setidaknya untuk laporan apa, setiap tahun ya paling tidak kan ada program yang sudah dilakukan misalnya oleh BPK misalnya.
1: BPK,
2: kita tidak pernah mendengar BPK memanggil itu. Di DPR,

0: negara dan berapa rupiah yang didapatkan oleh tiga tersangka ini, Pak Sidik. Nah, apakah ini memang audit investigatif yang perlu dilakukan kalau begitu, Pak?
1: Kalau itu wajib.
0: Wajib itu ya?
1: Iya, dan ini kan programnya juga bukan hanya sekedar program memberi makan, artinya bukan hanya biaya yang dikeluarkan untuk makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah kita, tetapi juga ada biaya-biaya untuk penyelenggaraan organisasi BGN gitu, termasuk SPPG-nya di jajarannya kan, termasuk pengadaan kaos kaki, yang lain-lain tape dan yang lain-lain itu kan juga bermasalah. Jadi menurut saya itu juga harus dikejar sampai ke bawah. Dan kalau kita melihat ada tiga pimpinan tinggi ya, kepala, wakil kepala dua, itu artinya kan ada sesuatu yang lebih besar sekali yeah. gitu dalam organisasi ini, antara mereka tiga-tiganya bekerja secara sistematis ataupun kemudian bekerja sendiri-sendiri dengan tujuan yang sama gitu untuk mendapatkan keuntungan. Ini menunjukkan ada problem besar dalam organisasi BGN, dan sebagai organisasi yang baru dengan harapan besar yang dibebankan oleh presiden, yang ditugaskan oleh presiden, ini tentu sesuatu yang memprihatinkan buat kita semua.
0: Ya, ini karena kurangnya transparansi, kemudian juga auditnya kita tidak tahu bagaimana jalannya, dananya untuk apa saja, akhirnya banyak celah kalau begitu ya, Pak Sidik ya, yang bisa dimanfaatkan nih.
1: Ya. Betul sekali, banyak sekali celah yang ya sejauh ini kan sebenarnya publik sudah mengkritisi, melihat ini sebagai suatu hal yang harus diperbaiki, tetapi sekali lagi kita tidak boleh menyatakan pengingkaran, tapi pada saat yang sama jawaban-jawaban yang disampaikan itu seolah-olah
0: ngeles begitu, Pak, bahwa, jawabannya.
1: Iya, jawabannya seolah-olah terkesan baik-baik saja, sementara kita melihat di lapangan teman-teman kalangan masyarakat sipil melihat ini adalah sesuatu yang memang harus diperbaiki, bahkan mungkin perbaikannya harus total gitu, agar programnya, kalau memang programnya mau tetap berjalan, tentu harus ada akuntabilitas anggaran dan juga manfaatnya sampai kepada masyarakat.
0: Ya, nah ini kan salah satu pimpinan baru dari BGN adalah dari BPKP ya, Pak. Harapan Pak Sidik dengan adanya unsur BPKP di sana seperti apa ini? Pak Sidik, soal penggunaan anggaran apa tidak begitu, Pak?
1: Ya, tentu kita harapkan beliau dengan keahliannya, kepakarannya dalam bidang itu bisa memberikan warna untuk perbaikan akuntabilitas di organisasi BGN ini dan juga dalam program MBG ini. Jadi jangan sampai kemudian kesalahan-kesalahan yang sama terulang, kemudian identifikasi persoalan yang sudah banyak ini ya, identifikasi yeah. masalahnya juga bisa diperbaiki, karena kita tentu berharap bahwa kalau memang program ini dilanjutkan, tentu dengan begitu banyak perbaikan, atau mungkin kalau berdasarkan evaluasi memang terpaksa harus dihentikan misalnya, juga harus bisa memberikan manfaat tadi, dan juga jangan sampai kemudian kualitas orang yang memimpin, kapasitas orang yang memimpin itu menjadi sangat dominan gitu, karena kita mengharapkan program ini, organisasi ini ditentukan oleh kualitas institusinya gitu. Yeah. Jadi bukan orang yang ditempatkan di situ, tapi orang itu harus memberikan warna dan organisasi ini bisa berjalan dengan baik.
0: Ya, nah ini kan bukan hanya soal kong-gali-kong bahwa SPPG yang berdiri itu kan ada hubungannya atau terapiasi lah dengan yayasan milik ketiga orang ini. Begitu artinya kan memang ada jual-beli SPPG. Selain itu kan juga ada pengadaan barang yang ternyata tidak sesuai. Nah ini kan memang menjadi celah korupsi para pejabat kita ini, Pak, pengadaan barang dan jasa begitu ya. Ini kok sepertinya apa ya, tidak ada yang belajar atau bagaimana Pak Sidik kalau begitu, Pak? Bapak lihat hal ini.
1: Iya, betul. Tentu ini ya, apalagi kalau kemudian kita lihat lagi jawaban-jawaban atau sanggahan-sanggahan dari pihak BGN.
0: Yeah. Iya.
1: Ya, jadi kita kalau belajar, kalau ujungnya misalnya ini kita anggap sebagai sebuah korupsi kebijakan, keputusan-keputusan organisasi misalnya, bukan hanya sekedar uang ini mengalir kepada siapa, tetapi misalnya dari proses procurement-nya, memilih vendor yang tidak punya pengalaman,
0: yeah.
1: kemudian pengadaan barangnya yang juga aneh-aneh spesifikasinya. Aneh-aneh itu maksudnya apakah ini perlu diadakan saat ini yeah. atau masih nanti, kemudian apakah ini harus ditanggung negara ataukah dibagikan kepada mitra misalnya, bahkan sampai urusan kaos kaki saja harus kemudian pengadaannya di pusat.
0: Yeah. Ini kan jadi satu pasang 100.000 kaos kaki harganya. Yeah. Kan tidak masuk akal itu kan, dari harga saja begitu.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, itu rekan-rekan kita yang berdagang di Tanah Abang mungkin ketawa nih, 100.000 tuh terlalu, mungkin untuk kapasitas yang begitu banyak, volume yang begitu banyak tentu sangat mahal ukurannya begitu. Jadi yeah. ya hal-hal itu yang ada, apakah perlu diadakan, terus kemudian waktunya kapan, ini kan jadi pertanyaan. Begitu pertanyaan itu muncul pada saat yang sama, ya orang mempertanyakan, dan ujung-ujungnya kalau kepercayaan

0: orang mempertanyakan dan kemudian menjawabkan jawaban yang tidak memadai, tentu ujungnya adalah defisit kepercayaan, dan itu akan membahayakan gitu. Karena kita tahulah program ini menjadi program andalan pemerintah saat ini, dan juga kalau dari survei indikator kita lihat sebenarnya ini punya kontribusi signifikan untuk popularitas dan elektabilitas rezim yang saat ini gitu.
1: Iya. Nah, kalau dilihat dari kasus ini kan berarti kan pengadaan barang dan jasa masih menjadi celah yang empuk untuk dikorupsi ya, Pak Siddiq ya. Baik itu di pemerintah daerah maupun juga di lembaga negara begitu. Kalau begitu apa sih Pak untuk menutup celah ini agar tidak terjadi lagi celah-celah yang bisa jadi celah korupsi pengadaan barang dan jasa, Pak Siddiq? Seperti apa harusnya, Pak?
0: Menurut saya keterbukaan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan kemudian juga memberi ruang untuk publik melakukan pengawasan
1: ya.
0: Melakukan pemantauan dan juga memberikan feedback, masukan, dan responnya juga harus disampaikan dengan proper gitu. Artinya tidak bisa kemudian, kalau kita bahasa Belandanya, kopah ya mungkin ya, kelas kepala, yeah, bahwa ini paling bagus gitu. Pada akhirnya respon-respon masyarakat itu juga harus menjadi salah satu perhatian. Aspirasi masyarakat juga tidak bisa diabaikan dalam hal ini, karena kita percaya bahwa ketika kemudian kepercayaan publik itu menurun drastis, anjlok, itu biayanya untuk memulihkannya itu
1: ya, sangat besar,
0: lebih Pak, mahal daripada ketimbang biaya yang kita keluarkan untuk menjalankan program ini.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Siddiq, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Ya, terima kasih
1: Pak Siddiq Pramono. Demikian narasumber kita ya, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance, Siddiq Pramono.
2: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Lu juga masih bertanya-tanya, kenapa sampai bisa terjadi kembali kasus korupsi di lembaga negara yang anggarannya cukup jumbo, yaitu dari praktek jual beli SPPG sampai soal pengadaan barang dan jasa yang memang menjadi modus korupsi tradisional, baik itu di pemerintahan daerah maupun juga di lembaga pemerintahan. Nah, kita sudah bersama juga ya dengan mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM periode 2018-2021, Oce Madril.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Oce, ini kan publik kemudian bertanya-tanya untuk modusnya. Ini kan salah satunya kan modus pengadaan barang dan jasa, modus klasik korupsi begitu ya, Pak Oce. Kok sampai bisa kembali terjadi kebobolan lagi di lembaga negara ini, bagaimana Pak Oce juga melihat itu?
4: Ya, memang sebetulnya pertama tentu saja kalau kita melihat kasus ya, kayak dugaan yang terjadi di BGN, sumber persoalannya menurut saya anggaran yang jumbo tanpa diikuti dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang baik.
1: Yeah.
4: Karena problemnya adalah problem pengadaan, sudah bisa kita pastikan pertama problemnya adalah soal tata kelola yang sangat buruk berarti. Sehingga masih terjadi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, sudah pasti ini ada semacam moral hazard yang sangat besar dari personil-personil di pengelola dana tersebut, sehingga tergoda untuk menggunakan kekuasaan untuk tujuan koruptif begitu.
1: Ya, tergoda atau memang sudah niat begitu Pak melihat anggaran yang jumbo?
4: Ya memang di kementerian, lembaga atau di badan yang badan-badan pemerintah yang anggarannya super besar seperti ini, itu memang sudah layak dari awal kita sudah harusnya menduga begitu. Yeah. Ini bisa terjadi fraud. Nah, oleh karena itu perlu pengetatan sistem dan pengawasan. Nah, cuma yang di BGN ini yang saya lihat yang terjadi adalah tata kelolanya buruk, kemudian pengawasannya nyaris, boleh jadi pengawasannya jangan-jangan nggak ada begitu ya, yeah, di internal mereka begitu ya. Karena sebagai sebuah lembaga baru, Badan Gizi Nasional ini kan mestinya dia bisa membangun tata kelola dari awal dengan lebih baik. Anggarannya besar, ya. Yeah. Kemudian relatif mendapatkan dukungan politik dari presiden. Jadi harusnya mereka bisa melakukan banyak hal soal kelembagaannya. Lembaganya kuat, sistemnya kuat, personil dia bisa rekrut dengan baik, begitu ya. Karena anggarannya besar dan mendapat perhatian dari presiden. Tetapi nampaknya pimpinan BGN ini tidak punya visi seperti itu.
1: Yeah.
4: Sehingga yang terjadi adalah korupsinya bukan pada level bawah ya, fraudnya ya, tapi mereka sendiri yang terlibat, yeah, begitu ya. Ini sudah nggak ada penjelasan lain nih, teori-teori sudah habis ini Pak Zaini ya, untuk menjelaskan soal kenapa masih terjadi korupsi seperti ini ya. Teori-teori korupsi saya kira sudah habis lah untuk membahas problem yang terjadi di BGN semacam ini, karena ini langsung tiga pimpinan yang terlibat dan mereka yang harusnya menciptakan sistem malah mereka yang terlibat. Jadi menurut saya ini betul-betul korupsi dengan tipe greedy ya.
1: Yeah.
4: Jadi kalau ada petty corruption, ada tipe greedy corruption ya, korupsi dengan ketamakan. Nah, ini nih contoh korupsi dengan ketamakan itu gitu.
1: Ya. Yeah. Nah, ini kan berarti kan ada dua pihak yang memang menjadi faktor utama. Pertama manusianya, kedua sistemnya ya, Pak Oce ya.
4: Yeah.
1: Dari manusianya, yeah, dulu Pak. Kalau Pak Oce lihat tiga orang ini sebenarnya ketika mereka akan diangkat menjadi pimpinan BGN itu sudah ada seperti apa ya, track record yang jelas atau tidak, atau diteliti dulu gak oleh mungkin ya pemerintah begitu, ini orangnya benar atau enggak begitu Pak Oce? Itu bisa bagaimana sih ya, Pak, prosedur kan sebenarnya harusnya
4: ketika,
1: begitu?
4: Ketika program ini diluncurkan sebagai bagian dari visi misi presiden, tentu banyak yang mendukung, banyak juga yang mengingatkan ya, akan program ini akan memakan anggaran yang besar sehingga perlu dikelola dengan lembaga yang baik, orang-orang yang mumpuni begitu, profesional. Yeah. Terhadap mantan kepala BGN sendiri itu kan sebetulnya banyak protes atau banyak hal-hal, yeah, kontroversial yang profilnya tidak cocok lah ya, ahli serangga, tapi
1: banyak masukan masyarakat lah waktu itu ya Pak Oce ya,
4: banyak masukan, yeah, masyarakat. Dan berbagai kejadian di awal soal MBG yang dikelola dengan cara yang tidak profesional itu mestinya sudah menjadi alarm yang peringatan bagi istana mestinya untuk segera melakukan evaluasi ya, ketika terjadi keracunan ya, ketika terjadi keterlambatan makanan dan seterusnya. Nah, ada memang unprofessional conduct yang nampaknya itu terjadi di level pimpinan begitu.
1: Yeah.
4: Saya melihat profil ketiga pimpinan ini kan ya relatif tidak punya pengalaman yang panjang dalam hal mengelola anggaran, mengelola sebuah lembaga yang super besar seperti ini ya.
1: Yeah.
4: Nah, ini yang diikuti dengan model kelembagaan yang lemah. BGN itu menurut saya model kelembagaannya lemah lah, jauh dari lembaga-lembaga yang baru diciptakan ya. Misalnya dulu ketika KPK baru diciptakan, mereka memperkuat pengawasan internal,
1: yeah,
4: memperkuat model kontrol di dalam. Nah, ini BGN ini kan pertama anggarannya besar, tapi kita nggak tahu, tertutup begitu ya, tidak transparan. Yeah,
1: transparannya tidak ada, transparansinya soal anggaran, penggunaannya bagaimana, publik tidak tahu itu ya.
4: Tidak, oh, ada. Ya. Anggarannya selalu muncul dengan anggaran-anggaran yang super jumbo yang tidak logis, misalnya pengadaan motor, pengadaan kaos kaki,
1: seragam, kaos kaki,
4: seragam,
1: TV,
4: kemudian ada uang harian sekian juta yang nggak logis begitu. Jadi ya sebetulnya mungkin publik sudah beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah sejak tahun lalu,
1: yeah,
4: mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan penganggaran yang ada di BGN. Nah, cuma mungkin baru kali ini, mungkin sudah mencapai titik tertinggi mungkin ya, kulminasinya, titik klimaksnya, sehingga boleh jadi istana juga melihat ini ya problem yang serius begitu. Sebetulnya, yeah, boleh jadi kita udah menunggu ini sejak tahun lalu. sejak anggaran-anggaran yang muncul itu nggak bisa dijelaskan dengan baik oleh BGN. Gitu.
1: Ya, nah tapi kedepannya ya Pak Oce ya, ini kan sudah ada pimpinan baru, termasuk salah satunya adalah unsur dari BPKP. Apa yang bisa Anda harapkan dari pimpinan baru ini, Pak Oce?
4: Nah kalau saya melihat problem korupsi itu menurut saya problem kelembagaan.
1: Ya.
4: Personal yang baik kalau sistem personal yang bermasalah kalau sistemnya baik seperti di KPK itu misalnya kan ada saringan-saringan ya.
1: Yeah.
4: Sehingga kalau ada yang mau bermain-main anggaran itu akan terhambat oleh sistem. Jadi menurut saya pimpinan yang baru mereka punya PR yang berat yaitu membuat sistem kelembagaan ya. Yang jauh lebih governance-nya jauh lebih baik, lebih transparan. Transparansi itu sangat penting ya. BGN ngelola hampir 300 triliun.
1: Yeah.
4: Dan ini bagian dari anggaran pendidikan sebetulnya ya. Jadi kebutuhan dasar begitu. Nah, jadi sistem kelembagaannya harus ketat. Nah, personil-personil yang dibutuhkan untuk itu menurut saya ya rekrut saja kan BGN punya sumber daya yang besar dan dukungan politik dari presiden. Kemudian mengerjakan sebuah program yang penting dari presiden.
1: Yeah.
4: Sehingga personil-personilnya juga jangan personil-personil yang mediocre lah begitu ya, yang menjalankan itu.
1: Ya, nah itu kan dari sistem yang memang harus diperbaiki ya Pak Oce ya, termasuk juga sistem pengawasan internal lah paling tidak begitu ya. Nah ini kan kasus sudah kadung terjadi, kabarnya Kejagung masih menghitung lah berapa kerugian negara. Publik pun menuntut sebenarnya berapa kerugian negara dari kasus korupsi ini. Nah apakah memang audit investigatif secara menyeluruh termasuk juga penelusuran dari PPATK harus segera dilakukan juga dan terbuka untuk publik begitu Pak Oce?
4: Ya, saya kira penelusuran PPATK ya, itu membantu untuk melihat apakah ada aliran-aliran dana yang secara tidak wajar sampai kepada level pimpinan atau kepada orang-orang tertentu. Ya, itu pertama. Yang kedua, perlu dilakukan audit menyeluruh memang terhadap tata kelola di BGN. Jadi audit ini tidak hanya audit investigasi.
1: Yeah.
4: Audit investigasi dilakukan terhadap dugaan korupsinya, terhadap beberapa personil ya, atau beberapa sektor di BGN, misalnya sektor pengadaan. Tapi perlu dilakukan audit kelembagaan menyeluruh.
1: Yeah.
4: Sudah betul, apakah sudah betul model kelembagaannya? Apakah masih ada banyak kekurangan sana sini di model kelembagaan, apakah infrastruktur itu sudah lengkap dan seterusnya, karena kalau secara anggarannya nggak perlu dievaluasi lagi, anggarannya kan sudah oke sekali gitu.
1: Nah, tinggal justru, pelaksanaan anggarannya bagaimana ya, begitu ya,
4: kita evaluasi organisasinya, kelembagaannya. Nah kalau perlu menurut saya memang kalau ini memang ada temuan ternyata pada level, ini kan level pimpinan ya, pada level middle manajernya, atau pada level tengah juga sudah terkontaminasi, berhentikan aja semua.
1: Penelusurannya harus sampai ke bawah begitu ya Pak, termasuk kalau dari saran dari para pendengar kita tadi, ada masyarakat, sampai ke BGN di daerah juga begitu Pak Oce?
4: Iya, jadi ini kan nampaknya ada kayak terpula begitu ya, karena selama ini begitu ada kontroversi, itu nampaknya BGN itu menganggap remeh ya, menganggap persoalannya tidak seserius itu. Kemudian mereka merasa presiden masih mendukung dan seterusnya.
1: Yeah.
4: Sehingga selalu kritik masyarakat selama ini itu dianggap angin lalu oleh BGN. Nah menurut saya memang ini sudah, lembaga ini baru tapi culture-nya jelek gitu ya.
1: Yeah.
4: Nah sehingga menurut saya pada level pimpinan oke, ada pergantian-pergantian, tapi kalau saya mengusulkan pada level tengah itu berhentikan aja semua, diganti dan ganti dengan seleksi dengan orang-orang yang betul-betul tanpa
1: punya integritas lah begitu ya, Oce ya.
4: Punya integritas, pengalaman, tanpa ada unsur kedekatan dan seterusnya. Karena ini kan mempertaruhkan program MBG. Ya, jujur saat ini kan ada pertanyaan besar terhadap efektivitas MBG.
1: Yeah.
4: Nah, akibat kasus ini kan kritik itu kan makin keras. Nah, tentu saja ya terhadap MBG ya, karena loh kok MBG katanya begini-begini untuk siswa dan seterusnya, ternyata ada yang cari cuan di situ gitu ya.
1: Yeah.
4: Nah, ini menurut saya culture seperti ini banyaklah, tidak hanya soal MBGN-nya. Dulu ada kontroversi yang punya SPPG, joget-joget nggak jelas dan seterusnya, itu juga itu juga membuktikan kalau culture yang dibangun oleh MBGN dan program MBG ini bukan culture sedang menjalankan perintah negara gitu ya. Mereka sedang menjalankan perintah untuk pendidikan, untuk siswa, Tapi ini udah kayak foya-foya ya, mereka dapat dapur ya, mereka dapat program, mereka dapat proyek. Itu culture-culture yang nggak pas untuk program yeah. strategis presiden. Menurut saya berhentikan aja sampai level sampai level tengah, betul. Kemudian dikocok ulang ya, diseleksi ulang, diisilah dengan baik sebulan mungkin pimpinan yang baru
1: yeah.
4: umumkan ke publik untuk memberhentikan sementara atau freezing sementara semua pejabat itu. Kemudian dalam satu bulan atau dua bulan ke depan lakukan seleksi dengan ketat, bisa ambil dari talenta terbaik ya, bisa ambil dari KPK, BPKP, bisa dari kampus, dari manapun ya, dari NGO ya, mereka-mereka yang punya pengalaman panjang mengelola program-program sosial diajak untuk masuk BGN. Ini seperti kayak KPK dulu bikin Indonesia Memanggil gitu, diseleksi yeah. dengan ketat ya. Nah ini harusnya BGN begitu karena anggarannya dan PR-nya jauh lebih besar gitu.
1: Ya yeah, baik kalau begitu. Pak Oceh, terima kasih banyak sudah bersama kami. Pemerhati masalah korupsi, mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM periode 2018-2021 Oceh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tentu ada tata kelola juga yang menjadi perhatian publik dari sistem keamanan makanan dan juga pangan. Nah, apa yang memang harus diperbaiki? Karena kalau kita lihat sejak program Makan Bergizi Gratis bergulir, pemantau independen seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat korban keracunan mencapai 33.626 pelajar. Sementara itu, data resmi pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mencatat angka keracunan lebih rendah, yaitu sekitar 0,007% dari total porsi yang didistribusikan. Nah, seperti apa perbaikan ke depan untuk tata kelola keamanan makanan dan juga pangan ini? Kami sudah bersama juga dengan Guru Besar Bidang Ilmu Surveillance Gizi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Profesor Tri Siswati. Prof. Tri, kalau melihat kasus yang sudah terjadi, yang dihubungkan juga dengan keamanan pangan dan makanan, bergambar juga dari kasus-kasus keracun yang terjadi, jadi apa perbaikan yang harus dilakukan ke depannya?
5: Iya, perlu perbaikan tata kelola MBG ya
1: yeah.
5: dengan pimpinan BGN yang baru ini.
1: Yeah.
5: Dipastikan dari aspek input, output, proses, dan outcome ya yang memadai. Jadi kalau dari proses inputnya ya sumber daya manusianya, kemudian sumber daya finansial, sarana-prasarana, bahan pangannya, jelas bahan pangan yang harus yang segar dan tidak rusak begitu, sehingga keamanan pangan bagi sasaran yang mengkonsumsi itu dapat terjamin.
1: Ya, sebenarnya pelanggaran SOP apa sih Bu yang kalau mungkin bisa terjadi begitu ya di satuan SPPG begitu, sehingga menimbulkan kerawanan terhadap keamanan pangan dan makanan, Bu Putri?
5: Banyak sekali titik kritis ya namanya, titik kritis yeah. yang bisa menjadikan sumber keracunan makanan. Seperti contohnya adalah dari pemilihan bahan. Tentu pemilihan bahan yang tidak memenuhi standar akan memberikan risiko untuk terjadinya makanan yang cepat basi. Kemudian pengolahan,
1: yeah.
5: bumbu, penyimpanan, distribusi, termasuk juga tenaga pengolahnya. Makanya itu adalah satu hal yang komprehensif yang kita bahas dari hulu hilir sampai dengan ke sasaran, termasuk di distribusinya juga memungkinkan adanya kontaminasi, misalnya dari mobil SPPG yang tidak higien misalnya ya,
1: itu yeah.
5: juga bisa memberikan sumber kontaminasi penularan infectious disease.
1: Ya, nah itu pelanggaran SOP seperti itu bisa terjadi karena memang kemampuan manusianya, pengolah SPPG-nya yang kurang, atau ini apa ya menjadi penyebab lainnya, mungkin keterbatasan waktu atau apa ini Bu, atau yang diolah memang terlalu banyak begitu? Putri.
5: Ya, itu sangat multifaktorial ya. Dari tadi aspek sudah disebutkan Pak Zaini ya, seperti sumber daya manusianya kapabel tidak, punya pengalaman tidak. Kemudian termasuk di situ petugas juru masak, distribusi, pengawasan mutu makanan. Kemudian tentu ada pihak-pihak guru sekolah atau kader, kalau itu 3B ya.
1: Yeah.
5: Nah, kemudian berikutnya ada sumber daya finansial. Anggarannya sesuai enggak untuk porsi yang harusnya dibelanjakan? Dan biaya operasionalnya memadai tidak? Lalu yang tidak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi.
1: Yeah.
5: Jadi tidak hanya sumber daya untuk memasak saja ya, sumber daya finansial untuk memasak, tetapi juga monitoring evaluasi. Lalu berikutnya juga sarana prasarana, dapur produksi, gedung, peralatan, kemudian informasi dan pelaporan, serta Tentu vehikelnya kendaraannya. Yeah. Ya, selain bahan pangan yang tadi sudah disebutkan.
1: Kalau begitu kan ini kan sangat kompleks sebenarnya ya, Bu Tri ya, mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanannya, pengolahannya, pengantarannya ya, begitu ya, Bu ya. Betul. Sampai jaga, sampai ada penggunaan airnya juga yang memang betul-betul hygiene begitu ya, Bu. Nah, dengan kompleksitas seperti itu, seorang ahli apakah yang diperlukan dalam satu dapur SPG kalau begitu, Bu?
5: Ya, ada ahli gizi, ahli sanitasi lingkungan, kemudian akuntan, ya, akuntan itu diperlukan. Kemudian petugas distribusi mungkin bisa memberdayakan masyarakat, kalau 3B ya berarti kader, kemudian juru masak itu bisa volunteer, atau bagi yang berpengalaman maupun yang punya background akademik yang boga misalnya ya. Kemudian kalau di sekolah ya guru, pengawas sekolah, tentu pemberdayaan masyarakat ini sangat penting untuk mengevaluasi, memonitoring, observasi jalannya program sesuai dengan visi misi dan cita-cita presiden.
1: Ya, jadi itu memang harus dipenuhi ahli-ahli yang ada di sana begitu. Dan itu harusnya masuk ke dalam sebuah SOP ya, Bu Tri ya.
5: Iya, ya, ada SOP standar tenaga namanya.
1: Ya. Itu menjadi salah satu poin mungkin yang harus diperbaiki ya, Bu, dari penyelenggaraan MBG ke depannya begitu.
5: Betul, betul. Karena sumber daya manusia itu tidak bisa ditawar ya. Kalau tidak ahli di bidangnya nanti ada penyimpangan dari proses.
1: Ya. Nah, Bu Tri, ini kan juga menjadi perhatian masyarakat mengenai kualitas makanan yang disajikan kepada siswa begitu ya. Karena kan kalau dari informasi yang kami himpun dari masyarakat maupun juga reporter kami di lapangan, begitu banyak sekali sisa makanan yang ternyata terbuang. Ada juga yang tidak mau makan makanannya karena katanya dagingnya keras dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau begitu sisi pemenuhan gizinya atau kecukupan gizinya, AKG-nya bagaimana, Bu, kalau begitu, Bu? Apa yang harus diperbaiki ke depannya?
5: Ya, penting sekali untuk mengakomodir ini ya, monitoring evaluasi program yang berjalan. Salah satunya adalah kualitas makanan.
1: Yeah.
5: Meskipun secara kuantitas itu sudah ditakar, kemudian dari aspek karbohidrat, protein, vitamin, lemak dan sebagainya itu sudah ditakar, tetapi kalau tidak bisa dikonsumsi, yang seperti Mas Zaini tadi bilang, tidak akan bisa mendukung angka kecukupan gizinya.
1: Yeah.
5: Jadi baik kuantitas maupun kualitas itu hal penting. Sehingga tadi diperlukan sumber daya yang memadai seperti yang tadi kita bahas bersama. Jadi makan itu tidak soal kenyang misalnya ya, jumlahnya cukup tetapi juga kualitasnya memadai. Nah, sekarang yang disorot adalah tentang food waste.
1: Yeah.
5: Nah, food waste ini menjadi isu global sebenarnya.
1: Yeah.
5: Mas Zaini ya, tidak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri. Dan itu sebenarnya food waste yang ada itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan malnutrisi yang ada.
1: Yeah.
5: Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana meminimalisir food waste. Yang saya ikuti di beberapa media, memang ada beberapa sasaran yang menolak. Ya, sehingga ini waktunya mungkin ya untuk mengevaluasi sasaran yang tepat begitu. Program ini bagus kok untuk bisa memperbaiki sumber daya manusia ya, kualitas sumber daya manusia sehingga Indonesia emas bisa tercapai di 2045. Cuma itu tadi sasarannya mungkin perlu dipertajam begitu ya.
1: Yeah.
5: Kemudian monitoring evaluasinya termasuk sampainya ke responden, sasaran tidak hanya sampai tetapi juga dikonsumsi, itu adalah hal yang penting.
1: Yeah.
5: Bagus apapun program, kalau deliverynya tidak mencukupi, tidak sampai kepada sasaran, artinya tidak dikonsumsi, ya tidak akan berhasil, Pak Zaini.
1: Demikian. Yeah. Baik, ini kan yang disampaikan Pak Bagus seperti yang tadi kita bahas ya, Bu. Tidak semua anak ternyata memang suka dengan menu MBG. Jadi solusinya bagaimana harusnya, Bu, agar anak-anak juga suka dengan menu itu begitu?
5: Ya, ada dua mata sisi ya. Yang satu adalah sisi edukasi, yang satu adalah sisi kesukaan.
1: Yeah.
5: Jadi sisi edukasi itu memang kita mengembalikan lagi prinsip gizi seimbang. Untuk setiap periode kehidupan kan berbeda ya.
1: Yeah.
5: Jadi menurut saya ahli gizi, juru masak dan sebagainya itu perlu mengimplementasikan menu sesuai dengan gizi seimbang di sesuai usianya.
1: Yeah.
5: Sekarang persoalannya adalah bagaimana delivery, bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat sasaran sehingga bisa menerima. Karena pola makan itu kan budaya ya.
1: Yeah.
5: Mungkin di rumah dia tidak terbiasa makan seperti itu. Kalau rasanya kita bisa improve lah. Rasa, tekstur, begitu ya, bisa diimprove dari SPPG dari dalam. Tetapi pola makan, budaya makan, perubahannya, perilakunya, ini tentu pemberdayaan masyarakat. Ada aspek-aspek perlu edukasi gitu ya, dari tidak hanya dari SPPG tentunya, tetapi dari gurunya, dari pihak kesehatan puskesmas misalnya, atau dinas kesehatan, kemudian promosi kesehatan, yeah, gitu ya, sehingga apa yang diharapkan ini bisa disambut baik oleh masyarakat.
1: Yeah. Bu Tri ya, sempat datang ke sekolah tempat beliau sebelumnya mengajar begitu. Ternyata menu MBG juga tidak dimakan anak-anak karena dagingnya katanya keras begitu untuk ukuran anak SD. Itu bagaimana juga Bu Tri menanggapi soal itu?
5: Ya itu tadi ya, karena memang programnya ini given ya, jadi kita tidak bisa menolak begitu saja. Tentu perlu edukasi menurut saya, ya, diperbaiki dulu di dalam bagaimana kuantitasnya, kalau sudah pemorsian sudah cukup bagus, ragamnya sudah mencukupi, kemudian variasi menunya sudah oke, lalu ke kualitas ya, itu tidak bisa dihindari.
1: Yeah.
5: Rasa, kemudian tekstur, warna dan sebagainya, itu adalah komponen-komponen yang membuat orang berselera.
1: Berselera, anak-anak berselera untuk makan begitu ya Bu Tri ya.
5: Iya. Yeah. Sebenarnya kalau dilihat dari komunitasnya, mereka ini kan anak-anak yang berkumpul, berkelompok, berkoloni gitu ya. Dan kalau makan bersama sesungguhnya adalah sesuatu yang membuat happy gitu. Tetapi kalau ini ada yang menolak, itu justru menjadi satu bahan evaluasi bersama. Dan jangan menolak bahwa evaluasi itu penting untuk keberhasilan program, utamanya bagi pengelola MBG ini.
1: Ya, jadi memang kedepannya perlu ada pengetatan lagi untuk SOP di SPPG-nya, termasuk juga SOP mengenai keamanan pangan dan makanannya begitu ya.
5: Betul,
1: Budri ya.
5: Ya, enak, beragam, bergizi, aman gitu ya.
1: Yeah.
5: Itu, jangan lagi ada kasus keracunan ya.
1: Yeah.
5: Itu jadi orang jadi takut mengkonsumsi.
1: Baik, kalau begitu Bu Tri, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami. Waalaikumsalam. Guru Besar Bidang Ilmu Surveilan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Profesor Tri Siswati.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan dapat mempengaruhi ketersediaan air khususnya di sektor pertanian. Laporannya disampaikan Gali Prihantoro.
1: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan air, khususnya di sektor pertanian. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas PSDA Provinsi Lampung, Siti Maisaroh, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan air di daerah irigasi. Menurutnya, pemerintah beruntung memiliki dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mampu memberikan perakiraan cuaca dan potensi kondisi iklim ke depan sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal. Dia menjelaskan salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan fungsi embung atau tampungan air yang telah tersedia di berbagai wilayah. Embung tersebut nantinya digunakan sebagai cadangan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi ketika debit air mulai berkurang. Selain itu, pada wilayah yang tidak memiliki embung atau sumber tampungan air memadai, Dinas PSDA akan berkolaborasi dengan sektor pertanian untuk menyediakan pompa dan pipa penjedot air sementara. Sementara, air akan diambil langsung dari sumber air permukaan seperti sungai untuk kemudian dialirkan ke lahan pertanian yang membutuhkan.
2: Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embungnya kan tampungan, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot, kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, langsung kita airkan ke sawah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menyatakan pemerintah Provinsi Lampung memastikan kesiapan ketahanan pangan saat musim kemarau serta potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi lebih ekstrim tahun ini. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan terutama untuk menjaga produktivitas sektor pertanian yang menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
3: Kita relatif lebih siap karena di 2024 dan 2025 itu dari Kementerian Pertanian itu sudah ada program-program terkait dengan optimasi lahan melalui irigasi perpompaan, irigasi perpipaan gitu.
1: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong petani di kabupaten kota untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim kemarau dan penguatan cadangan pangan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, warga di himbau untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan pada saat puncak musim kemarau khususnya di wilayah Sumatera. Laporannya disampaikan Nur Fitriani.

0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melalui apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas seluruh pihak dalam menghadapi musim kemarau yang mulai melanda wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan apel kesiapsiagaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam penanganan karhutla.
1: Alhamdulillah sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan karhutla tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, dan kita tadi sudah dengar, saya sudah menyampaikan pidato Ibu Bupati bahwa semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan meningkatkan soliditas untuk penanganan karhutla ini.
0: Menurutnya, kesiapsiagaan personel dan peralatan telah ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga organisasi perangkat daerah terkait. Seluruh pihak diharapkan mampu bekerja secara terpadu dan terintegrasi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Ersan mengungkapkan, sejumlah titik api saat ini telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Bengkalis, terutama di Pulau Rupat. Namun, berkat respon cepat dari tim gabungan, titik api tersebut berhasil ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
1: Seperti hari ini, beberapa titik api sudah ada di wilayah Kabupaten Bengkalis, khususnya di Pulau Rupat. Dan ini alhamdulillah sudah ditangani dengan cepat.
0: Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Bengkalis yang didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Kondisi tersebut membutuhkan metode dan strategi khusus karena api di lahan gambut seringkali sulit dipadamkan dan dapat merambat di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Kapolres Bengkalis Fahrian Saleh Siregar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla di daerah tersebut.
2: Ini kan udah musim kemarau, berarti kita semua pihak harus peduli dengan lingkungan kita. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita alasan mungkin dia buang puntung rokok atau membuka lahan lagi menggunakan cara-cara dibakar. Tentunya itu juga sangat membahayakan.
0: Menurut Kapolres, banyak kasus kebakaran lahan yang bermula dari aktivitas pembakaran pada area terbatas. Namun, akibat cuaca panas dan kondisi lahan yang kering, api dengan cepat menyebar ke kawasan lain dan sulit dikendalikan. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat akibat kabut asap serta dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Karena itu, Polres Bengkalis terus melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Fahrian mengungkapkan, panjang tahun 2026 hingga saat ini, pihaknya telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus karhutla. Sebagian besar kasus tersebut berawal dari pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.
2: Tahun ini sudah ada 4 tersangka ya, yang kita tangani terkait karhutla. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar.
0: Ia menambahkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Bengkalis sejak awal tahun telah mencapai ratusan hektar. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Melalui apel kesiapsiagaan yang digelar, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi antar instansi semakin kuat sehingga setiap potensi kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api agar dampak karhutla dapat diminimalkan selama musim kemarau tahun ini. Reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Nawaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Peristiwa.
1: Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Program Lingkungan Hidup PBB menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk menonjolkan isu-isu kritis terhadap kerusakan lingkungan hidup, misalnya tentang rusaknya lapisan ozon bumi, masalah limbah berbahaya, dan pemanasan global. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia sistis pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Rentetan kasus penjamretan dan perampokan yang sempat meresahkan Jakarta termasuk menyasar turis asing ini viral di sosial media dan memicu keresahan dari publik Jakarta. Beberapa video menunjukkan aksi nekat dan sadis komplotan begal yang berani menodongkan senjata api di siang bolong, membuat warganet ramai-ramai menyamakan Jakarta dengan Gotham City, kota fiksi sarang kriminal dalam komik Batman. Berdasarkan data terbaru dari Global Resident Index 2026, Jakarta sebenarnya bertengger di peringkat kedua sebagai kota paling aman di Asia Tenggara, tepatnya di bawah Singapura. Namun reputasi positif ini ternyata terancam akibat maraknya video yang beredar dan rekaman dashcam yang beredar di dunia maya terkait dengan aksi-aksi kejahatan di Jakarta, termasuk begal dan juga kasus-kasus penjamretan dan kriminal lainnya yang menyasar juga para turis yang datang ke Jakarta. Nah, bagaimana DPRD DKI Jakarta juga melihat ini? Kami sudah bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli. Pak Taufik, bagaimana melihat Jakarta dijuluki Gotham City oleh netizen sekarang ini, Pak?
3: Iya, sedih ya, dan marah ya. Saya memahami kritik masyarakat bentuk sarkasme ini ya.
2: Yeah.
3: Sarkasme sekaligus ini mosi tidak percaya lah gitu ya, masyarakat terhadap jaminan keamanan di ruang publik Jakarta.
2: Yeah.
3: Ini adalah rapot merah untuk kita ya, Pemda DKI Jakarta ya, termasuk juga dengan legislatifnya. Ya, jadi bagaimana mungkin sebuah kota yang mau digadang-gadang menjadi global city, kota global, tapi ternyata standar keamanan dasarnya itu belum terpenuhi.
2: Yeah.
3: Ya, ini jadi itu dulu ya yang mau saya sampaikan ya.
2: Nah, ini kan kabarnya Pemprov DKI Jakarta sudah mengambil beberapa langkah, seperti menambah CCTV, bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, melakukan patroli dan sebagainya begitu ya. Nah, apakah langkah ini belum cukup juga begitu, Pak Taufik?
3: Saya lihat masih ada kesenjangan teknologi ya.
2: Yeah.
3: Jadi ketika kita bicara tentang smart city, berarti kan itu ada CCTV misalnya seperti itu. Tapi ternyata pertama, integrasi CCTV ya, antara Pemprov DKI Jakarta dengan kepolisian itu belum bagus ya.
2: Yeah.
3: Terkendala secara teknis ya. Terus kemudian gambarnya juga masih belum bisa seperti AI gitu ya.
2: Yeah.
3: Identifikasi pelaku. Nah, ini yang saya kira harus kita perbaiki ya. Jadi sebenarnya ada tiga, Mas Zaini ya.
2: Yeah.
3: Dengan Mas Zaini ya. Jadi yang pertama memang kalau kita melihat hal kriminalitas seperti ini, yang pertama pelaku ya, ada pelakunya ya, motivasi pelaku itu melakukan hal ini apa? Yang kedua korban ya, siapa yang kena? Kemudian yang ketiga ini lingkungan sistemnya. Jadi yang pertama itu pelaku pasti ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti ini.
2: Yeah.
3: Nah, itu terkait dengan sosial ekonomi tentunya. Jadi Jakarta masih menjadi magnet bagi warga, bagi masyarakat ya, dari daerah-daerah datang ke Jakarta. Tapi kemudian kenyataannya kan tidak semudah itu mendapat pekerjaan di Jakarta. Yeah. Ini motif ekonomi pasti ada di sini.
2: Ada, ya.
3: Ya. Nah, jadi ini yang harus juga dibenahi oleh Pemda DKI Jakarta, ya, bagaimana lapangan kerja atau kemudian apa namanya kesempatan untuk sekolah. Mungkin kalau ke Jakarta, kalau dia sekolah juga nggak apa-apa, ya, maksudnya harus diberikan kesibukan nih orang-orang di Jakarta, jangan dibuat nganggur, ya. Nah, kemudian yang kedua tentang korban,
2: yeah.
3: Ya, ini memang saya sambungkan dengan yang ketiga, ya, tentang lingkungan. Ya, memang pertama memang sosialisasi kepada korban, supaya kepada masyarakat Jakarta, ya, supaya bisa mengamankan diri sendiri dulu, ya. Tapi kemudian juga harus dibantu dengan bukan hanya CCTV, tapi yeah. Lingkungan Jakarta itu lampu penerangan jalan, kemudian trotoar, kemudian apa tempat-tempat yang taman-taman yang semak-semaknya menutupi atau sampah dan lain-lain, ini juga harus dibenahi oleh kita, pemerintah Jakarta, ya, termasuk dari DPRD.
2: Ya.
3: Itu, Mas.
2: Ini mungkin warga juga perlu diajak kembali menggalakkan Siskamling lagi, mungkin begitu, ya, Pak Taufik, ya?
3: Ya, salah satunya begitu, karena dulu itu kita punya sistem yang artinya masyarakat turut berpartisipasi,
2: yeah.
3: Ya. Nah, ini sebenarnya dari lingkungan kita bisa aktifkan lagi, ya, Siskamling. Ya, anggaplah jadi modern lah gitu, ya.
2: Yeah.
3: Jadi sekalian juga membuat warga lebih kenal, lebih guyuk gitu, ya. Siskamling itu kan rame-rame, ya, berapa misalnya satu hari itu ada 10 orang, itu kan juga meningkatkan keguyupan di masyarakat kita.
2: Ya, Jakarta kan punya slogan Jaga Jakarta, begitu, ya, Pak Taufik, iya, ya. Agar slogan ini, iya, juga sesuai dengan keamanan Jakarta, jadi poin-poinnya tadi Pak Taufik sampaikan, patroli memang harus lebih digalakkan, CCTV-nya harus integrasi dengan pihak kepolisian, masyarakat juga, iya, harus bisa berpartisipasi seperti Siskamling atau mengamankan diri sendiri, termasuk penerangan jalan di berbagai lokasi, begitu, ya, ditingkatkan,
3: iya,
2: Pak Taufik, ya. Apalagi, iya, Pak, yang mungkin menurut Bapak bisa dilakukan secara bersama, begitu?
3: Secara bersama memang tadi, ya, ada yang apa namanya istilahnya smart citizen, ya, jadi, yeah, kewaspadaan kolektif. Jadi okay, Pemda nanti memperbaiki sistem CCTV-nya, keamanan lingkungan, kemudian jalan-jalan diperbaiki, tapi kemudian ada juga yang selain tadi Siskamling, ya, jadi ada smart citizen. Jadi, yeah, memang masyarakat sendiri berkomunitas. Mungkin karena sekarang kan anggaran lagi ini, Mas Zaini, lagi susah banget nih,
2: yeah,
3: anggarannya. Tapi dalam satu lingkungan, misalnya di mana RW mana gitu, ya, itu kan bisa masyarakatnya patungan bikin CCTV sendiri. Ini banyak konstituen saya juga. Ya, akhirnya kita saling subsidi, ya. Jadi, yeah, orang-orang yang berkecukupan itu, oke deh, kita beliin CCTV untuk lingkungan, gitu, ya. Nanti yang jagain siapa? Yang jagain anak-anak Karang Taruna, gitu, ya. Itu istilahnya adalah kewaspadaan kolektif, ya, smart citizen di, ya, masing-masing perumahan. Itu kita bangun lah, kira-kira seperti itu.
2: Baik, kalau begitu, Pak Taufik, terima kasih banyak sudah bersama kami. Demikian tadi anggota DPRD DKI Jakarta, M. Taufik.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Nah, kita masih bahas soal Jakarta yang belakangan ini dijuluki oleh netizen sebagai Gotham City, kota fiksi sarang kriminal dalam komik Batman. Sehubungan dengan rentetan kasus penjamretan dan perampokan yang sempat menyasar juga turis asing, lalu viral juga di sosial media, berbagai kasus yang menunjukkan aksi nekat dan sadis komplotan begal yang berani menodongkan senjata api di siang bolong juga. Nah, ini membuat warganet juga ketar-ketir dan menyamakan Jakarta dengan Gotham City, kota fiksi sarang kriminal dalam komik Batman. Dan kami juga sudah bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Josiah Simon.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Josiah Simon, ya, Pak Josiah, jadi langkah-langkah yang memang bisa diambil, ya, oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk juga Polda Metro Jaya dan masyarakat, agar Jakarta tidak seperti dijuluki netizen sebagai Gotham City, bagaimana ini? Seperti apa harusnya tindak lanjutnya, Pak Josiah?
4: Ya, baik, Mas Jenny. Jadi terkait dengan masalah kriminalitas ya, yeah, yang meningkat ya saat-saat ini, memang perlu satu penanganan yang integratif ya, yang bersifat menyeluruh begitu ya. Karena ini persoalannya tidak hanya persoalan situasional,
2: yeah,
4: tapi juga persoalan terkait dengan kondisi sosial, ekonomi yang berlangsung saat ini. Sehingga memang penanganannya juga harus multidimensi seperti itu.
2: Ya, yeah. Penanganan multidimensi dan integratifnya seperti apa itu, Pak Josias, gambarannya, Pak?
4: Iya, yang pertama terkait dengan penanganan secara situasional ya. Jadi memang pelaku-pelaku yang melakukan aksi begal kayak atau kriminalitas di lapangan itu langsung ditangani. Begitu ditangani, baik yang sudah melakukan dan tertangkap tangan maupun yang potensial ya, yang melakukan. Nah, yang potensial ini caranya dengan melakukan patroli.
2: Iya.
4: Mengaktifkan siskamling atau Pemda DKI kan itu kemarin itu apa membuat Satgas Jaga Jakarta ya,
2: yeah.
4: Nah itu diaktifkan begitu loh, jadi tidak hanya slogan saja tapi dalam bentuk apa begitu loh implementasinya, sehingga sampai ke level yang memang wilayah publik gitu loh, jadi tidak hanya sampai di kantor begitu loh, tapi yeah, wilayah publiknya seperti apa bentuk-bentuk yang diharapkan sebenarnya ya oleh Satgas Jakarta itu dan oleh kita publik begitu loh.
2: Ya. Yeah.
4: Nah, jadi itu tadi situasional maupun terkait dengan kondisi sosial ekonomi mengantisipasi juga. Ini saya menyampaikan terkait dengan ketidakpastian ya situasi ekonomi, ada PHK, kemudian kenaikan barang dan segala macam, artinya kan ada kesulitan mungkin ya buat beberapa warga terkait pemenuhan kebutuhan. Nah, kemudian larinya ke kriminalitas begitu loh. Jadi yeah, motif ekonominya itu memang bertambah ya saat ini. Nah, itu yang mesti diantisipasi dalam konteks pendekatan sosial ekonomi.
2: Iya. Yeah. Tapi apakah karena memang faktor sosial ekonomi saja, Pak Josias? Karena kan kalau ada kecenderungan sekarang ini ya, kan ada juga itu anak-anak yang boleh dikatakan melakukan aksi begal itu kok merekam sendiri aksi mereka begitu. Nah, ini ada fenomena khusus kah soal itu, Pak Josias, lihat juga?
4: Ya, itu yang tadi saya sebut situasional ya. Itu jadi dalam situasional itu ada beberapa model ya, baik terkait dengan kesempatan, kemudian sisi pelaku yang anak muda yang punya adrenalin yang kuat terkait dengan bagaimana ekspresi dia ya,
2: yeah,
4: dalam melakukan aksi kejahatan, mendapatkan penghargaan, privacy dan segala macam.

0: pihak-pihak yang memang punya kewenangan di situ, gitu loh. Baik pihak kepolisian, pihak katakan TNI dan Pemda, begitu loh. Nah, ini bagaimana koordinasi terkait dengan patroli itu, patroli yang efektif itu seperti apa di bidang masing-masing ya. Misalnya terkait dengan kepolisian itu tadi ya, penegak hukum. Kalau TNI keamanan. Nah, untuk yang Pemda DKI terkait dengan katakan melihat sarana prasarana, begitu loh.
1: Ya.
0: Yeah. Sarana prasarana terus seperti tempat sepi, ya itulah coba di perbaiki atau ditambah gitu loh, atau di daerah-daerah yang memang membutuhkan gitu loh perlengkapan fasilitas gitu loh. Jadi patrolinya di situ, jadi bukan
1: di tempat yang ramai ya, begitu ya.
0: Iya,
1: justru gitu tempat loh yang rawan harusnya, begitu ya.
0: Iya, justru yang rawan itu
1: jangan numpuknya misalkan di HI atau di Tamrin begitu, tapi di tempat-tempat yang memang rawan begitu, harus begitu Pak Josias.
0: Betul, karena kan itu terkait dengan crime displacement ya, jadi dia berpindah-pindah tuh.
1: Yeah.
0: Lihat mana yang lemah, rentan, nah itu gitu.
1: Ya, yeah. Pak, tapi kalau dilihat dari aksi nekat mereka yang melakukannya juga di siang bolong begitu, bahkan menggunakan senjata api atau sajam begitu ya. Nah, ini apakah mereka kelihatannya kok ada penilaian dari netizen begini, Pak? Ini mereka kok lebih pintar ya dari polisi ataupun juga dari Pemprov DKI begitu? Itu bagaimana Pak Josia juga melihat itu?
0: Ya, kalau menurut saya sih itu kan alat ya.
1: Ya.
0: Gitu. Jadi alat itu bisa macam-macam, sajam, senpi maupun itu apa namanya, apa itu yang dipakai menyiram
1: air keras ya,
0: segala macam. Jadi kalau alat itu biasanya si pelaku juga sudah menyesuaikan ya.
1: Yeah. Gitu, ya. Tapi jadi, bukan soal alat ini Pak Josias, tapi soal momennya mereka ambil itu di siang hari. Nah, di lokasi-lokasi yang kelihatannya mereka sudah tahu ini sepi begitu, Pak.
0: Kalau yang berikutnya, kalau terkait dengan tadi kesempatan ya,
1: yeah,
0: gitu. Jadi memang mereka melihat kesempatannya itu besar, begitu loh, kesempatan besar dan upaya berhasilnya besar.
1: Yeah.
0: Ya, sehingga itu mereka melakukan tadi ya aksi menggeletak sampai nekat gitu ya, kalau saya nekat untuk melakukan penusukan, bahkan mungkin ini ya apa namanya melukai ya,
1: yeah,
0: korban, begitu loh. Dan itu saya kira baik tempat sepi maupun tempat ramai, kalau tadi upaya kesempatan besar dan memang dalam rangka tingkat keberhasilan yang tinggi akan mereka lakukan begitu.
1: Yeah.
0: Nah, akhirnya kan, satu yeah lagi, satu lagi kemungkinan tertangkap atau kemungkinan di apa namanya diketahui itu minim gitu loh.
1: Yeah.
0: Karena mereka sudah menguasai lokasi ya.
1: Nah, itulah kemudian atau netizen menilai yeah kok mereka kelihatannya lebih pintar dari polisi memetakan wilayah yang rawan begitu, Pak Josias.
0: Iya, yeah, karena memang pelaku kejahatan juga bukan mereka yang baru-baru ya,
1: yeah,
0: yang lama-lama itu menghindari polisi, menghindari tadi bagaimana tangkapan CCTV. Jadi mereka sudah menggambar dulu istilahnya ya, menggambar yeah lokasi itu. Makanya kesempatannya besar jadi.
1: Nah, ini kan Pemprov juga meminta ya partisipasi masyarakat lah, paling tidak meningkatkan kembali siskambling di berbagai lokasi begitu. Tapi kalau menurut Pak Josias ya, warga Jakarta itu masih ingin kasih siskambling begitu, Pak?
0: Ya, kalau menurut saya kan semua upaya itu harus dilakukan ya, gitu, dalam rangka menangani ya, baik langsung maupun tidak langsung gitu loh. Nah, kalau tidak langsung itu saya kira harus dilakukan ya,
1: yeah,
0: semua, oleh semua masyarakat begitu ya. Jadi tidak melihat baik tidak baik ya, tapi bagaimana upaya pencegahan gitu loh dilakukan.
1: Itu yang penting, pencegahan begitu ya Pak Josias ya.
0: Iya, jadi yeah ada kesadaran itu juga gitu. Jadi jangan abai atau ya cuek aja atau apa namanya permisif. Nah, itu saya kira kurang. Jadinya ya itu semakin memperkuat lah
1: yeah
0: terjadinya aksi kejahatan juga, karena masyarakat sendiri sudah acuh saja gitu terjadi yeah masalah itu.
1: Tapi begitu masyarakat menjuluki Jakarta sebagai Gotham City dengan aksi kejahatan yang rentetan kasusnya terus terjadi, ini satu hal yang wajarkah begitu Pak Josias?
0: Ya, yeah, karena kan sebetulnya itu kan berawal dari pemetaan yang dilakukan oleh pihak terkait ya,
1: yeah,
0: pertama pihak keamanan itu kan dipetakan ya wilayah-wilayah yang rawan itu, misalnya Jakarta Barat,
1: yeah,
0: Jakarta Utara gitu. Nah, jadi sudah ada katakan peta kerawanannya ya, wilayah-wilayahnya. Nah, itu satu hal, tapi ternyata di lapangan emang seperti itu gitu loh,
1: yeah,
0: dan dari katakan media dan segala macam itu juga hariannya itu

0: terjadi. Nah itu menjadi bagian dari mereka mengatakan ini sebagai kota apa ya, kota kejahatan ya,
1: yeah.
0: Seperti di film Batman.
1: Batman itu. Gotham City itu.
0: Gitu.
1: Jadi ini memang harusnya
0: masyarakat yeah. aja bagaimana sebetulnya di film Batman itu. Kalau konteksnya Pemda atau apa rekamannya harusnya menjadi Batman-nya itu gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Ah, tapi dengan cara-cara tentu sesuai dengan aturan ya. Begitu.
1: Jadi ini sebuah satir atau sindiran sebetulnya begitu ya, Pak Josias.
0: Iya. Saya seperti itu. Jadi melalui film gitu loh. Karena mungkin itu juga bagian dari ya udah masyarakat mau gimana lagi ya.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu loh.
1: Jadi tapi paling tidak ini kan memang keamanan Jakarta dengan slogan jaga Jakarta harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama ya, Pak Josias ya, bukan hanya Pemprov yeah. atau polisi begitu ya.
0: Betul, tapi inisiatornya harus dari para penyelenggara pemerintah daerah maupun yeah. negara gitu.
1: Baik, kalau begitu Pak Josias, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Kita pantau terus nanti Jakarta seperti apa, Pak Josias. Demikian tadi ya, kriminolog dari Universitas Indonesia, Josias.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait penanganan banjir di Luwu Utara, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga menunjukkan perhatian serius terhadap penanganan bencana di sana karena BNPB turun langsung meninjau wilayah yang terdampak banjir. Dan saat ini masih ada sejumlah wilayah yang masih terendam begitu, khususnya di Desa Beringin Jaya di Kecamatan Baibunta Selatan. Nah, kali ini kami juga akan berbincang bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Aam, baik Pak Aam, BNPB bagaimana melihat situasi banjir yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara? Dukungan seperti apa yang sudah diberikan ke BNPB kepada pemerintah daerah, Pak?
2: Ya, BNPB melalui Deputi 5 Logistik dan Peralatan sudah meninjau langsung lokasi terdampak dan secara umum dari

0: dinamis, dan kalau ada hujan dengan intensitas tinggi dan durasi agak lama, maka daerah-daerah yang seharusnya sudah mulai surut ini kembali tergenang. Ini ada beberapa hal penting sebenarnya yang menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah genangan berulang ini, seperti adanya kebutuhan geobag. Geobag untuk menghalangi air, limpasan air dari sungai. Ada beberapa titik juga tanggul yang jebol, sehingga pemerintah daerah membutuhkan setidaknya 6.000 pieces geobag. Nah, ini sudah kita dorong sebanyak 1.000 pieces, dan kita harapkan ini bisa segera sampai, bisa segera menjangkau lokasi titik-titik yang memang membutuhkan geobag ini untuk mengurangi limpasan air kembali ketika curah hujan dari hulu itu kembali naik. Selain itu, memang masih ada beberapa titik yang kita masih melihat adanya potongan kayu menumpuk yang menyumbat badan sungai. Ini juga jadi perhatian kita, karena potongan-potongan atau kayu-kayu gelondongan ini kalau menghalangi alur sungai, kalau misalkan terjadi peningkatan debit, ini bisa menjadi banjir bandang kalau ini ke bawah ke daerah hilir. Ini juga sudah kita koordinasikan dengan dinas PU di lokasi supaya ini bisa segera dibersihkan menggunakan alat berat. Jadi upaya-upaya kedaruratan sudah kita lakukan. Memang prioritas kita saat ini adalah bagaimana geobag yang sedang kita kirim ini bisa segera digunakan dan mengurangi potensi limpasan kembali ketika intensitas curah hujan kembali naik.
1: Oke, kalau untuk jangka menengah bahkan untuk jangka panjang menyikapi kondisi rawan banjir khususnya di Luwu Utara ini seperti apa, Pak?
0: Dominannya untuk daerah-daerah yang tergenang cukup banyak ini kan tanggul jebol ya, artinya ada tanggul sungai yang memang tidak mampu menahan debit air yang tinggi akibat peningkatan intensitas curah hujan.
1: Yeah.
0: Nah, ini sudah kita koordinasikan dengan Kementerian PU, tidak hanya di Luwu sebenarnya. Beberapa minggu sebelumnya, Kepala BNPB juga meninjau beberapa titik tanggul jebol di Semarang, misalkan, karena memang untuk infrastruktur keairan ini ada beberapa titik di mana tanggul sungai itu masih tanggul tanah yang mungkin juga dibangun sudah cukup lama ya. Untuk di Luwu ini itu juga sudah di atas 10 tahun, sedangkan Semarang itu masih warisan Belanda misalkan. Nah, hal seperti ini tentu saja jangka panjang menjadi atensi kita. Kementerian PU sudah mulai menyisir di beberapa titik yang hampir rutin kita mencatat terjadi tanggul jebol.

0: Demak, Semarang itu ada beberapa titik yang hampir rutin setiap tahun itu ada tanggul jebol sehingga menjadi prioritas kita untuk meretrofit atau merestorasi dengan menggunakan beton atau tiang pancang sehingga kekuatan atau titik-titik yang selama ini menjadi rentan limpasan atau rentan jebol akibat masih terbuat dari tanggul tanah itu sedikit demi sedikit secara bertahap kita ganti menjadi tiang pancang atau tanggul beton. Kita harapkan memang kedepannya tentu saja ini butuh waktu ya karena satu sungai itu sangat besar dan identifikasi kita memang prioritasnya di daerah-daerah yang secara historis itu dalam 5 tahun terakhir agak rutin terjadinya tanggul jebol di beberapa titik. Jadi satu segmen misalkan satu kabupaten di beberapa titik pemukiman itu sudah menjadi prioritas oleh Kementerian PUPR. Kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan di titik-titik yang rentan ini sudah kita perkuat dengan apakah itu tiang panjang atau tanggul beton.
1: Baik, selain penanggulangan banjir secara kedaruratan maupun jangka menengah atau bahkan jangka panjang seperti perbaikan tanggul-tanggul tadi, BNPB ini kan juga kerap menekankan pentingnya mitigasi ya Pak Am ya. Dari kejadian di Luwu Utara atau beberapa daerah lain yang tanggulnya jebol begitu yang menyebabkan banjir, pelajaran apa ini yang bisa diambil untuk mengurangi resiko banjir di masa mendatang Pak?
0: Ya, sebenarnya kalau untuk banjir ada beberapa proses yang didorong oleh atau diakselerasi oleh aktivitas manusia ya. Misalkan adanya pendangkalan akibat surface runoff atau sedimen dari permukaan terlalu banyak masuk ke dalam badan sungai dalam waktu berapa lama. Nah ini tentu saja berkaitan dengan aktivitas alih fungsi lahan baik itu di hulu maupun di bagian tengah daerah aliran sungai. Dan ini terjadi hampir di semua das di Indonesia ya. Sehingga memang kalau untuk kita berbicara solusi permanen maka restorasi lingkungan menjadi sangat penting dan itu yang selalu kita kampanyekan oleh BNPB. Artinya ketika kita ingin berbicara solusi permanen dalam jangka panjang maka kita jaga alam jaga kita gitu. Tetapi tentu saja ini akan sangat banyak trade-off-nya, khususnya di daerah-daerah dengan populasi penduduk yang meningkat sangat drastis, misalkan kota-kota besar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, di mana tekanan populasi ini mau tidak mau akan sangat berdampak pada alih fungsi lahan yang semakin agresif. Nah, di sini mungkin peran kita bersama untuk bisa benar-benar melihat kondisi-kondisi yang kalau memang itu daya dukung, daya tampung lingkungannya sudah mulai tidak mampu menahan debit air, artinya frekuensi kejadian

pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Bersama kami yang bertugas pagi ini, Cas Berjan Amal bersama rekan sekerja Ihsan mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan dan kami ucapkan tetap merdeka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali pagi ini edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026 kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan. Di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ida Riani membacakan surah Fatir ayat 19. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada

0: kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Sibolga.
1: Kekuatan kita sebenarnya, Ustadz, ya?
2: Kekuatan.
1: Kekuatan, tapi sekaligus kelemahan kita, tapi di hadapan Allah. Atau bagaimana ini, Ustadz?
2: Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah.
1: Ya.
2: Mungkin untuk apa namanya, karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa apa namanya, perhatian full kepada kita, agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah bawah. Ada orang mendoa dengan cara di atas begini,
3: mengangkat tinggi-tinggi,
2: ada juga kan, Bang, kan?
1: Iya.
2: Itu sebenarnya bagus. Artinya dengan cara merendah boleh, kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
1: Belas kasihan.
2: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu. Baru dikasih.
1: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu.
2: Puji dulu.
1: Kalau
2: merendahkan dulu.
1: Ya, dalam surat menyurat kepada junjungan kami misalnya, atau begitu kan. Oke. Jadi Ustadz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustadz ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah, Ustaz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustaz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita, atau dalam hati seperti kata Ustaz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
2: Iya.
1: Nah, kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa, Ustaz, atau bagaimana nih?
2: Doa itu harapan.
1: Harapan.
2: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa, tapi
4: bagi sebagian besar siswa yang sebelumnya hidup bebas di lingkungan keluarga ataupun daerah.
2: Doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih. Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
1: Sudah pahala, Ustaz.
2: Pahala.
1: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz ini kan, doa-doa itu ada tempatnya, yang mungkin yang paling mustajab,
2: betul.
1: Yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram, ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
2: Jadi menyangkut doa mustajab itu, dalam Al-Quran seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama, seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama, artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita, artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah, di antara azan
1: dan iqamah.
2: Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Kemudian yang paling kabul itu, selain dari tempat itu, ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
1: Kepada orang tua.
2: Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua. Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah. Dengan kesuksesan atau dengan kebahagiaan, lapang rezeki contohnya. Begitu kira-kira Pak Anda.
1: Iya, tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja? Apakah setiap waktu begitu? Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz. Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat, di mana nih Ustaz kira-kira?
2: Mengenai waktu doa itu, sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu, mungkin di pertengahan malam lah. Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, kemudian menyangkut dengan anak gitu kan. Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu.
1: Sholat fardu.
2: Luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia, kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.
1: Jadi
2: tabungannya.
1: Jadi tabungan pahala kita Ustaz ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia begitu, itu jadi
2: tabungannya di akhirat.
1: Tabungan
2: kita. Atau ada juga pendapatnya begini. Ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil. Ternyata gak dikasih sampai meninggal dunia. Tapi dikasih sama anak. Itu doa dari orang tua kita.
1: Ini mirip dengan ini Ustaz kayaknya. Kalau gitu di fisika, energi itu tidak bisa hilang, tidak akan energi tidak hilang begitu, tapi dia berubah. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Nilainya tetap sama, tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuknya yang berbeda begitu.
2: Karena yang dimintanya tetap masalah rezeki.
1: Apa istilahnya? Kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu. Ini kan ada tuh. Nah Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kita harus mendoakan pertama seluruh umat Muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita. Dan doa kita secara spesifik nih Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab Ustaz? Ini agak awam nih sih. Gimana nih Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana Ustaz?
2: Tentu dalam berdoa itu si Abdul Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
1: Bahasa
2: yang kita pahami.
1: Yang kita pahami.
2: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut. Atau paham dia, rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri. Itu kan ada doanya Rabbana zalamna anfusana. Tapi padahal dia memang gak hafal bahasa Arabnya. Begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita, kita paham apa yang kita minta. Maka seorang imam juga mendoa, dia jadi imam. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, gak bisa. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami.
1: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja Ustaz ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum, misalnya bahasa-bahasa yang doa dalam berjamaah begitu. Nah, kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu. Ya kan kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan. Tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa atau bagaimana nih Ustaz. Tolong dijelaskan secara detail lagi nih Ustaz supaya lebih paham gitu.
2: Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi. Artinya kalau misalnya kita meminta itu ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga, kita
1: bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda-beda begitu.
2: Jadi bahasa itu pun berbeda-beda.
1: Berbeda-beda lah.
2: Nah tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia gak mau berterus terang dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya bang kan, pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ. Ya Allah, langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan dia Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
1: Bahasa batin.
2: Dikabulkan Allah.
1: Oh, itu yang lahir dari bisikan hatinya.
2: Iya, dari hatinya.
1: Dari hatinya. Tanpa diucapkannya.
2: Iya, tanpa diucapkannya.
1: Tapi dikabulkan.
2: Dikabulkan.
1: Ada Allah. Seperti itu Ustaz ya.
2: Luar biasa ya.
1: Apalagi kita ucapkan Ustaz ya.
2: Apalagi diucapkan. Atau bahasa mandailingnya dia.
1: Bahasa tafsel.
2: Bahasa tafsel. Iya. Sukses mania anak dalam hatinya dikabulkan Allah.
1: Iya. Tapi hanya terbersih dalam hati aja Ustaz ya. Tapi dengan keinginan yang kuat mungkin seperti itu ya Ustaz ya.
2: Ikhlas dia.
1: Keyakinan dan betul-betul meminta kepada sang yang kita bergantung sama Allah begitu Ustaz ya. Nah Ustaz, doa kita ini kan kadang harapan kita Ustaz kalau bisa secepatnya lah dikabulkan begitu Ustaz ya. Nah bagaimana sikap kita Ustaz jika yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan begitu, apa yang harus kita, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz?
2: Jadi persyaratan-persyaratan doa itu pun ada. Dalam hal contohnya kalau Allah tak mengabulkan bukan berarti kita tuntut, tapi terus-terusan kita minta. Atau kadang-kadang
1: jangan sampai bosan gitu saya.
2: Jangan sampai bosan berdoa, walaupun itu-itu aja. Bukankah ketika kita berdoa itu dalam satu waktu terus ya kita minta ampunan dosa untuk orang tua kita. Atau misalnya begini, anak gadis tak laku-laku, Berdoa dia sudah 2 tahun tak dikabulkan Allah.
1: Setiap hari.
2: Setiap waktu.
1: Setiap waktu. Setiap,
2: artinya setiap waktu sholat kan. Ya Allah datangkan jodohku. Ternyata belum datang-datang.
1: Datang ya.
2: Kayak mana sikapnya? Apakah memang dicukupkannya sampai di situ doanya? Atau malah mungkin kadang-kadang ketika berdoa itu ada yang salah.
1: Iya.
2: Salah satu yang menghalangi doa banyak.
1: Apanya Ustaz?
2: Nah, kurang banyak istighfar sebelum berdoa. Kemudian syarat berdoa itu harus dibarengi dengan sholawat. Bersholawat kita dulu banyak-banyak. Kemudian yakin kita bahwa setiap doa kita itu dikabulkan Allah.
1: Berarti
2: tadi tidak bersholawat dia kurang yakin dengan permintaannya atau main-main. Main-main dalam meminta, walaupun setiap waktu dimintanya. Jadi jangan kita tuntut pula Allah enggak ngasih sementara cara kita meminta itu salah.
1: Ada ininya Ustaz ya, ada tata caranya begitu
2: tata
1: ya.
2: Tata cara berdoa, betul.
1: Iya, bukan ujuk-ujuk, ya Allah, aku minta ini.
2: Buat
1: aku minta. Kasih aku harta yang banyak, misalnya begitu Ustaz. Kan kenapa sampai hari ini enggak ada begitu. Nah, berarti kita harus memuji Allah dulu, kemudian bersalawat.
2: Caranya yang salah kan?
1: Iya.
2: Kalau dilalui caranya itu, dipuji-puji Allah dulu atau sholawat.
1: Iya.
2: Makanya ada satu kitab menjelaskan bahwa ketika doa itu tak bersholawat, maka doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi.
1: Terkatung-katung. Jadi ibaratnya pintu gerbangnya entah kemana gitu ya. Masuknya dari mana ini gitu. Enggak tahu dia arahnya kemana gitu saya. Oke lah. Jadi doa yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang Ustaz ya. Ya pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Jumat pagi ini begitu ya. Tadi Ustaz kita sudah banyak membahas panjang lebar nih tentang kekuatan doa seorang mukmin begitu ya. Kenapa disebut seorang mukmin bukan muslim itu? Aku belum tahu paham juga ini sebenarnya gitu. Dan sekalian Ustaz nih, poin paling penting dari pembahasan kita ini sekaligus closing statement-nya.
2: Jadi makasih Bang. Jadi kita simpulkan masalah doa ini, doa atau kekuatan doa seorang mukmin. Kalau dia mukmin sudah jelas muslim.
1: Iya.
2: Tentu orang-orang mukmin itu banyak doanya kepada Allah, banyak permintaannya. Karena kepada siapa lagi dia berharap kecuali kepada Allah. Cuman kadang-kadang ketika doa tak dikabulkan, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, terus minta sama Allah. Karena Allah itu Maha Pemberi, dan apapun yang kita inginkan kepada Allah, tentu Allah mengabulkan. Kalau tak dikasih hari ini sama kita, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Toh pada akhirnya kita meninggal, dikasih sama anak. Nggak dikasih juga sama anak, dikasih sama cucu. Maka banyak orang-orang tua kita dulu miskin dimintanya rezeki. Tapi Allah memberikan kepada cucu. Oleh karenanya kalau berdoa itu kita ikuti aturan-aturannya supaya cepat dan lebih mudah Allah kabulkan. Dengan cara kita suci. Kemudian memuja dan memuji Allah dulu, bersolawat kita sebelum meminta, agar supaya doa itu cepat dikabulkan. Mungkin begitu kesimpulannya kan.
1: Terima kasih Ustaz atas pertemuan kita di pagi ini, banyak menjelaskan tentang kekuatan doa ini, sebagaimana sih sebenarnya untuk seorang muslim, dan ini juga menjadi senjata untuk kita ya, bagi seorang mukmin saat manusia itu menutup pintu pertolongan, Allah masih membuka pintu langit bagi orang-orang yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Sekian Warta Berita Daerah.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 saat disampaikan rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026 bertepatan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pendengar, Natuna memiliki peluang besar untuk memperkenalkan produk unggulan di kancah internasional. Jemaah haji asal Natuna tergabung dalam kloter BTH02 dijadwalkan kembali ke Natuna pada hari Sabtu.

0: Berita yang pertama, peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Marwan Saputra menyampaikan bahwa pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Dan Disperindak Kop Usaha Mikro bertugas menerbitkan surat keterangan asal atau SKA bagi eksportir sebagai salah satu syarat penting proses ekspor.
1: Nah, nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan, yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Gitu kan. Nah, kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
0: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor, diharapkan hal ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Jemaah haji asal Natuna tergabung dalam kloter BTH02 dijadwalkan kembali ke Natuna pada Sabtu 6 Juni 2026. Terkait hal tersebut, kita ikuti wawancara rekan Analia Widi dengan Kabakesra Setda Natuna Sudirman.
3: Pak Kabakesra, ini terkait jemaah haji Natuna. Informasinya kan sudah di Asrama Haji Batam. Untuk kepulangannya ke Natuna, bagaimana Pak? Untuk penjadwalannya kapan?
4: Ya, alhamdulillah untuk jemaah haji kita yang berjumlah 36 orang itu, kemarin hari Selasa sore sudah sampai di Asrama Haji yang langsung diadakan penyambutan oleh Bupati Natuna bersama dengan kepala daerah lainnya. Itu dalam keadaan semuanya dalam keadaan kondisi sehat, walaupun ada juga yang batuk-batuk dengan pilek aja itu, tapi itu dapat kita pengobatan di klinik. Jadi selama menjelang kepulangan kita ke Kabupaten Natuna yang insya Allah jadwalnya itu pada hari Sabtu nanti tanggal 6 Juni 2026 dengan menggunakan maskapai 6R, itu semua jemaah kita tetap menginap di asrama haji. Kemudian pada pagi hari Sabtu itu sekitar pukul 9 pagi kita sudah mulai bertolak ke bandara. Memang agak awal sedikit kita ke bandara karena nanti banyak proses untuk pemeriksaan mulai dari barang sampai ke paspor segala macam, itu kelengkapan lainnya lah yang sifatnya KTP yang untuk tiket masuk. Jadi hari Sabtu insya Allah kita pulang.
3: Baik. Natuna. Nah, ini Pak, semua jemaah haji Natuna sudah pulang atau masih ada kloter ke berikutnya atau seperti apa Pak?
4: Ya, alhamdulillah kita untuk tahun ini Natuna itu tergabung dalam satu kloter, jadi kloter 2 embarkasi Batam. Jadi kemarin kepulangannya itu semuanya 36 orang sudah sampai di Batam, namun nanti untuk pulang ke Natunanya tinggal 33 orang karena 2 orang jemaah haji kita itu pulangnya ke Kalimantan Barat, Pontianak, kemudian 1 orang jemaah kita itu menetap di kota Batam. 33 orang nanti ada yang akan pulang ke Natuna.
3: Baik Pak. Nah, dari pemerintah daerah sendiri Pak, Pemkab Pak, biasanya kan kalau tahun-tahun sebelumnya kepulangannya ini difasilitasi dalam hal biaya untuk over bagasi dan sebagainya begitu. Nah, untuk tahun ini bagaimana Pak?
4: Iya, untuk tahun ini masih seperti biasa. Yang pertama ya tentu tiket pesawatnya pulang pergi, kemudian makan minumnya, kemudian kamar maupun tempat tidur di asrama haji itu menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Kemudian nanti oper bagasi khususnya di koper besar itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi nggak ada perubahan sama dengan tahun sebelumnya, Nadia.
3: Baik. Terakhir, Pak, yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada jemaah haji yang akan pulang ke Natuna dan juga masyarakat Natuna, Pak, terkait jemaah haji Natuna yang akan pulang nanti hari Sabtu ke Natuna.
4: Iya, terima kasih. Untuk jemaah haji, ya, kita mengucapkan selamat sudah sampai di Embarkasi Batam, sudah sampai di asrama haji. Ya, dalam waktu 2-3 hari ini, alhamdulillah mudah-mudahan tetap beristirahat dengan baik. Nanti sampai ke Natuna dalam kondisi keadaan kesehatan yang sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian kita doakan bersama-sama kepulangan kita nanti berjalan dengan lancar sampai nanti ada penyerahan penyambutan di Masjid Agung Baitul Hijrah Natuna. Nanti ada penyerahan kepada seluruh keluarga yang hadir menjemput para jemaah itu. Kemudian harapan kami dari pemerintah daerah khususnya bagian Kesraa kepada seluruh masyarakat, ya mari kita hadir bersama-sama menunggu kedatangan dari jemaah haji kita di Masjid Agung Baitul Hijrah Natuna pada tanggal 6 nanti. Ya, jadwalnya untuk sementara sesuai dengan undangan itu pukul 2. Kalau memang tidak ada perubahan jadwal penerbangan, sekitar jam 2 itu kita sudah sampai di bandara Raden Sajat Natuna. Jadi itu aja harapan kita, mudah-mudahan keberkahan daripada para jemaah kita ini, kepulangannya dari Tanah Suci akan melimpah, akan mendapatkan keberkahan untuk kita juga semua, khususnya masyarakat Kabupaten Natuna yang kita cintai ini.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Natuna memiliki peluang besar untuk memperkenalkan produk unggulan di kancah internasional. Jemaah haji asal Natuna tergabung dalam kloter BTH02 dijadwalkan kembali ke Natuna pada hari Sabtu besok. Dan berkat mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Sparijan Amal dan rekan sekerja Ihsan mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, supaya panduan waktu bagi Anda saat ini pukul 6.12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP aja mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan mah.
0: Ha, pandai ya Wapi. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Handok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, Ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
5: Yoga takut tahu?
4: Takut sama ibu guru.
5: Yoga takut gempa.
4: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Yah, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: menghasilkan dikit apa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua